Sahabat MQ munculnya kembali perhatian publik ini ya, sahabat MQ, terhadap hantavirus. Menjadi pengingat bahwa ancaman penyakit menular baru ini masih terus ada dan perlu diwaspadai, sahabat MQ. Setelah dunia beberapa waktu terakhir berfokus pada pandemi COVID-19 dan sejumlah wabah lain, kini hantavirus kembali ramai dibicarakan menyusul laporan kasus di berbagai negara serta temuan kasus di Indonesia, sahabat MQ. Di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang kita pun akan coba mendiskusikan ya sahabat MQ berkaitan dengan tadi bentuk mitigasi virus hanta di Indonesia. Di mana kali ini saya tidak sendirian, kita juga sudah tersambung bersama dengan sahabat reporter dari MQ FM Bandung, ada sahabat Siva Hoironisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva Hoironisa.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
1: Di segmen Sudut Pandang pagi hari ini ya, sahabat Silva, kita akan mencoba kembali juga bincangkan ini berkaitan dengan bentuk mitigasi virus Santa di Indonesia. Nah, sahabat MK juga silakan, Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda. Kalau sahabat MK, bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal Anda terhadap tadi tikus ya, sahabat MK? Apakah bebas tikus? Dan apakah misalnya ada beberapa atau justru banyak ya, sahabat MK? Dan apa saja upaya Anda dan lingkungan Anda untuk mengantisipasi penyebaran virus hanta ini? Apakah menjaga kebersihan dan higienitas? Atau yang kedua, menghilangkan potensi sarang tikus? Atau tentunya menjaga pola hidup sehat, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Karena menyadu dari laman detik juga ini ya, sahabat Sipa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mencatat sedikitnya ada 23 kasus hanta virus dalam periode 2024 hingga 2026, sahabat MK. Dengan 3 kasus diantaranya ini berujung kematian. Nah, angka tersebut tentu ya, sahabat Sipa, memang belum tadi tergolong tinggi jika dibandingkan penyakit menular lain. Namun tingkat fatalitas ataupun case fatality rate ini mencapai sekitar 13%. Ini juga menjadi alarm penting ya, sahabat Sipa dan juga sahabat Nanti, bahwa penyakit ini tidak boleh dianggap remeh.
0: Ya, berkaca dari pandemi COVID-19, sahabat MK, mitigasi perlu segera disiapkan karena ini sebetulnya sudah ada sejak 2025. Kalau tidak salah, di 2025 kemarin, sahabat Rizky, MKFM juga pernah membahas kasus hanta virus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Dan memang kewaspadaan tersebut, sahabat MK, ini sekarang menjadi perhatian dunia global setelah ditemukannya sejumlah kasus di sebuah kapal pesiar. Kasus hanta virus di Indonesia sendiri kini menjadi perhatian pemerintah setelah tadi ada puluhan yang ditemukan selama rentang 2024 hingga 2026 sekarang. Yang memang penyakit yang ditularkan melalui tikus ini bisa menimbulkan gangguan serius pada kesehatan kalau tidak diwaspadai sejak dini, sahabat MK. Dan perlu diketahui, hanta virus ini merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui hewan pengerat. Tadi salah satunya adalah tikus. Virus yang dapat masuk ke tubuh manusia melalui kontak dengan entah itu urin, air liur, feses, maupun juga debu yang terkontaminasi partikel virus dari hewan pembawa. Ini ternyata penularannya bisa terjadi ketika seseorang menghirup debu yang tercemar tersebut, tersentuh luka yang terbuka, atau terkena gigitan hewan yang terinfeksi. Karena itulah, sahabat MK, lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan populasi tikus tinggi ini menjadi salah satu faktor risiko utama dari penyebaran hanta virus di berbagai belahan dunia.
1: Nah, tentu untuk lebih lengkap dan juga tadi bentuk mitigasinya seperti apa gitu ya, sahabat Siva dan juga sahabat MG. Insya Allah di pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita, merupakan praktisi dan juga peneliti Global Health Security and Pandemic pada Center for Environment and Population Health di Griffith University Australia. Ada Dr. Diki Budiman, MSc, PH, sahabat MG. Silakan kembali juga kami mengundang Anda. Anda bisa sampaikan ya kondisi lingkungan di tempat Anda terhadap tadi tikus ya, sahabat MK, seperti apa dan apa upaya yang dilakukan oleh Anda dan juga lingkungan untuk mengantisipasi penyebaran virus hanta, sahabat MK. Sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya berkaitan dengan topik sudut pandang di pagi hari ini, mitigasi virus hanta di Indonesia. Kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali hadir dan juga sambung perbincangannya bersama dengan narasumber kita selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter, sahabat Siva Ironisa, dan silahkan kita sambung sahabat MK perbincangan kita di segmen Sudut Pandang. Dan kali ini alhamdulillah sudah tersambung langsung narasumber kita, praktisi dan juga peneliti Global Health Security and Pandemic pada Center for Environment and Population Health di Griffith University Australia, ada Dr. Diki Budiman, MSCVH. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Diki.
1: Waalaikumsalam, Mas Rizky, Mbak Siva, Teh Siva ya, orang Sunda,
0: Kang. Masya Allah. Alhamdulillah di studio bersama dengan Rizky dan juga sahabat Siva. Dan apa kabarnya tentu Pak Dr. Diki di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah.
1: Semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Dr. Diki, di kesempatan pagi hari ini tadi tema yang dihadirkan adalah mitigasi virus Santa di Indonesia. Nah, di awal mungkin ya Pak Dr. Diki, sebenarnya seberapa mengkhawatirkan temuan kasus Santa virus ini di Indonesia saat ini? Apakah masyarakat perlu waspada, waspada yang biasa, atau ini sudah siaga khusus nih, seperti apa Dr. Diki?
1: Kalau seandainya kita ada 3 level misalnya, itu siaga 1 lah, siaga kedua moderat, dan ketiga rendah, atau artinya kehidupan sehari-hari, ya sebetulnya harusnya juga kita menjaga kebersihan, ya sebenarnya di level 3 ini sebetulnya kita ini ya. Jadi bahkan di tengah pun tidak ya. Tapi masalahnya tentu kalau ada kasus seperti ini harus meningkatkan dan membuat kita introspeksi gitu, muhasabah, bagaimana nih, sudahkah kita melakukan yang disebut dengan kebersihan sebagian daripada iman itu ya, anadhofatu minal iman. Apakah kita sudah lakukan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, menjaga supaya rumah kita tidak juga dihuni tikus ya, berit bahasa Sundanya ya, atau juga lingkungan. Nah, ini yang harusnya menjadi pengingat ya, penyadaran. Nah, karena walaupun memang ini potensi menjadi pandeminya kecil sekali, namun kalau kita manusia ini tidak belajar, kan Allah itu seringkali mengingatkan ya. Jadi saya ingin sampaikan, ketika COVID-19 menjadi pandemi, bahkan 20 tahun hampir sebelumnya, Allah itu memberikan semacam pengingat ya, dengan SARS tahun 2002 ya, dengan adanya kasus itu yang hanya beberapa hari, sebenarnya kurang lebih 1 minggu, 2 minggu kurang, itu seperti ini, angka kematiannya tinggi ya, tapi pelaku perjalanan di Singapura segala macam jadi kosong begitu karena ketakutan saat itu. Tapi begitu itu berlalu, biasa lagi. Kemudian kedua, diingatkan lagi tahun 2012-2014 dengan MERS. Yeah. Ini padahal keluarganya sama coronavirus. Itu juga heboh karena kasus unta yang akhirnya infeksinya menularkan ke manusia di Jazirah Arab. Tapi kemudian manusia balik lagi, tidak cuci tangan, kalau sakit juga tidak menjaga diri atau tidak berobat dan lain sebagainya, ventilasi sirkulasi buruk, akhirnya terjadilah COVID-19. Jadi ini adalah sebetulnya kalau saya sampaikan untuk hantavirus, ini adalah yang ketiga. Pengingat ketiga ya, karena tahun pertama itu tahun 1993 terjadi wabah besar di Amerika, walaupun virus ini ditemukannya pertama tahun 1976 secara resmi. Meskipun tahun mungkin Kang Rizky, Teh Siva belum lahir ya.
2: Belum lahir.
0: Masya Allah.
1: Saya juga baru 5 tahun, 6 tahun. Nah, kemudian tahun 1950 sebetulnya pada Perang Korea itu sudah mulai ada dugaan, kok ini ada kayaknya ada penyakit baru nih, karena 3.000-an tentara Amerika itu sakit yang nggak jelas dalam konteks penyebabnya, tapi mereka umumnya semuanya punya kontak langsung dengan tikus karena perangnya di rawa dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadi lagi di Argentina 1997 kurang lebih, dan juga termasuk masih disatukan di tahun 2000-an. Nah, itu adalah pengingat. Nah, sekarang pengingat yang lebih besar mendapat atensi internasional. Kalau dulu orang nggak terlalu ini, kecuali epidemiolog ya, ada concern. Tapi sekarang dunia diingatkan nih kapal pesiar yang memang dalam kondisi tertutup, orang lebih dekat, erat, itu sebetulnya seperti laboratorium. Jadi wajar kalau waktu COVID awal juga kan terjadinya di kapal pesiar. Ini yang bikin trauma ini sekarang. Laboratorium, sehingga mudah. Kondisinya relatif dalam konteks ini ideal. Sehingga sebetulnya harus jadi betul-betul pengingat, oh ini ada ancaman. Yang saya sampaikan bahkan di 2020 bahwa ancaman pandemi itu akan semakin sering, kejadian pandemi bisa semakin sering. Kalau kita tidak menjaga alam ini, tidak menjaga planet bumi ini, ya jadi sekarang ini saya sebagai dewan pakar ya dunia untuk One Health dan Planetary Health Global Network, itu kita mendorong adanya pendekatan namanya One Health in All Policy. Jadi kita mau bangun perumahan, lihat aspek kesehatan manusianya, lingkungannya, dan hewan. Mengganggu nggak? Kita mau bikin jalan, lihat apa tiga aspek ini kita perhitungkan. Karena kalau di negara maju sudah seperti itu. Di Australia misalnya, kalau misal bikin jalan terus ternyata itu mengganggu arus migrasi tahunan kerang, apa namanya, kepiting merah, kepiting merah jutaan, itu akhirnya mereka bikinkan jembatan supaya mereka tetap bisa si jembatan buat kerang migrasi, apa kepiting itu nyebrang gitu. Oh, dan sebaliknya, termasuk juga kalau kita suka lihat ikan salmon ya, itu juga dibuat seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena kalau misalnya bicara tikus, tikus itu ya dia juga makhluk hidup. Ketika dia daerahnya dijadikan sawah, daerahnya dijadikan perumahan, ya tikusnya akan jadi di situ. Sama dengan kelelawar. Inilah yang kalau kita tidak perhitungkan, penyakit yang ada di hewan ini, mau tikus, mau juga kelelawar, akan pindah ke manusia. Dan ini yang disebut dengan penyakit zoonosis, karena kita mengabaikan One Health ini. Nah, sebelum saya lupa nih ya, karena kita waktunya juga nggak lama nih, saya mau ada alasan nanti. Nah, bahwa pertama ya, bahwa tikus ini, sekali lagi, dia membawa banyak penyakit loh dalam sejarahnya. Ya, yang Anda mungkin bisa penyimak MQFM, sahabat MQFM ya, kita sebutnya ya. Itu bisa googling ya, itu namanya penyakit PES namanya, P-E-S. Orang Sunda mah bilang ada PES, FES. P dan F-nya. Jadi PES ini adalah penyakit yang menjadi pandemi. Dan itu penyebabnya adalah kutu tikus. Dan saat itu menyebabkan kematian hampir 50 juta orang sedunia. Dengan penduduk yang kecil, bahkan Indonesia yang masih dijajah Belanda saja saat itu, yang meninggalnya 1 jutaan. Kita itu banyak sekali. Nah, itu karena tikus. Nah, sekarang tikus dalam masa modern di perkotaan, mau kota Bandung, kota Jakarta, selain sebetulnya yang lagi heboh Honda virus ini, sebetulnya untuk Indonesia sudah lama isunya adalah leptospirosis. Itu. Jadi sebelum takut masalah Honda virus, kalau orang Indonesia kontak dengan kotoran tikus atau dengan tikus, ya yang harus dicurigai sebetulnya penyakit leptospirosisnya itu. Nah. Tapi bedanya kalau yang tadi pes, leptospirosis adalah bakteri, kalau hantavirus yang namanya virus ya virus itu. Itu saja pengantar yang agak panjang, maaf, tapi nggak apa-apa.
2: Ya dokter, tadi disebutkan juga bahwa sekarang menjadi perhatian dunia ini sejak ditemukannya di kapal pesiar. Betul. Yang mana ini juga ada beberapa pihak mengklaim ini berbeda Pak hantavirus yang ada di kapal pesiar dengan yang ada di Indonesia. Karena kalau di Bandung sendiri dokter, ini kan ternyata ke 2025 kemarin Kabupaten Bandung Barat juga sempat ramai tentang hantavirus ini. Apa perbedaannya ini dokter?
1: Jadi hantavirus sebagaimana SARS-CoV-2 penyebab COVID itu punya banyak anak turunan gitu. Banyak anak. Nah, anaknya ini ada yang bandel, ada yang biasa gitu. Yang bandel anak COVID itu ya Delta yang menyebabkan banyak kematian. Dari hantavirus ini yang bandel itu namanya Andes. Andes ini tapi tinggalnya biasanya di Amerika Selatan, di Chili, di Bolivia, di Argentina. Karena jenis rodennya semacam tikus, keluarga semacam rodensia itu semacam tikus itu beda. ya, agak lebih besar, termasuk hidupnya kulitnya lebih tebal, bulunya lebih tebal, karena di empat musim kan mereka itu. Nah, di Indonesia, di Asia secara umum, ASEAN lah secara umum, itu jenis tikusnya ya seperti yang kita lihat, tikus got yang segede gitu ya, atau tikus rumah, itulah yang ada di Indonesia. Dan anak atau strain dari hantavirus yang ada di Indonesia umumnya Seoul namanya, ya, umumnya. Yang memang ya kita kan berdua-dua inilah musim hujan, musim panas. Nah, itu yang alhamdulillah sejauh ini berarti yang ada di Indonesia dan sudah endemik juga. Jadi hantavirus dalam hal ini Seoul virus anaknya ya yang ada di Indonesia itu ya udah ada di mana-mana kok sebetulnya. Sejak tahun terdeteksi 1990-an, itu sudah lama sekali. Saya baru masuk kedokteran Unpad saat itu misalnya. Nah, itu sudah terdeteksi secara resmi. Tapi kalau sudah terdeteksi secara resmi, bukan berarti sebelumnya nggak ada. Bisa 10 tahun sebelumnya. Ini bicara kemampuan deteksi saja. Nah, permasalahannya lagi, bicara masyarakat di kita, mau di kota, di kampung, ya kontak dengan tikus itu kan sudah terjadi puluhan ratusan tahun yang lalu. Nah, artinya bahwa di Indonesia mungkin 1, 2, 3 sudah pernah ada kasus infeksi hantavirus sejauh sebelum 1990-an, ya sudah bisa juga terjadi gitu. Jadi ini sekali lagi menggambarkan bahwa dia bukan penyakit baru. Di sebagian kita mungkin sudah ada imunitas. Jadi syarat untuk menjadi pandemi itu sudah tidak bisa terpenuhi, wong dia bukan penyakit baru. Tapi dalam konteks Andes ini yang ada di kapal pesiar itu, di Indonesia memang belum terdeteksi ya, karena bagaimanapun virus ini karena dia perlu inangnya, hostnya itu kan ya nggak ada tikus yang belum terdeteksi yang bisa dia hinggapi. Nah, tapi Andes ini punya kemampuan menginfeksi manusia, kemudian manusianya yang terinfeksi menularkan lagi pada manusia lain. Ini satu-satunya anak turun hantavirus yang bisa menularkan antar manusia, Andes ini. Ini yang terjadi di kapal pesiar itu. Tapi itu pun tidaklah sebanding dengan influenza atau COVID-19 dalam menularkannya. Mereka lebih lemah, lebih susah si Andes ini. Jadi dalam epidemiologi ada namanya angka reproduksi. Kalau angka reproduksinya seperti campak itu 18. Artinya satu orang yang sakit campak bisa menularkan ke 18 orang lain yang belum divaksin campak. Ini bicara karena campak udah vaksin. Nah, kalau Andes ini yang paling nakal di hantavirus, angka reproduksinya 1,1 kurang lebih. Jadi dia hanya bisa menularkan pada satu orang lain. Itu pun ada syarat, harus kontak terus dekat, erat, seperti hanya yang terjadi di rumah-rumah, misalnya satu rumah, atau di kapal pesiar itu. Mereka misalnya suami istri, ya. Nah, inilah konteks Andes ini. Jadi tidak juga mudah begitu. Tapi sekali lagi, ini kan satu peringatan, ya, bahwa kita harus introspeksi nih, dunia, kita di kota ataupun di desa, ya, bagaimana nih konsep kita, perilaku kita pada lingkungan, pada hewan, pada diri sendiri.
0: Baik, Dr. Diki. Dan sahabat Ewi juga perlu mengetahui begitu ya, dokter, berkaitan dengan tadi, sebenarnya apa gejala awal, dokter, yang paling penting untuk dikenali masyarakat agar dia tidak terlambat dalam untuk ditanganinya, begitu, dokter?
1: Sebenarnya gejala awalnya sekali adalah seperti flu saja, kayak masuk angin, gitu, batuk, iya. Apa, ada demam tinggi, nyeri kepala. Tapi yang membuat kenapa sebetulnya ini menjadi heboh dan dikhawatirkan, ditakutkan adalah angka kematiannya. Meskipun dia susah, tidak mudah menular, ya, antar manusia yang Andes itu, yang lainnya bahkan nggak bisa menular antar manusia ya, yang Seoul segala macam. Namun ketika seseorang terinfeksi, 6 dari 10 orang itu akan meninggal. Karena apa? Karena terganggu jalur nafasnya. Tidak bisa bernapas, sesak nafas. Sama seperti waktu Delta lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga apapun ya, apapun kalau misalnya ada gangguan nafas, sesak, ke cuping hidung, kebiruan, ini mau anak, mau orang tua, segera ke fasilitas kedokteran. Apapun dugaannya. Karena ini tidak bisa dideteksi dari tampilan fisik. Nggak bisa. Gejalanya mirip sembelungan flu, mirip dengan campak awal-awal ya. Jadi yang bisa mengkonfirmasi adalah pemeriksaan laboratorium ya, dengan PCR juga sama gitu.
0: Baik dokter, tadi berkaitan dengan gejala, lalu terakhir mungkin sebagai juga penutup dokter ya. Di kesempatan pagi hari ini, setelah tadi pandemi COVID-19, apakah sistem kesehatan Indonesia sekarang begitu dokter, ini juga dinilai lebih siap menghadapi ancaman penyakit tadi zoonosis seperti hantavirus ini dokter?
1: Ya, disebut lebih siap sebenarnya dalam konteks bukan benar-benar siap, karena negara maju aja nggak belum siap, apalagi kita. Siap dibandingkan waktu sebelum COVID karena jumlah laboratorium kapasitasnya lebih banyak misalnya, tapi itu juga belum tentu juga apa alatnya ada, orang yang menggunakan alatnya ada nggak, kan itu juga pertanyaan berikut. Jadi apalagi kalau bicara rumah sakit ya, rumah sakit ada fasilitas untuk isolasi dan lain sebagainya ada, tapi kalau jumlahnya banyak, katakanlah di Jawa Barat atau di Bandung lah misalnya ada kasus 10 saja, menurut saya akan heboh dan agak menyulitkan ya, karena ini kan harus ada isolasi dan lain sebagainya, meskipun ini tidak ada potensi penularan antar manusia, tapi prinsip pencegahan itu tetap harus dilakukan. Nah, dalam konteks pencegahan ini, pesan saya terakhir adalah sebetulnya apapun itu, perilaku hidup bersih sehat itu harus dilakukan dalam segala aspek di setiap waktu. Jadi virus hantavirus ini ya, itu juga tidak kuat-kuat amat ya. Kalau kena deterjen mati dia. Kalau Anda cuci tangan pakai sabun mati. Kalau misalnya di dapur kelihatan ada tikus, aduh takut nih gimana jadi hantavirus. Ya dipel dengan disinfektan, mau itu apa pembersih lantai mati gitu. Jadi sekarang kalau Anda membersihkan tempat-tempat yang berpotensi ada tikus, pakai sarung tangan, pakai masker, dan jangan bersihkan kering. Dibanjur kalau orang Sunda ya, dibersihkan dengan disinfektan. Itu yang akan mematikan. Dan jangan ada sampah, jangan ada potensi adanya sarang-sarang tikus di sekitar rumah ataupun lingkungan. Ya.
0: Masya Allah, terima kasih dokter atas tutup wawasan dan juga ilmu-ilmunya disampaikan di pagi hari ini. Sebagai juga pengingat bentuk pengantisipasiannya dan tadi pola hidup sehat dan pola hidup bersih begitu ya dokter yang harus diterapkan. Selamat kembali melanjutkan tadi aktivitas selanjutnya dokter, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, itu dia sahabat MG perbincangan kita ya, sahabat Siva bersama dengan Dr. Diki Budiman, MSCVH, merupakan praktisi dan peneliti Global Health Security and Pandemic pada Center for Environment and Population Health di Griffith University Australia. Banyak sekali hal yang tentu menjadi catatan untuk kita begitu ya, untuk senantiasa tadi menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih ya sahabat Siva, dalam bentuk tadi pencegahan lebih dari awal begitu sahabat Siva.
2: Ya, dan ternyata ini bukan membuat panik ya sahabat MG dan juga sahabat Rizky, tapi justru meningkatkan kewaspadaan kita. Bahwasannya ketika alam ini kita jaga, alam juga akan bekerja sama dengan kita sahabat MG, memberikan hak-hak ataupun juga rezeki yang memang sudah Allah titipkan. Bahkan dengan hadirnya hantavirus ini sahabat MG, ini ternyata cukup mudah juga sebetulnya ya, dari segi mitigasi, baik itu dengan menggunakan deterjen atau juga menjaga hidup sehat, tidak menimbun sampah. Nah, ini yang kemudian persoalan tentang sampah masih terus kita upayakan sahabat Rizky bersama dengan masyarakat tentunya.
0: Ya betul, dan tentunya di antara Anda juga sudah berbagai ikhtiar yang dilakukan ya sahabat MG berkaitan dengan tadi ketika sudah menerapkan pola hidup bersih, pola hidup sehat, berarti tentu harus dipertahankan. Dan di antara kita yang mungkin masih terkadang lalai ataupun tidak peduli berkaitan dengan kesehatan dan juga bersih, udah menjadi pengingat untuk mulai kembali begitu ya sahabat Siva dan juga sahabat MG. Kali ini kita juga akan menyapa sahabat Siva, sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensi followingnya melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Terima kasih. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga ini, terima kasih. Disampaikan tentu bentuk upaya yang dihadirkan dari lingkungan termasuk juga oleh Ibu Juwita adalah menghilangkan potensi sarang tikus, kemudian juga tadi menjaga kebersihan dan higienitas, dan menjaga pola hidup sehat. Terima kasih Bu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung, termasuk juga Bapak Sandi dari Banjaran ya, Bapak Sandi Kustejo, terima kasih sudah bergabung, Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta, kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, termasuk juga ada sahabat kita dari Warung Acuk 1223, ini juga terima kasih sudah menyapa di kebersamaan pagi hari ini. Termasuk juga terima kasih banyak atas kebersamaannya sahabat Siva di Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu ya sahabat MG perbincangan kita di segmen kedua ya sahabat MG dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen Sudut Pandang. Kita telah berbincang tadi bersama dengan reporter MKFM Bandung, sahabat Siva Hoirunisa, dan juga narasumber kita Dr. Diki Budiman, MSCVH, merupakan praktisi dan juga peneliti Global Health, Security and Pandemic pada Center for Environment and Population Health di Griffith University, Australia. Berkaitan dengan bentuk mitigasi virus hanta di Indonesia. Nah, selanjutnya sahabat MG, insyaallah akan kita sambung di segmen ketiga kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah ya sahabat MG. Kita akan kembali menguatkan tadi berkaitan dengan menjaga kehalalan modal usaha.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibalas, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya anggapannya Allah mah maha pengertian deh Zam.
1: Nah itu Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah Mar, soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: sahabat MG, dalam kehidupan hari ini tentu banyak yang berlomba-lomba tadi ya, membangun usaha, mengejar keuntungan, memperluas relasi, bahkan tadi mencari kestabilan secara finansial. Namun sahabat MG, di tengah semua itu ada satu hal penting yang terkadang terlupa. Apakah setiap ikhtiar yang kita tempuh ini benar-benar dijaga secara kehalalannya, secara syariat, begitu sahabat MG? Sebab dalam Islam ya sahabat MG ini, Masya Allah, Islam mengatur segala aspek kehidupan kita ya sahabat MG. Mulai dari keberhasilan kita yakini bukan hanya tentang seberapa besar hasil ataupun juga keuntungan yang diperoleh, tetapi juga tentang dari mana ia berasal dan bagaimana, begitu ya sahabat MG, cara mendapatkannya. Karena biasa jadi ini sesuatu hal yang kita anggap remeh, sesuatu hal yang dianggap kecil, namun halal ini akan jauh lebih menenangkan hati ya sahabat MG, dan menghadirkan keberkahan dibandingkan sesuatu yang besar, keuntungan yang besar, tetapi mengandung hal yang tidak Allah ridhoi. Termasuk dalam hal model usaha ya sahabat MG. Ini bukan sekedar angka ataupun materinya saja. Ini adalah bentuk amanah, di mana ini akan menjadi jalan kebaikan ketika dijaga dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri ya sahabat MG, dalam prinsip syariah. Dan disitulah lahir usaha yang tidak hanya bertumbuh, tidak hanya juga membuat kita berdaya, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Karena itu tentunya yang menjadi harapan kita sahabat MG, menjadi sebuah harapan adalah lahirnya kebahagiaan dan Allah memberikan kita sebagai perantaranya. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa menjaga kehalalan modal usaha bukan hanya tentang hukum semata, melainkan tentang tadi menjaga keberkahan dalam kehidupan kita sahabat MG, agar setiap rezeki yang masuk menjadi kebaikan yang menenangkan di dunia hingga di akhirat kelak sahabat MG ini, Masya Allah. Dan silakan sahabat MG, Anda pun bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk kalau menurut Anda ya sahabat MG, tantangan terbesar apa untuk tadi menjaga kehalalan usaha di era saat ini? Apakah lingkungan bisnis, atau misalnya kurangnya ilmu, atau yang ketiga tergiur keuntungan yang cepat dan instan, begitu sahabat MG? Atau justru menjadi tantangan tersendiri terbesar adalah tekanan kebutuhan hidup? Nah, kira-kira apa sahabat MG menurut Anda menjadi tantangan terbesar untuk menjaga kehalalan usaha di hari ini sahabat MG? Segmen Bincang Ekonomi Syariah di edisi pagi hari ini, setelah kita akan kembali belajar dari ilmu yang disampaikan dari narasumber kita, yang akan berbagi ilmu dan juga perspektif seputar ekonomi syariah ya sahabat MG, ada Teh Febiola Arianti, merupakan pemilik Islamic Financial Advisor dan juga edukator sahabat MG. Di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama simak di termin yang pertama ini sahabat MG.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang masalah modal usaha ya. Kalau kita lihat bahwa kalau kita itu kan ingin berusaha, pastinya ingin usaha tersebut maju gitu ya, lancar, dan juga pastinya berkah. Nah, salah satu mungkin faktor yang perlu kita perhatikan adalah tentang modal usaha. Karena kalau boleh dikatakan modal usaha itu kan seperti bibit gitu ya Kang ya, menjadi pohon usaha yang besar, sehingga kita pun harus memastikan bahwa fondasi dari salah satu fondasi ya, kalau modal itu kan salah satu fondasi dari usaha kita itu adalah fondasi yang baik, sesuai dengan syariat ya, insya Allah gitu ya, dan juga bisa membawa keberkahan dan juga kemudahan. Karena kadang-kadang dalam usaha itu kan bukan hanya masalah seberapa jago gitu ya, pengalaman atau apa, tetapi kita juga dalam berusaha itu perlu juga keberkahan. Yang pasti kita perlu keberkahan dan kemudahan dari Allah gitu. Karena kita sering lihat gitu ya kan, kalau misalnya orang usaha gitu, sebenarnya usahanya sederhana aja gitu, terus orangnya juga sederhana saja, tidak muluk-muluk gitu, tapi kok usahanya tuh lancar-lancar gitu ya, bisa berkembang dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kita juga harus memperhatikan faktor keberkahan. Dan salah satu cara kita untuk mendapatkan keberkahan itu adalah dengan memastikan bahwa modal usaha kita pun merupakan modal yang baik dan halal, gitu ya. Jadi bukan hanya fokus cari untung, tapi juga ingat modalnya halal atau tidak. Nah, kemudian dalam Islam kita tuh bukan hanya dinilai dari hasil usaha saja gitu ya Kang. Jadi kayak bukan hanya dari wah berapa nih profit yang didapatkan, tapi juga dari cara dan dari mana modal itu berasal gitu Kang. Jadi sebenarnya proses yang akan menentukan hasil akhir. Jadi kadang-kadang kan kita suka fokusnya pokoknya pengen usaha yang untungnya tuh sekian gitu ya Kang ya. Yang berkembang misalnya dalam 1 tahun saya ingin punya misalnya sekian outlet atau sekian cabang atau ingin punya omset sekian gitu. Nah, kalau kita lihat memang itu bagus, salah satu target yang mungkin bisa kita letakkan gitu ya dalam usaha kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa dari mana modal kita berasal, kemudian dalam prosesnya gitu ya Kang, bagaimana proses usaha yang kita lakukan itu pun harus diperhatikan. Nah, bagaimana sih kalau misalnya modal kita itu masih tercampur atau mungkin masih ada gitu ya hal-hal yang haram? Nah, ini pasti dampaknya yang pertama ke keberkahan usaha ya Kang ya. Nah, kemudian juga ke ketenangan kita dalam menjalani itu. Jadi ada orang yang menjalani usaha itu kok lancar, tenang gitu ya Kang. Walaupun misalnya dalam memenuhi order tuh sampai gedebek-gedebuk gitu ya. Sampai gedebek-gedebuk, sampai banyak dramanya dan ada banyak, bukan banyak, dan banyak lika-likunya gitu ya, banyak ups and downs-nya, tetapi Allah kasih ketenangan gitu dalam hati dia untuk menjalaninya. Jadi kan orang itu kalau dicoba gitu Kang, ada dua penyikapan ya. Jadi ada yang pada saat dicoba oleh Allah itu double gitu cobaannya, dikasih cobaan masalah tapi juga dikasih ketidaktenangan hati gitu dalam menjalaninya. Ke yang orang dikasih ujian masalah tapi Allah kasih karunia juga, yaitu bahwa kok bisa ya tenang gitu menjalaninya nih, seperti yang dia jalani kayaknya udah jungkir balik gitu ya, tapi ternyata dia kasih ketenangan. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Kemudian dalam usaha kita itu kan juga bagian dari kehidupan kita gitu ya Kang ya, bagian juga dari ibadah kita. Jadi kita juga ingin bahwa usaha kita ini bukan hanya masalah duniawi saja, tetapi juga masalah di mana kita juga bisa beribadah gitu melalui usaha kita. Dan dalam menjalannya pasti kita perlu banyak doa-doa gitu ya Kang ya, perlu lah, sehingga kita ingin memastikan bahwa memang tidak ada penghalang gitu antara doa kita dengan Allah gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang menjadi penghalang doa kita gitu. Dan kalau kita ingat ya hadis Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan kita gitu ya Kang ya. Bahwa kita ingin usaha kita ini menjadi salah satu bentuk ibadah kita, menjadi salah satu bentuk kita itu meraih keberkahan dari Allah gitu ya. Jadi salah satu sumber ketenangan hidup kita di samping mata pencaharian dan juga tambahan income gitu ya. Tetapi kita juga harus pegang mungkin ini salah satu hadis Rasulullah yang tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, kadang-kadang gitu ya, kita itu namanya manusia itu penuh dengan kekurangan dan kebodohan gitu ya Kang. Kadang-kadang kita berpikir ini kenapa ya gitu, mungkin usaha kita seperti ini. Nah, mungkin kita perlu juga salah satunya adalah introspeksi gitu ya Kang ya, bahwa apakah kita sudah memastikan bahwa semuanya ini bukan hanya halal tapi juga thayyib gitu ya. Pertama halal dulu, karena isunya yang hari ini kita bahas adalah halal gitu ya. Apakah sudah halal atau belum, apakah sudah tidak tercampur dengan hal-hal lain gitu ya. Karena kita juga tidak bisa gitu membandingkan diri kita misalnya, oh kalau yang lain tuh kayaknya usahanya kayaknya serampangan aja kayak gitu, kok jalan-jalan aja tuh gitu ya usahanya ya, baik-baik aja gitu, gak ada masalah. Nah, kita juga harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah tuh sebenarnya sangat sayang pada kita, Pada saat usaha kita kecil, justru Allah ingin memastikan gitu ya, pada saat kita menjadi besar, itu menjadi besar dalam keridhaan Allah gitu. Jadi kita mungkin mulai dari konsep dasar modal halal dulu gitu ya, bahwa modal itu satu harus halal sumbernya, halal cara mendapatkannya, dan halal akadnya. Nah, kalau kita bicara hal ini, mungkin ini agak berbeda gitu ya dengan yang dipercayai oleh kebanyakan selama ini, bahwa yang penting usahanya aja yang halal gitu ya. Misalnya saya mendirikan usaha laundry gitu ya, misalnya halal-halal, malah itu membantu banyak orang untuk membersihkan gitu ya, untuk membersihkan pakaian yang kotor, dan pakaian yang bersih itu bisa kemudian dipakai untuk ibadah gitu ya. Nah, tetapi usahanya memang betul halal, tetapi kita harus lihat sumbernya halal atau tidak. Nah, ini mungkin ekstrimnya ya, halal sumber. Apakah memang modal yang dipakai itu betul-betul merupakan modal yang hak gitu ya? Contoh, apakah itu tidak didapatkan dari misalnya menipu atau membohongi gitu ya? Kan sekarang banyak ya Kang ya, kita lihat ada yang menawarkan, ayo kita joinan usaha bareng gitu, atau buka cabang, atau misalnya buka outlet baru sama-sama gitu ya. Nah, tetapi kemudian sumbernya itu mungkin dari sumber yang tidak baik gitu ya, atau misalnya sumbernya itu adalah sumber yang mengandung riba gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian halal cara mendapatkannya, Kang. Nah, halal cara mendapatkannya ini juga perlu untuk kita perhatikan gitu ya. Contoh misalnya kita ini nih, kita joinan gitu ya, cara mendapatkannya itu, tapi apakah sudah jelas bagi kedua belah pihak? Ini berkaitan juga dengan akad ya Kang ya. Apakah sudah jelas antara kedua belah pihak bahwa memang kedua belah pihaknya sudah jelas gitu, bentuk kerjasamanya seperti apa gitu, cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah halal akadnya. Nah, tentu saja misalnya kalau saya join, ini kita harus memutuskan kan, akadnya itu seperti apa. Apakah akadnya itu akad mudharabah ya, ataukah akadnya itu adalah akad syirkah, musyarakah, atau seperti apa gitu ya. Jadi ini harus jelas juga akadnya. Kenapa harus jelas akad di depan? Karena seperti kita sudah bahas gitu ya Kang kemarin-kemarin, bahwa ketidakjelasan akad ini ada kemungkinan saling menzulimi. Kemudian ketidakjelasan akad ini juga akan ada kemungkinan untuk kemudian adanya dispute atau perselisihan gitu di masa yang akan datang. Nah, ini kita balik lagi ya Kang ya, sumber, mungkin kita akan bahas sedikit dari sumbernya. Jadi usaha itu bukan hanya, oh pokoknya usahanya halal, saya bikin coffee shop kok, coffee shopnya halal. Apalagi misalnya saya bikin restoran, restorannya halal, tapi malah sudah logo halal gitu ya, semuanya sudah oke. Nah, restoran dengan logo halal itu satu isu gitu ya, itu isu dan itu bagus gitu. Kita juga sekarang kalau kita lihat undang-undang jaminan produk halal gitu ya, bahwa memang semua produk yang dikonsumsi, makanan, obat-obatan itu sebenarnya sudah ada sudah ada kewajiban untuk logo halal gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya modalnya dari riba, korupsi atau penipuan, nah ini menjadi masalah ya, tetap menjadi masalah. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, bahwa surat Al-Baqarah ya, yang paling terkenal mungkin teman-teman juga sudah, sahabat MQ juga sudah sangat paham, yaitu bahwa surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian di surat An-Nisa juga ada lagi seruan bahwa janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, jadi cara mendapatkannya juga harus jelas gitu ya. Nah, sumber modal yang haram itu apa? Misalnya modal dari riba, pinjaman berbunga ya, kemudian modal dari hasil yang haram, korupsi, judi, penipuan gitu ya, atau modal dari usaha haram. Contoh, ini seseorang ini dia punya usaha haram Kang, misalnya dia punya usaha yang menjual minuman keras dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kemudian keuntungan dari situ gitu ya dipakai untuk kemudian membuka usaha lain yang dalam tanda petik lebih halal gitu. Misalnya dari usaha klub malam, contoh ini mah ekstrim ya Kang ya. Klub malam gitu ya. Kemudian dia ambil modalnya dari situ, dari keuntungan usaha klub malam itu. Kemudian dia buka misalnya restoran gitu, restoran yang restoran halal gitu kan. Nah ini juga menjadi masalah ya. Atau modal dari transaksi yang nggak jelas. Nah misalnya ini apa nih, saya mau pinjam, mau buka restoran. Saya bilang sama Kang Herlan, Herlan saya mau buka restoran, saya pinjam lah untuk modal gitu ya. Nah kemudian ini banyak yang terjadi. Oke, pinjam berapa lama misalnya? Setahun gitu kan. Pinjamnya berapa banyak? Misalnya 100 juta gitu. Ini 110 ya. Nah ini udah pabaliut ini Kang ya. Udah pabaliut. Satu adalah bahwa pinjam-meminjam itu akad kord itu adalah hanya untuk akad yang non-komersial. Nah, mungkin kita ingatnya pelajaran kita yang kemarin-kemarin adalah untuk akad yang non-komersial. Sementara ini adalah akad komersial untuk dipakai untuk modal usaha gitu ya Kang ya. Berarti akadnya harus akad komersial. Nah tinggal duduk bersama nih bagaimana gitu ya. Bagaimana akadnya, apakah mau mudharabah ya, ataukah mau musyarakah, atau mau seperti apa gitu ya. Nah ini juga yang perlu diperhatikan, sehingga jangan sampai modalnya itu beralaskan transaksi yang tidak jelas gitu ya, tidak jelas, atau bahkan transaksi yang batil, atau mungkin transaksi yang haram gitu ya. Nah misalnya dari asal nih, asal dana ya, misalnya pinjam dari bank konvensional untuk usaha, ada bunga, ada riba gitu ya. Atau yang tadi gitu ya, kalau tadi kan contoh kita di klub malam ya, misalnya ada contoh lagi yang lain, modalnya itu adalah hasil dari markup proyek gitu. Atau modalnya itu adalah hasil dari riswah gitu ya, perlu kita perhatikan. Jadi kalaupun saya misalnya di posisi kita nih sebagai pengusaha, pasti perlu modal ya, apalagi kalau misalnya ada orderan yang banyak dan lain-lain. Nah tetapi kita juga harus cukup menjaga juga ya, kepada siapa misalnya kita meminjam modal. Misalnya saya minjam ke Kang Herlan, saya tahu Kang Herlan usahanya apa gitu ya. Misalnya Kang Herlan ini adalah pemilik misalnya gitu ya, penggilingan beras gitu yang besar gitu. Jadi kan saya sudah jelas ya, oh ini usahanya ini nih gitu, usahanya halal. Insya Allah kalaupun ada hasil dari situ juga hasilnya halal gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya saya nggak tahu nih Kang Herlan usahanya apa, tapi kok kelihatan uangnya banyak dan lain-lain sebagainya, ya mungkin kita juga perlu untuk lebih peka lagi gitu ya. Nah insight penting dari sini kenapa kita bahas banget ya, seperti kita sampaikan tadi di awal, bahwa modal haram itu ibaratnya seperti menanam benih rusak gitu loh Kang. Apapun nanti operasional yang kita punya, sebagus apapun nanti SDM yang kita punya gitu ya, sekondusif apapun misalnya ekosistem usaha nanti yang kita punya gitu ya, tetapi modal haram ini tetap akan menjadi hal yang akan menghalangi gitu ya, menghalangi keberkahan, yang pasti keberkahan dalam usaha kita. Nah tapi kemudian ada juga kok, misalnya yang bilang ada juga kok teh, misalnya modalnya juga gak jelas gitu ya, atau jelas-jelas misalnya dari usaha yang haram tapi tumbuh-tumbuh juga tuh gitu ya, besar-besar juga gitu ya misalnya. Iya memang bisa hasilnya tumbuh karena ada hukum sababiah ya, artinya kalau kita memang berusaha keras gitu ya, berusaha keras ya pasti Allah juga akan kasih hasil dari usaha kita, karena Allah itu adil ya, fair gitu kan. Pada saat kita berusaha keras, Allah juga akan kasih hasil dari usaha kita itu. Tetapi keberkahan itu lain lagi perkaranya gitu ya. Bisa saja usaha kita besar, berkembang, wah begitu ya, jaya gitu, tapi ternyata gak berkah. Nah itu juga bisa bisa terjadi seperti itu. Nah itu Kang, mungkin kalau dari asal-usul ya, asal-usul modal seperti itu. Nah kalau kita lihat dari akad gitu ya, sebenarnya ada tiga pilihan lah ya, tiga pilihan. Contoh misalnya kita bisa mudharabah itu adalah akad antara investor dengan pengelola, atau bisa juga musyarakah. Ini seperti patungan, Kang. Nah, kalau kita sudah pernah bahas musyarakah, itu kan ada yang musyarakah itu sama-sama taruh modal, ada yang skill dengan modal gitu ya, ada yang lain. Jadi kalau musyarakah ini bisa lebih dari dua pihak gitu, yang kemudian sama-sama patungan untuk usaha ini. Tapi ada juga misalnya akad dalam modal usaha itu bisa court. Nah, ini contohnya apa? Contohnya misalnya untuk usaha-usaha yang kalau Kang Herlan mungkin lihat ya, pernah dengar, adalah usaha-usaha misalnya untuk mengubah ya, meningkatkan taraf hidup dari mustahik ke muzaki gitu ya. Kadang-kadang mereka suka dibeli modal usaha yang sifatnya itu kort, Kang. Ya, jadi sangat pinjaman yang memang tanpa apa-apa gitu. Tanpa apa-apa gitu. Jadi kalau pinjam 100 ya bayar 100. Nah, ini bisa juga terjadi dalam konteks seperti itu. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah kita ingin membantu permodalan orang yang tadinya mustahik gitu ya, supaya dia bisa naik tahap kehidupannya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah akadnya akad kord ya, kordul hasan. Jadi pinjaman kebaikan. Nah, tetapi kalau misalnya yang lain-lain, kita bisa pakai akad mudharabah atau musyarakah. Nah, ini perlu dijelaskan dari awal, Kang, karena kadang-kadang kalau usahanya masih kecil, uangnya masih sedikit gitu ya, Kang, perselisihan itu nggak ada, Kang. Tetapi kalau misalnya usahanya kelihatan berkembang gitu ya, besar, wah ternyata eksponensial, nah ini memang kadang-kadang menjadi masalah gitu, karena akhirnya orang melihat ada motif lain gitu ya, Kang ya. Jadi motif bahwa ini saya usahanya udah besar. Makanya dari awal harus jelaskan, ini akadnya apa? Mudharabah atau musyarakah gitu ya. Kalau mudharabah maka harus sama-sama terlibat. Artinya terlibat itu investor dan pengelola itu menanggung resiko yang sama gitu. Kalau kerugian memang ditanggung oleh investor, selama kerugian itu tidak ada artinya perkeliruan yang dilakukan oleh pengelola gitu kan. Ya, jadi ini harus jelas. Kalau musyarakah, nah ini sama-sama memang mereka patungan, prinsipnya patungan. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa kita perlu menegaskan sebenarnya akad kita itu

gitu. Seperti itu. Nah, itu mungkin dari sisi ininya ya, Kang ya. Dari sisi akadnya. Kita sudah bahas tentang sumbernya, kita sudah bahas tentang cara mendapatkannya juga beserta contoh-contohnya, dan juga kita sudah bahas sekarang tentang akadnya beserta contoh-contohnya gitu, Kang.

0: Ya itu dia sahabat MG, itulah kita simak di termin pertama ini disampaikan oleh Teh Febiola. Dan tentu Masya Allah ya sahabat MG, luar biasa sekali pembahasan tentu di pagi hari ini. Kita diingatkan bahwa keberkahan usaha ternyata bukan hanya tentang tadi besar kecilnya keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana usaha itu dimulai, dari mana modalnya berasal, dan apakah setiap proses itu dijaga kehalalannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kalau disampaikan oleh Teh Febiola ya sahabat MK, banyak justru yang menganggapan yang penting usahanya saja yang halal, tidak memperhitungkan modalnya itu seperti apa. Karena keberkahan itu tadi bukan sesuatu yang selalu terlihat oleh angkanya saja, karena tentu ada usaha ataupun setiap usaha yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan, ini harus berlandaskan dengan aturan dari agama itu sendiri ya, kita sebagai seorang muslim, sahabat MK. Nah, pembahasannya masih kita akan simak di termin yang kedua, dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Menurut Anda, sahabat MK, tantangan terbesar untuk menjaga kehalalan usaha di era sekarang itu apa? Apakah lingkungan bisnis, atau kurangnya ilmu, atau tergiurnya tadi keuntungan yang instan ataupun cepat sahabat MK, atau justru karena tekanan kebutuhan hidup? Silakan kami nantikan atensinya, dan kita akan kembali simak di termin selanjutnya pembelajaran kita bersama dengan Teh Febiola Arianti SIM SCI SMM, merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga Educator. Selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Oh,
5: semua
4: iya,
5: masalah
4: iya
5: sudah diukur oleh Allah.

0: kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insyaallah sahabat MK, kita akan sambung kembali pembelajaran kita bersama dengan Teh Febila Arianti berkaitan dengan menjaga kehalalan modal usaha. Namun sebelum kita sambung, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, tantangan terbesar apa untuk menjaga kehalalan usaha saat ini? Apakah karena lingkungan bisnis, atau karena kurangnya ilmu, atau tadi tergiur dengan keuntungan yang cepat dan instan, atau bahkan karena tekanan kebutuhan hidup? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Insya Allah, akan kita simak bersama kembali penyampaian di termin kedua, bersama dengan Teh Febelia Arianti berikut ini.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kan kasusnya mungkin sudah kepalang gitu ya, Kang ya. Sudah terlanjur gitu ya. Jadi begini. Kalau bisa dipisahkan, maka hendaknya dipisahkan gitu ya. Modal yang ditengarai haram dengan modal yang betul-betul halal. Kemudian bisa juga kemudian secara bertahap proporsinya dikurangi gitu ya, proporsinya dikurangi. Artinya misalnya kan kalau modal itu mungkin yang pemodal itu ada menginginkan adanya dikembalikan gitu ya modalnya secara bertahap. Jadi akhirnya digunakan itu keuntungannya. Jadi mungkin pertama dipisahkan, kedua diturunkan ya porsinya dan digantikan dengan modal yang lebih diketahui pasti gitu kehalalannya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana keuntungan dari modal yang haram itu. Sebenarnya kalau kita memang betul-betul ingin membersihkan, maka kita perlu untuk memisahkan keuntungan ya dari modal yang haram dengan keuntungan dari modal yang halal. Ya, nah sebenarnya kalau kita pakai dari pedoman dari pasar modal syariah ya, dan fatwa DSN MUI, yang kalau kita berkacanya ke bagaimana klasifikasi saham syariah gitu kan, ada ada kriteria finansialnya, maka kalau misalnya masih masih di bawah 45% gitu ya, utang yang berasal dari yang berbunga, kemudian juga pendapatan yang berasal dari riba itu masih di bawah 10%, itu masih dalam batas toleransi. Tetapi kan kita sekarang inginnya gitu ya, kita semangatnya itu kan inginnya bisa secara sedikit demi sedikit itu bisa membersihkan ya dari unsur-unsur seperti itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu yang tadi gitu ya, kita identifikasi dulu, kita audit dulu gitu ya, sebenarnya yang modal kita yang berasal dari sumber yang haram itu berapa persen, kemudian yang bersumber dari yang halal itu berapa persen. Nah kemudian setelah itu kita lihat lagi, coba kita turunkan persentasenya gitu ya, kita turunkan persentasenya ya, tentu saja dengan mengganti ya, mengganti modal yang ada ini dengan modal yang sumbernya halal gitu. Jadi akhirnya persentase modal yang halal itu akan jauh lebih besar daripada persentase modal yang haram ini. Nah itu mungkin cara yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan berlarut-larut juga gitu ya, jadi harus ada langkah yang dilakukan gitu. Nah biasanya juga lihat juga akadnya kan, akadnya juga untuk misalnya apakah akadnya sudah benar atau belum gitu ya. Jadi sambil ya, jadi audit ini audit sumber uangnya, kemudian kita menurunkan sedikit-sedikit sumber dari yang haram, kemudian kita lihat juga akadnya gitu ya Kang ya, akadnya apakah sudah jelas atau belum. Nah ada dua poin lagi yang mungkin nggak langsung berhubungan dengan isu kehalalan modal usaha ya Kang, tapi ini juga akan membantu, yaitu yang pertama adalah mempunyai pembukuan yang terpisah, Kang, antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, sudahlah misalnya keuangan usaha ini tercampur aduk gitu ya, antara yang halal atau yang tidak. Kalau tambah campur aduk lagi dengan keuangan pribadi, nah ini tambah repot lagi. Jadi harus punya pembukuan yang terpisah antara keuangan pribadi dan usaha. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, nah mungkin kita juga bisa berkonsultasi kepada ahlinya gitu ya. Nah, karena begini Kang, banyak UMKM itu jatuh bukan karena bisnisnya yang salah gitu, tapi karena struktur modalnya tidak sehat. Jadi secara finansial memang tidak sehat. Kemudian ditambah lagi dengan isu adanya ketidakhalalan itu, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu, Kang. Pertama, mungkin dulu waktu menggunakan bank konvensional, mungkin adalah ada faktor ketidaktahuan ya, Kang, ya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni ketidaktahuan kita. Tetapi, kalau sudah tahu, maka harus dilakukan langkah-langkah, ya, Kang, ya. Yang pertama adalah pinjaman itu harus diselesaikan dulu, ya. Jadi, jangan sampai nanti ada pendapat gitu ya, Kang, bahwa oh karena di bank konvensional ini nggak halal jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak dibayar gitu atau apa. Nah, ini juga ada nih, Kang, yang punya pendapat seperti itu ya. Jadi tadinya nggak tahu, terus di tengah jalan dapat pencerahan gitu ya, abis itu kemudian membuat dalil sendiri gitu bahwa oh, ini boleh nggak dibayar karena ini berbasiskan bunga. Nggak ya, utang itu wajib hukumnya dibayar, mau berbunga atau tidak berbunga gitu ya, itu wajib hukumnya dibayar dan itu adalah hal yang sangat prinsip. Jadi pertama kita harus paham bahwa yang namanya bunga itu, namanya pinjaman itu wajib dibayar. Kemudian, nah, kemudian kalau itu sudah selesai maka jangan diulangi lagi. Sekarang ini kan fasilitas bank syariah, pembiayaan syariah kok sudah banyak ya, Kang, ya. Nah, bisa juga misalnya kemudian diganti menjadi seperti itu. Atau bisa juga datang ke bank syariah ya, berkonsultasi gitu ya, bahwa saya ini punya pinjaman di bank konvensional, saya ingin berubah ke syariah, apakah ada solusi yang bisa dilakukan untuk saya ya, kan karena saya pagi ini kan saya tidak tahu persis ya bagaimana produk apa produk yang digunakan oleh ibu gitu ya, apakah KTA atau apa saya kan nggak tahu gitu ya. Nah, tetapi mungkin bisa berkonsultasi ke bank syariah dengan mengatakan bahwa saya ingin mengubah pembiayaan saya ini menjadi pembiayaan syariah, apakah ada solusi untuk saya. Nah, itu mungkin cara yang bisa dilakukan gitu.

0: kita simak bersama sahabat MQ pemaparan DT Fabiola di termin yang kedua ini. Dan insya Allah masih ada, kita sambung di termin terakhir ya sahabat MQ, kembali disampaikan oleh TV Fabiola. Dan silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya sahabat MQ, menyampaikan juga followingnya. Kalau menurut Anda, tantangan terbesar dalam menjaga kehalalan usaha saat ini itu apa sahabat MQ? Apakah lingkungan bisnis, atau tadi kurangnya ilmu, atau justru karena tergiurnya keuntungan cepat, atau bahkan karena tekanan kebutuhan hidup? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Selepas jeda, kita akan kembali simak di termin yang terakhir bersama dengan Teh Febilora Arianti.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, sahabat MG. Di kesempatan pagi hari ini, kembalikan kita sambung kebersamaannya bersama dengan Teh Fabiola Arianti di termin yang ketiga sebagai juga termin penutup ya, sahabat MG, dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah di kesempatan hari ini. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang ingin menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya termasuk juga atensinya. Kalau menurut Anda tantangan terbesar dalam menjaga kehalalan usaha saat ini tuh apa, sahabat MG? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kembalikan kita simak bersama di termin yang terakhir bersama dengan Teh Fabiola Arianti berikut ini.
1: Ya, baik. Untuk mensucikannya itu bismillahirrahmanirrahim ya. Ada yang namanya proses cleansing disebutnya, atau proses pembersihan. Ya, proses pembersihan ini memang harus dilakukan dengan pertama dengan yang tadi ya, kita pisahkan dulu, kita identifikasi, kita pisahkan dulu, kemudian keuntungan yang dari itu bagaimana gitu ya, kemudian kita pisahkan dan pastinya harus kita turunkan gitu, harus kita ganti. Yang paling gampang tuh ya mereplace ya, mereplace misalnya. Modal kita yang kita sudah identifikasi ternyata sumber yang tidak halal itu berapa, misalnya berbasis bunga, yang paling gampang tuh mereplace gitu ya, mereplace aja gitu dengan yang halal. Dengan demikian maka konsekuensi yang lain seperti proses cleansing itu tidak perlu kita lakukan gitu. Sementara kalau masih ada yang non halal gitu ya, nah itu proses cleansing tetap harus kita lakukan gitu ya, dengan mengeluarkan dari bagian keuntungannya gitu loh Kang. Jadi memang itu agak, kalau sudah tercampur itu agak agak repot ya prosesnya gitu, tetapi tetap berbesar hati aja bahwa ini proses yang, karena kita kan sekarang sudah tahu dan kita ingin melakukan ini tapi dengan apa ya, kemampuan kita ya, segenap kemampuan kita. Memang kalau yang paling gampang ya sudah diidentifikasi, oh ternyata modalnya segini nih gitu, misalnya yang non halal gitu ya, ditinggal diganti aja gitu dengan sumber yang halal sehingga semuanya bersih dan tidak ada konsekuensi lagi gitu, tambahan yang lain gitu Kang. Sama ya, artinya mungkin memang pada saat itu terjadi memang dibutuhkan memang komitmen juga ya, kalau memang ingin seperti itu, ingin dibersihkan, memang ada proses yang harus dilakukan gitu ya Kang. Dan memang prosesnya itu agak tidak mudah. Nah tetapi kalau saya sih berpendapat gini ya, kalau misalnya sekarang usaha kita masih belum gitu besar dan ternyata ilmu ini sudah sampai kepada kita gitu ya Kang ya, berarti kan Allah itu masih sayang kepada kita sehingga proses untuk memperbaikinya tidak terlalu rumit. Bayangkan kalau misalnya yang sudah ini ya, yang sudah besar gitu sekali usahanya gitu ya, dan mungkin sudah banyak hal yang harus dipertaruhkan gitu ya, istilahnya yang harus difikirkan. Misalnya sudah punya karyawan banyak, sudah punya aset banyak dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini sampai kepada sahabat MQ pada saat mungkin sahabat MQ sedang proses untuk merintis usaha gitu ya, atau usahanya belum terlalu besar, atau mungkin dari kemarin tuh agak menggerutu dalam hati gitu ya, bahwa kenapa sih usaha saya tuh gak gede-gede gitu ya. Nah tapi mungkin itu adalah bagian dari kasih sayang Allah gitu ya, bahwa Allah ingin kita ini berkembang dengan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan solusinya tidak terlalu sulit gitu ya untuk didapatkan itu kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah pemenaman modal asing gitu ya, gini, kalau dari sisi syariah sebenarnya modal itu boleh datang, boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri, boleh dari mana saja. Kan kita banyak ya investor-investor yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari manapun gitu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tadi balik lagi ke dasarnya, bahwa kita harus memastikan bahwa ini tuh asal dari mana. Artinya perusahaan atau investor yang mau menanamkan modalnya di perusahaan kita, mau, kalaupun misalnya itu dari asing, kita juga harus tahu sebenarnya core bisnisnya dia apa gitu ya. Core bisnisnya dia itu apa, sehingga kita juga bisa melihat apakah core bisnisnya dia itu masuk dalam kriteria kehalalan atau tidak. Kemudian yang kedua, yang pastinya akadnya gitu ya, mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, akadnya juga harus jelas. Jadi sebenarnya sama sih prinsipnya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat MQ yang dirahmati Allah, pagi ini kita share lagi ya sedikit ilmu gitu tentang masalah modal usaha. Mudah-mudahan ilmu ini menghampiri kita gitu dari saat-saat memang kita membutuhkan penjelasan gitu ya, atau mungkin sedang bertanya-tanya dari kemarin gitu bahwa ini gimana ya, itu gimana ya gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu tidak menginginkan lain selain kebaikan untuk kita. Dan modal itu ibaratnya adalah benih, maka kita ingin pastikan bahwa benih kita itu adalah benih yang baik. Tentu saja harus didukung juga oleh yang lain ya, tanahnya juga harus baik. Kita yang memeliharanya pun harus mempunyai kemampuan yang mumpuni gitu ya. Karena misalnya modalnya sudah halal, semuanya akadnya sudah betul, tetapi kalau misalnya kita tidak mumpuni atau tidak update kemampuan kita dalam menjalankan usaha, itu pun tidak akan berpengaruh baik gitu ya pada usaha kita. Tetapi karena pagi hari ini kita membahas tentang modal, maka marilah kita pastikan bahwa benih usaha kita itu adalah benih yang baik. Sisanya kita memastikan tanahnya baik, pemeliharaannya baik, dan yang kedua adalah usaha ini bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan ataupun misalnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya, atau sumber penghasilan yang lain, tetapi usaha ini harus kita pandang sebagai salah satu bentuk kita untuk meraih keberkahan Allah. Oleh karena itu, sumbernya harus baik, cara mendapatkannya harus baik, akadnya harus baik, dan kita juga perlu untuk mengupdate ikhtiar kita supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau untuk yang sudah kepalang gitu ya, tadi juga banyak teman-teman yang sudah kepalang ternyata baru tahu nih teh gitu ya. Mudah-mudahan Allah permudah gitu ya untuk mendapatkan solusinya. Tadi kita sudah mention beberapa solusi. Pertama, yang pasti kita harus melakukan audit dulu gitu, audit dulu sumber daripada modal kita. Kemudian kita coba turunkan porsi daripada sumber modal yang non-halal. Kemudian kita juga bisa mereplace atau mengganti itu dengan sumber yang halal gitu ya. Bisa berkonsultasi misalnya, kalau misalnya sudah pakai produk perbankan yang dari konvensional, ingin mengganti ke syariah, bisa berkonsultasi dengan bank syariah gitu ya, supaya misalnya ada solusi yang bisa dilakukan. Juga bisa berkonsultasi pada konsultan-konsultan UMKM gitu, yang juga memahami tentang hal ini, tentu saja yang punya visi tentang kesyariahan gitu, Kang.

0: Tidak terasa sahabat MK sudah berada di penghujung perbincangan pagi hari ini. Dari tema yang kita bahas tadi yang disampaikan oleh juga Teh Febiola Arianti, kita belajar bahwa membangun usaha tentu bukan hanya tentang mencari tadi keuntungan ya. Lagi-lagi sahabat MK, tidak hanya semata-mata keuntungan, tetapi yang lebih prinsip adalah menjaga nilai, menjaga proses, dan juga menjaga keberkahannya. Kita memahami bahwa modal usaha bukan sekedar alat untuk memulai bisnis, melainkan fondasi yang akan mempengaruhi perjalanan usaha itu sendiri, sahabat MK. Karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa sumber modal, cara mendapatkannya, hingga akad yang digunakan ini benar-benar diperhatikan. Agar apa, sahabat MK? Agar tetap sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, sahabat MK. Masya Allah. Kita juga diingatkan ya sahabat MK bahwa keberkahan tidak selalu diukur dari besarnya omset ataupun cepatnya perkembangan usaha. Karena ada sahabat MK itu usaha yang mungkin tidak begitu wah ataupun terlihat secara pandangan manusia. Tetapi Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan kemudahan dan kecukupan di dalamnya. Dan itulah adalah nikmat yang sangat berharga. Dan mungkin jikalau hari ini Anda masih memiliki kekurangan dalam mengelola usaha gitu ya sahabat MK, jangan sampai tadi berkecil hati. Mau perbaikan bisa dimulai sedikit demi sedikit, mulai dari memisahkan tadi keuangan pribadi kalau disampaikan oleh Teh Febiola, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, kemudian juga memperjelas akad dan mengevaluasi sumber modal, hingga terus belajar tentang ekonomi syariah agar tadi usaha yang dijalani pun menjadi lebih sehat dan lu juga lebih berkah sahabat MK. Semoga apa yang telah kita simak di pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat tentunya ya sahabat MK, dan tidak hanya menjadi ilmu tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan ini akan dimintai pertanggungjawaban dari mana asalnya dan bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan sahabat MK Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap langkah kita dalam menjemput nafkah yang halal, yang baik dan penuh keberkahan. Termasuk juga mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariyah yang juga didapatkan oleh Teh Febiola Arianti di kesempatan pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan atensinya ya sahabat MK, dan insya Allah masih ada kebersamaan di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MKpedia. Apa saja informasinya? Hadir sesaat lagi untuk Anda.
1: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
2: Fakta atau mitos, dan tips informatif. Kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvarez, sahabat MQ menemani ruang dengar Anda tepat di menit ke-36 lepas di jam 8 pagi hari ini. Kita masuk di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di segmen MQpedia. Kami sudah siapkan sahabat MQ ada 3 pilihan informasi menarik untuk sama-sama kita simak apa saja, dan Anda bisa ikut tadi bergabung ya sahabat MQ. Memilih dari 3 pilihan MQpedianya, Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Di pilihan nomor 1 sahabat MQ, 3 instrumen investasi syariah. Ya, kalau tadi juga kita sudah sama-sama belajar ya sahabat MQ bersama dengan Teh Febiola Arianti. Dan kalau berbicara tentang keuangan, dalam Islam sendiri itu bukan hanya soal bagaimana mencari penghasilan ya sahabat MQ, tetapi juga bagaimana mengolahnya dengan cara yang halal dan juga penuh keberkahan. Termasuk ketika seseorang mulai memikirkan investasi untuk masa depan. Nah, tidak sedikit ya sahabat MQ yang juga masih bertanya-tanya sebenarnya instrumen investasi syariah itu ada apa saja begitu ya sahabat MQ. Dan bagaimana sebenarnya Islam mengatur agar investasi tidak mengandung riba, goror, maupun unsur yang merugikan. Nah, di MQpedia pilihan nomor 1, Anda akan lengkapnya menyimak informasi berkaitan dengan 3 instrumen investasi syariah.

0: Kemudian sahabat MQ selanjutnya di pilihan MQpedia nomor 2. Fakta unik lidah manusia, Masya Allah. Ya sahabat MQ, kalau kita perhatikan, tubuh manusia memang penuh dengan keajaiban ya, luar biasa sahabat MQ, Allah menciptakannya. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi luar biasa yang seringkali baru kita sadari ketika mengalami gangguan. Padahal semua itu menjadi bukti betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bagian tubuh sahabat MQ yang sering dianggap ini sesuatu yang jarang sekali juga kita mensyukurinya ya sahabat MQ, seolah sudah berjalan begitu saja ataupun bergerak begitu saja, padahal ini sebuah karunia yang sangat luar biasa. Organ kecil ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana lidah membantu kita untuk berbicara ya sahabat MQ, merasakan rasa makanan, membantu proses menelan, bahkan ini menjadi bagian penting sahabat MQ dalam komunikasi dan juga ekspresi manusia. Bukan hanya itu sahabat MQ, lidah juga memiliki kemampuan yang unik dan juga menarik untuk kita pelajari, mulai dari jumlah ototnya, sensitivitas terhadap rasa, hingga fakta bahwa setiap lidah manusia ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masya Allah ya sahabat MQ, hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi pengingat bagi hidup kita semakin bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempurnaan tubuh yang Allah berikan. Nah, di pilihan MQpedia nomor 2, sahabat MQ, selengkapnya bisa Anda simak fakta unik lidah manusia. Dan terakhir, sahabat MQ, di pilihan MQpedia nomor 3, penyebab kuku kaki hitam menebal, sahabat MQ. Ya, masih berbicara tentang kesehatan tubuh, terkadang ini memberikan tanda-tanda yang seringkali kita abaikan, padahal justru itu menjadi tanda alami tubuh memberikan sinyal kepada kita. Perubahan kecil pada tubuh ini menjadi tanda juga sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kita lebih serius. Salah satu kondisi yang cukup sering dialami, mungkin juga pernah dialami oleh Anda ya sahabat MQ, itu kuku kaki yang berubah warna menjadi hitam dan menebal. Banyak yang menganggapnya ini hanya akibat tadi terbentur ataupun penggunaan sepatu yang sempit misalnya sahabat MQ. Padahal ternyata di beberapa kasus, kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh infeksi jamur, cedera berulang, hingga gangguan kesehatan tertentu. Karena tadi letaknya di bagian kaki ya sahabat MQ, kondisi kuku seringkali kurang diperhatikan sampai akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman ataupun tadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah sebenarnya, apa yang menjadi penyebab kuku kaki hitam ini menebal sahabat MQ? Simak lengkapnya di pilihan MQpedia nomor 2, ataupun di nomor terakhir ya, maksud kami di nomor 3 sahabat MQ. Itu dia 3 pilihan MQpedia di kesempatan pagi hari ini yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pilihannya. Di nomor 1, 3 instrumen investasi syariah. Di pilihan nomor 2, fakta unik lidah manusia. Dan di pilihan nomor 3, penyebab kuku kaki hitam menebal. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ juga silakan bisa langsung kirimkan untuk pilihan pollingnya. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, menyampaikan pilihan yang sudah Anda kirimkan. Selepas kita akan simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda? Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus? Terus gimana mah caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah ini nih Pak, ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat MKI, kembali menyapa Anda, dan kali ini waktunya kami sampaikan pilihan MKIpedia yang sudah Anda kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan untuk Anda yang mungkin baru menyimak ya, sahabat MKI, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung. Anda bisa memilih dari 3 pilihan yang sudah disiapkan, salah satu di antaranya ya, sahabat MKI. Di nomor 1, 3 instrumen investasi syariah. Ya, di zaman sekarang ya, tadi kesadaran masyarakat untuk mengatur keuangan, bersyukur alhamdulillah semakin meningkat ya, sahabat MKI. Banyak orang yang mulai memikirkan bagaimana cara menyimpan, mengembangkan, dan mempersiapkan masa depan finansial dengan lebih baik. Salah satunya, melalui investasi. Namun sebagai seorang muslim ya, sahabat MKI, tentu bukan hanya keuntungan yang menjadi pertimbangan. Kita juga ingin memastikan bahwa setiap langkah finansial yang kita ambil, ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, terbebas dari riba, ghoror, dan unsur yang tidak halal. Karena Islam juga mengajarkan bahwa harta bukan hanya tentang banyak atau sedikitnya, tetapi juga tentang keberkahan dan cara memperolehnya. Maka investasi syariah hadir sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin tetap berkembang secara finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Silakan ada yang penasaran ya, sahabat MKI, berkaitan dengan 3 instrumen investasi syariah, lengkapnya di pilihan MKIpedia nomor 1.

Kemudian sahabat MQ di pilihan MQpedia nomor 2, fakta unik lidah manusia. Ya, Masya Allah sahabat MQ, kalau kita tadi perhatikan, tubuh manusia memang penuh dengan keajaiban ya sahabat MQ, dimana setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang luar biasa yang seringkali baru kita sadari ketika mengalami gangguan. Padahal semua itu bukti betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lidah ya sahabat MQ, organ kecil ini tentu mempunyai peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana kita berbicara, merasakan rasa makanan, bahkan proses tadi membantu proses menelan. Nah, Anda yang juga penasaran berkaitan dengan tadi fakta unik lidah manusia, Anda bisa simak lengkapnya di pilihan MQpedia nomor 2.

Dan terakhir sahabat MQ di pilihan MQpedia nomor 3, ini berkaitan dengan penyebab kuku kaki hitam menebal. Ya sahabat MQ, perubahan kecil pada tubuh bisa jadi menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih serius oleh diri kita. Salah satu kondisi yang cukup sering dialami, tetapi jarang untuk juga dibahas ya sahabat MQ, adalah kuku kaki yang berubah warna menjadi hitam dan menebal. Banyak yang menganggap kondisi ini hanya akibat tadi terbentur ataupun penggunaan sepatu yang sempit saja. Padahal lebih dari itu, dalam beberapa kasus sahabat MQ ternyata kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh infeksi jamur, cedera berulang, hingga gangguan kesehatan tertentu. Nah, Anda yang penasaran silakan selengkapnya di pilihan MQpedia nomor 3, penyebab kuku kaki hitam menebal. Silakan sampaikan sahabat MQ melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ataupun untuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, Anda bisa sampaikan melalui polling di sana langsung sahabat MQ. Dan kali ini kami sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Tanti Herman dari Jalan Baladewa, Bandung. Ini Masya Allah, apa kabarnya Ibu Tanti? Terima kasih sudah ikut menyapa bergabung di pilihan MQpedia-nya. Kalau Ibu Tanti ini penasaran di nomor 3, penyebab kuku kaki hitam menebal. Kemudian beralih ke sahabat kita dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi juga ini Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung sahabat Mahadi. Di pilihan MQpedia-nya nomor 1 kalau sahabat Mahadi berkaitan dengan 3 instrumen investasi syariah. Dari sahabat Mahadi kita ke Ibu Rus dari Garut juga ini Masya Allah. Disampaikan juga selamat bertugas untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar MQFM. Semoga sehat selalu, amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Rus, Masya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Ibu Rus ini penasaran di pilihan nomor 1 sama dengan pilihannya sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung tadi ya. Berkait untuk Ibu Rus ini lebih ke pilihan nomor 2 ini yang disampaikan lengkapnya. Berkaitan dengan fakta unik lidah manusia. Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik juga ini Masya Allah. Tepatnya di Ciparai ini ya Kang Pian. Terima kasih sudah bergabung kalau Kang Pian di pilihan MQpedia-nya nomor 3 berkaitan dengan tadi penyebab kuku kaki hitam menebal. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah bergabung menyapa di pagi hari ini.

0: Kemudian selanjutnya ada Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Ini bergabung di pilihan MKpedia nomor 2 ya, berkaitan dengan fakta unik lidah manusia. Masya Allah. Terima kasih Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan, dan juga ini menyampaikan untuk bergabung ya di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG. Nanti informasinya bisa dikirimkan di nomor MG juga ini ya Bapak Irfan, silakan dinantikan. Terima kasih. Jadi silakan sahabat MG Anda juga tadi tertarik untuk bergabung di grup komunitas WhatsApp di MG FM Bandung, Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 untuk pada akhirnya nanti dikirimkan linknya begitu ya sahabat MG untuk bisa Anda akses. Terima kasih Bapak Irfan Sugiri. Selanjutnya Ibu Elis dari Bojong Soang juga ini, apa kabarnya di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung di pilihan MKpedianya nomor 3. Kami sapa juga Anda yang bergabung menyampaikan polling tadi di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG. Ada sahabat kita Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta di pilihan MKpedianya nomor 1. Kemudian juga ada Warung Acuk 1223 juga bergabung di pilihan MKpedianya nomor 2. Bunda Halimah juga ini bergabung menyapa di pagi hari ini di pilihan MKpedia nomor 2. Termasuk ada hamba Allah dari Bandung di pilihan MKpedianya nomor 1, 3 instrumen investasi syariah. Masya Allah, terima kasih sahabat MK atas atensinya Anda memilih di pilihan MKpedia pagi hari ini. Termasuk yang baru bergabung ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur juga, apa kabarnya di pagi hari ini Umi? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Bergabung di pilihan MKpedianya nomor 1 tadi berkaitan dengan 3 instrumen investasi syariah. Dan ya, pilihan dari Umi Zikri, pilihan terakhir juga ini yang masuk, termasuk menjadi penentu dan pilihan terbanyak. Ini jatuh dipilih MKpedia nomor 1 sahabat MK, yaitu 3 instrumen investasi syariah. Untuk itu berikut MKpedia pilihan Anda.
1: Sahabat MK, belakangan ini masyarakat mulai banyak teredukasi terkait urusan finansial, salah satunya untuk mulai memiliki investasi. Sebagai muslim, jika ingin berinvestasi, tentu kita perlu selektif dan berhati-hati. Jangan sampai investasi yang kita pilih ternyata mengandung beberapa hal yang dilarang dalam jual beli. Sahabat MK, berikut 3 instrumen investasi syariah. Pertama, sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya, atau disebut dengan underlying asset. Aset yang dijadikan underlying bisa berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, dan proyek pembangunan. Sedangkan aset tidak berwujud dapat berbentuk seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari sukuk negara dan sukuk korporasi. Kedua, saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke dalam efek syariah. Efek syariah yang dimaksud bisa berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Terdapat beberapa jenis reksadana syariah, yakni reksadana syariah indeks, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, serta saham. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 instrumen investasi syariah.

0: Sahabat MQ, itu dia rangkaian segmen di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan tentu dari setengah 7 pagi tadi sampai dengan menjelang jam 9 di pagi hari ini, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk kita semua dan menyadarkan kita bahwa begitu banyak nikmat Allah yang hadir dalam kehidupan kita, bahkan melalui hal-hal sederhana yang seringkali luput dari perhatian. Tadi mulai dari kesehatan tubuh ya, sahabat MQ, kemampuan berbicara dan merasakan, hingga tadi kesempatan untuk belajar menjaga kehidupan dan rezeki dengan lebih baik. Ini juga semua karunia yang patut disyukuri. Karena terkadang kita terlalu tadi fokus mengejar apa yang belum dimiliki sampai lupa menikmati dan mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan hari ini. Padahal bisa jadi bentuk ketenangan, kesehatan, keluarga, ilmu, dan kesempatan untuk memperbaiki diri ini menjadi nikmat besar yang tidak semua orang rasakan, sahabat MQ. Mudah-mudahan hati kita menjadi lebih lembut untuk senantiasa bersyukur, bukan hanya tadi ketika hidup mempunyai banyak kemudahan, mempunyai banyak tadi bentuk harta dan materi, tetapi juga di saat Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa memperbaiki diri, dan kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pada akhirnya sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.

0: berapa, mau berapa?
1: 25 gram.
0: Misalnya, dua, ya, atau misalnya 10 ya. 10 berarti kan 10 kan 15 juta tuh. Terus kita nyicil per bulan misalnya berapa? 1, berapa misalnya tadi ya 1,580 misalnya gitu, karena kan 1,5. Lalu kemudian pas belum juga lunas, kita ternyata harga emasnya sudah mencapai 30. Tidak ada tambahan lagi biaya. Kalau kita nabung di tabungan emas ya, yeah, kayak gitu, begitu cetak ada tambahan biaya kan 400 ribu atau apa. Tapi bagusnya mah lebih baik nabung biasa aja, nggak usah pakai kayak tabungan emas gitu ya. Okay, sebetulnya ya
1: makin penasaran kan gimana cara cepat nabung, silakan cari tahu. Banyak perbankan syariah ya yang menawarkan kemudahan supaya kita bisa baik itu nabung emas atau tabungan umroh dan haji gitu kan.
0: Apalagi sekarang agak
2: masih turun ya
1: salah satunya di bank muamalah.
0: Harga emas sekarang lagi turun di angka 2,7, karena kan sempat 3 juta. Nah pada saat sekarang
1: saatnya membeli.
0: Kalau membeli kan kita mungkin kalau 10 gram aja 27 juta atau berapa udah ini bisa mencicil gitu. Itu tips yang
1: salah kita, satu
0: ya, bisa jadi tahun depan ternyata sudah 3,5 juta. Wah, udah itu
1: nabungnya ketetap. Kalau dalam emas itu kan kelebihannya adalah si gram emas itu kan tidak berubah ya, tapi harga rupiahnya itu bisa sangat menyesuaikan. Jadi bayangin kalau disimpan 5 tahun tuh tetap aja emasnya segitu, tapi rupiahnya tuh
2: bisa bertambah.
1: Gak kerasa ya.
2: Ibu Yayah Rokayah di Sukagalih, terima kasih juga nih sudah berbagi atensi. Kalau Ibu Yayah Rokayah, ikhtiarnya sedang mengencangkan doa terus kepada Allah katanya untuk dipanggil.
0: Betul.
2: Untuk diundang ya, diundang haji.
1: Semoga segera ya Bu ya
0: Allah. Amin ya Allah.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yayah dari Sukagalih. Dan insya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih Umu. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan untuk sahabat MK.
1: Mari kita saling mendoakan, semoga kita diberi kemampuan untuk haji dan umroh di waktu yang terbaik, dengan jalan yang terbaik menurut Allah.
0: Iya, jadi pantaskan diri kita, terutama untuk bisa membersihkan hati agar kita pantas dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah pada saat haji dan umrah.
2: Alhamdulillah, insya Allah ya. Terima kasih Umu di pagi hari ini sudah berbincang kembali di ruang di Inspirasi Hati ya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpenuhi inspirasi, kali ini dengan haji tadi sahabat MK ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dimampukan oleh Allah diundang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Umu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Umu Harira dan Umu Salama, sahabat MK dalam Inspirasi Hati, yang akan hadir setiap hari Rabu ya. Jadi nantikan bincang kita di Inspirasi Hati di episode selanjutnya. Dan kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus juga undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu

bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali hadir di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Sahabat MK, Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Insya Allah kita akan belajar bersama sahabat MK di hari ini ya. Mari sahabat MK, kita simak ya sajian ilmu di hari ini. Insya Allah dibersamai Ibu Khairati, sahabat MK di hari ini. Berkaitan dengan temanya, sahabat MK dipuji bisa mengotori hati. Setiap orang ya, sahabat MK tentu senang ketika dihargai, diapresiasi, atau dipuji. Kadang satu kalimat, sahabat MK bisa membuat hati berbunga-bunga dan semangat kembali tumbuh. Bahkan rasa percaya diri ini meningkat, sahabat MK. Namun, kita perlu hati-hati, sesuatu yang terlihat indah di permukaan bisa jadi menyimpan ujian, sahabat MK, ujian yang besar di dalam hati. Karena tidak semua pujian membawa kebaikan. Ada pujian yang justru membuat seorang terlena, merasa paling baik, sahabat MK, haus akan pengakuan, bahkan tanpa sadar menumbuhkan ria dan kesombongan. Amal yang awalnya tulus karena Allah, perlahan berubah ingin dilihat dan diakui manusia. Terlebih lagi sahabat MK, di era media sosial hari ini ya, pujian menjadi sesuatu yang sangat mudah dicari. Like, komentar, validasi, hingga pencitraan, sahabat MK, seringkali membuat hati bergeser dari keikhlasan menuju pencarian pengakuan. Lalu bagaimana sahabat MK Islam memandang pujian? Apakah semua pujian berbahaya? Bagaimana agar hati kita tetap bersih dan tidak rusak karena sanjungan manusia? Insya Allah sahabat MK, di hari ini, di pagi hari menuju siang hari, kita akan bersama-sama berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Semoga ilmu yang disampaikan di hari ini bisa menjadi pengingat ya sahabat MK, agar kita senantiasa menjaga niat, membersihkan hati dan tetap rendah hati di hadapan Allah. Bersama sahabat siar Asil Gania, insya Allah akan menemani Anda ya sahabat MK hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, pujian paling berbahaya ketika apa? Apakah ketika membuat kita merasa paling benar? Kedua, ketika membuat amal jadi ingin dilihat orang? Yang ketiga, membuat lupa bersyukur kepada Allah? Dan yang keempat, membuat ketagihan validasi manusia? Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah Ibu Khairati sudah ada di tengah-tengah kita sahabat MK di studio MK FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat ya, insya Allah. Insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini ya Ibu, menyajikan ilmu begitu ya, masya Allah. Kita berbincang berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Nah tadi juga saya sampaikan Ibu ya, bahwa di zaman hari ini itu mudah sekali untuk mendapatkan pujian begitu ya. Nah ini bisa jadi ujian untuk hati kita juga ya, pujian tersebut. Apakah yang Islam ajarkan Bu berkaitan dengan pujian ini, apakah memang semuanya berbahaya berkaitan dengan pujian, dan bagaimana agar hati kita tetap bersih Ibu meskipun kita mendapatkan pujian?
1: Baik, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Inspirasi Keluarga, Langkah Kecil Menuju Bahagia. Baik, tema hari ini adalah dipuji itu bisa mengotori hati. Kenapa demikian? Sebelum ke sana, saya menjelaskan dulu bahwasanya pujian itu adalah bentuk dunia dalam bentuk yang abstrak. Jadi pujian itu adalah bentuk dunia yang abstrak. Dia tidak terlihat, tapi dia terasa lezat, gitu ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu, jadi dunia ini ada dua bentuk. Satu yang konkret, yang kelihatan, bumi sebagai perhiasan untuk kita, untuk manusia tinggal, untuk keperluan manusia. Ada pakaian, makanan, minuman. Nah, di bumi sendiri ada tambang untuk peralatan, ada tumbuhan untuk makanan dan obat-obatan, ada hewan untuk makanan, kendaraan, dan perhiasan. Nah, kemudian ada pasangan, ada anak, ada harta, ada uang, ada follower, ada pendukung, ada jamaah. Ya, itu adalah dunia yang kelihatan. Ya, tapi ada juga dunia yang tidak kelihatan, yang itu abstrak. Yaitu pujian, penghormatan, kekuasaan, popularitas, penghargaan. Itu adalah dunia, tapi tidak kelihatan, sangat-sangat lezat rasanya. Nah, dunia itu dihubungkan dengan seorang hamba, itu ada dua bentuk. Pertama, hubungan dengan hati. Jadi dunia itu dihubungkan dengan hamba, ada dua. Satu, hubungan dengan hati. Seperti apa? Cinta, keuntungan, dan perhatian fokusnya itu perhatiannya kepada dunia. Yang dua tadi ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kemudian diperbudak dunia, terikat dengan dunia. Sehingga apa? Karena cintanya, karena fokusnya kepada dunia, karena diperbudak oleh dunia, maka diujilah hatinya. Diujilah hatinya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 7, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dunia dihubungkan dengan hati, saking cintanya kepada dunia, ketergantungan kepada dunia, maka bisa kena lah penyakit dalam hatinya, yaitu kesombongan, kedengkian, ria atau pamer, kemudian pamrih, buruk sangka, cari muka, gila sanjungan, bermegah-megahan, tamak, bakhil, dan lain-lain. Itu ujian dunia yang dihubungkan ke hati manusia. Hubungan dengan badan, dengan fisik, dengan jasad, itu sibuk mengurusi dunia untuk kepentingan dirinya, juga kepentingan orang lain, sehingga lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Nah, itulah ya, jadi bentuk dunia ada dua, kemudian dikaitkan dengan hamba, itu ada kaitannya dengan berhubung dengan hati dan kepada jasadnya. Baik, pujian itu adalah dunia ya, dalam bentuk abstrak. Orang yang suka sekali pujian, pujian itu menjadi Tuhannya. Jadi gini, orang yang suka pamer, orang yang ria, itu Tuhannya adalah hawa nafsunya, yaitu nafsu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, pujian itu lawan dari celaan. Kalau celaan itu kan didapatnya nanti dari gibah, dari umpatan ya, dari ejekan, dari ya sindiran-sindiran yang tidak enak. Itu lawan dari pujian-pujian ya, atau sanjungan gitu ya. Nah, siapapun yang suka dengan pujian, dia harus waspada. Karena kalau itu sudah menjadi Tuhannya, maka nanti dia suka pamer. Segala sesuatu ingin dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia. Sehingga dia tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nah, bagi orang yang memuji, kita harus waspada nih, yang sering-sering dipuji, yang suka dengan pujian. Kita suka dengan pujian, tapi kalau ada pujian dan kita tidak menginginkannya, itu adalah takdir dari Allah, takdir nikmat pujian gitu ya. Tapi tidak boleh larut dengan pujian itu. Jadi tidak bisa tertutup kemungkinan kita itu lepas dari, jadi gak mungkin kita itu gak dipuji gitu loh. Pasti ada yang memuji gitu. Yeah, cuman bagaimana mensikapi pujian itu, kan begitu ya. Nah,
2: bagi yang memuji, kita harus waspada juga nih. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia sampaikan itu nggak benar gitu, nggak apa adanya. Jadi ada bohong di sana, ada unsur bohong berlebih-lebihan gitu, iya kan? Nah, benar nggak nih dia? Nah, kita udah GR duluan, kita udah seneng banget gitu. Sementara dia bisa jadi bicaranya tuh tidak apa adanya, dia tidak jujur, dia berlebihan, dia bohong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memuji kita itu jangan-jangan dia, maaf ya, cari muka gitu loh. Ingin dinilai aku tuh baik sama dia gitu. Ya. Aku tuh cinta loh, aku tuh sayang loh, sehingga memuji ya, kamu baik, kamu hebat. Itu ingin memperlihatkan aslinya dia tidak yakin apa yang dia ucapkan gitu. Pujian itu tidak yakin dia ucapkan karena tidak ikhlas mengucapkannya, lebih kepada dia ria di sana, ada rianya karena ingin dinilai dia itu sayang sama orang yang dia puji. Nah, di sini biasanya pamrih ya. Ada yang ada udang di balik batu pujian itu. Jadi ada yang dia harapkan dari pujian itu. Ini bagi yang memuji ya. Kemudian kadang pujian-pujian itu tidak proporsional. Kenapa? Dia memuji sesuatu yang sebetulnya itu hanya Allah yang tahu. Itu pekerjaan hati seseorang. Misalnya apa? Ih, kamu mah takwa banget orangnya gitu. Itu enggak bisa. Itu kan takwa itu hanya Allah yang tahu. Kamu mah orangnya ikhlas banget ya. Kamu mah orangnya sangat waro, juhud gitu. Enggak bisa. Itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kalau ada orang memuji seperti itu berlebihan, itu tidak proporsional. Tapi kalau dia bilang, kamu rajin banget ya puasanya, memang dia faktanya begitu, ngelihat ya itu masih bisa diterima gitu ya. Kamu rajin banget ya sholat malamnya gitu. Kamu orangnya mah bijak misalnya gitu ya, bijak. Dia adil lah kalau ngambil keputusan. Itu yang kelihatan gitu. Nah, itu gak masalah kan puji. Tapi kalau yang sesuatu yang itu pekerjaan hati hanya Allah yang tahu, kalau dia memuji seperti itu tuh aneh kata kita. Dia tahu dari mana gitu ya. Tahu dari mana gitu. Nah, itu. Jadi itu pun kalau pujian misalnya kamu mau orangnya sangat adil harus teruji gitu. Kamu orangnya bijak harus teruji gitu. Kamu rajin banget ya ibadahnya harus teruji, ibadah luar ya fisik gitu. Nah, ini. Kemudian yang memuji kalau memuji kepada sembarang orang, kalau yang dipuji itu orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang zolim, itu juga tidak pada tempatnya gitu. Ya. Ini bagi yang memuji ya. Nah, kita kan pada posisi kalau dipuji gitu. Nah, ini bahayanya kalau kita dipuji bisa mengotori hati, itu di mana letaknya gitu. Pertama adalah kita jadi ujub. Ujub. Ujub itu jadi takjub kepada diri kita karena pujian orang. Ya. Karena pujian orang, apalagi kalau sering mendapat pujian, dia tidak lagi jujur menilai siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau nanti ada yang memberi masukan, dia kalau dikasih masukan ya, dia suka nggak terima, masuklah dia penyakit hatinya sombong. Ya, emangnya kamu siapa? Ya, jadi dia nggak terima. Udah sombong, dia sulit sekali menerima kebenaran. Jadi kalau dia dikasih tahu, dinasehati, udah nggak nerima karena udah sangat sering dipuji gitu ya. Ujub, takjub ke dirinya, lalu itu merupakan akar dari kesombongan. Barulah di sana muncul dia merasa udah baik, udah benar, dan menolak nasehat. Ini bahayanya. Jadi dikatakan kalau kita dipuji, kalau kita tidak hati-hati, kita larut dengan pujian itu, maka kita bisa mengidap penyakit hati atau hati terkotori dengan ujub dan sombong. Yang kedua adalah jika dipuji dengan kebaikan, maka dia menyenangi sekali dan puas dengan pujian itu. Ya, puas sehingga apa? Sehingga dia tidak lagi ada semangat untuk lebih meningkatkan diri lagi. Terjebak dengan rutinitas, merasa sudah cukup. Karena orang-orang yang semangat memperbaiki diri adalah orang-orang yang memang tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau udah pujian terus-terusan yang masuk, maka dia lupa akan adanya kekurangan-kekurangan diri. Inilah kenapa bisa mengotori hati. Jadi kalau ada yang memuji, dia merasa sudah sempurna, merasa oh iya gitu. Nah makanya kenapa pujian itu lebih berbahaya ya daripada celaan, karena celaan itu bisa memperbaiki diri, tapi kalau pujian itu bisa stagnan dan tidak ada semangat untuk memperbaiki diri gitu. Nah bagaimana dong kalau para ulama itu saat dipuji mereka merasa aduh gak ada apa-apanya, saya ini kecil lah gak ada apa-apanya gitu ya, atau saya ini bodoh, saya ini fakir, saya ini berlumur dosa. Jadi pujian itu gak ada apa-apanya gitu loh. Kemudian kan Allah tuh lebih tahu tentang saya. Dia tuh gak tahu gitu loh. Dia tahu kulitnya aja, luarnya gitu. Tapi dia gak tahu siapa saya sebenarnya, dan Allah yang tahu. Makanya begitu ada pujian, dia akan menyerahkan kepada Allah. Hanya Allah yang layak dipuji, seperti itu. Dia tidak terjebak larut dengan pujian itu, sehingga dia lupa diri gitu. Lupa diri dan merasa ujub tadi dan sombong tadi. Nah, pujian itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi itu tadi, kita gak mungkin menolak orang yang memuji kita. Tapi yang kita jaga hati kita, yang kita kendalikan adalah hati kita. Ya. Jadi pada Rasulullah juga memuji Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ya. Tentang kalau ditimbang itu imannya Abu Bakar dengan penduduk dunia itu enggak ada apa-apanya gitu loh. Penduduk dunia itu. Jadi Abu Bakar tuh lebih berat gitu imannya itu. Ini kan pujian, tapi kan Rasulullah bicaranya benar. Hatinya bersih. Firasatnya tajam, dan para sahabat juga dipuji oleh Rasulullah tidak ujub gitu loh. Lah kita harus sangat hati-hati kalau kita dipuji orang dan kita larut tadi, bisa jadi tidak jujur menilai diri, jadi ujub dan sombong. Kedua, jadi terjebak rutinitas, merasa sudah baik, merasa sudah sempurna, merasa puas gitu loh. Nah itu. Nah sekarang gimana ya, mungkin dalam prakteknya mujahadahnya adalah hati-hati dengan ujub gitu ya, hati-hati dengan ujub dan sombong. Nanti akhirnya itu tadi jadi malas, jadi jenuh. Ya udahlah, cukup segini-gininya. Akhirnya dia tidak ada perkembangan memperbaiki dirinya. Kedua, dia harus merenungkan bahaya ria. Bahaya ria itu tadi bahayanya apa? Akhirnya bohong, menilai diri itu udah enggak jujur lagi. Udah lupa aja kalau orang kasih tahu kamu tuh kurang ini, dia udah gak percaya. Jadi kalau kebanyakan dipuji validasi orang, pada saat orang terdekat dia memberitahu kekurangan dirinya, dia gak terima. Oh orang ngomong banyak begini-begini, aku baik-baik kok gitu loh. Jadi yang dia percaya adalah apa yang dikatakan orang-orang di luar, yang sebetulnya tidak tahu dalam-dalamnya kita gitu. Itu bahayanya juga ya. Jadi kita seria dong merenungkan betapa ria itu, pamer itu gak ada nilai di sisi Allah. Seluruh amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Kemudian latihan untuk tidak menyukai. Bukan istilah itu, bukan apa tuh? Tadi teh tuman atau apa tuh, jadi ketagihan itu apa? Ketagihan. Mm-hmm. Ketagihan dipuji.
0: Yeah.
2: Nah, itu. Jadi kita harus gak mau gitu. Latihan gak mau dipuji. Dengan apa? Dengan ya Allah, mereka tidak tahu tentang diriku, sedang engkau mengetahui siapa aku. Itu yang dilatihnya begitu. Apapun dikatakan orang, ya dia gak tahu, dia tahu kulitnya aja. Padahal aku nih, ya hanya Allah yang tahu, hinanya aku, busuknya aku, bodohnya aku, berlumur dosanya aku tuh hanya Allah yang tahu. Jadi orang tuh gak tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjebak kalah oleh yang namanya pujian. Itu membuat kita akhirnya terkotorilah jiwa kita, jadi ujub, sombong, dan kita itu pasti tidak akan mau menerima nasihat orang, kemudian tidak mau berubah menjadi lebih baik karena sudah kemakan oleh pujian-pujian yang banyak. Akhirnya tidak ada perubahan diri menjadi lebih baik. Seperti itu aja terus, oh begitu, oh ya, karena sudah kepentok dengan pujian-pujian itu. Allahu a'lam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu ya. Ini sahabat MK ya, sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati ibu ya. Terlebih lagi memang di zaman saat ini begitu ya, yang mudah sekali tadi disampaikan bahwa pujian-pujian itu bisa hadir ya di hari-hari yang kita lalui ya sahabat MP, sangat dekat begitu. Namun tadi agar kita tidak ujub, kita perlu berhati-hati ya sahabat MP dengan ujian, dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu kita dan mereka tidak tahu, dan pastinya ini perlu perjuangan Bu ya. Tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk melakukan itu. Dan bedanya kalau dengan validasi ini seperti apa Bu? Kalau misalnya kita memvalidasi perasaan orang lain atau memvalidasi kebaikan-kebaikan orang lain ya, agar tidak menjadi hal yang berbahaya.
2: Validasi itu butuh pengakuan ya, butuh pengakuan gitu. Bagi orang-orang yang ikhlas itu udah nggak butuh validasi itu. Bagi dia kan ikhlas itu satu adalah yang dia lakukan itu cukuplah ridhonya Allah. Nah validasi ini berlawanan dengan indikasi ikhlas yang kedua, yaitu melupakan pandangan manusia. Jadi cukuplah pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Jadi gak ada urusan dengan manusia. Yang penting Allah ridho, Allah terima, Allah suka gitu ya. Itu yang penting. Kalau orang butuh validasi, dia tidak yakin kepada Allah, berarti kan dia masih butuh manusia. Padahal Allah lah segala-galanya, kan begitu. Ya harusnya diperbaiki keyakinan kepada Allahnya. Jadi tidak lagi berharap kepada manusia, pengakuan-pengakuan manusia. Toh manusia juga lemah, punya keterbatasan, ya kan? Dia juga punya kekurangan. Terus kenapa kita mencari validasi dari manusia gitu? Kenapa kita tidak mencari yang tertinggi, yaitu ridhonya Allah? Ya, itu yang sampai kepada akhirat nanti. Buat apa kita diakui oleh manusia tapi di sisi Allah nggak ada nilai? Rugi banget gitu ya. Sementara kita akan tinggalkan dunia ini, kita berhadapan dengan kehidupan abadi di akhirat nanti. Makanya para pecinta dunia tadi ya, dikaitkan dengan pecinta dunia. Dunia itu apa? Dunia ada yang nggak kelihatan, yaitu pujian, penghormatan, penghargaan, keterkenalan. Itu kan dunia, tapi yang nggak kelihatan, terasa lezat di hati gitu loh. Itu dikejar-kejar orang hari ini. Bikin konten yang nyeleneh, bikin video yang kira-kira akan banyak yang nonton, akan banyak followernya, akan banyak pendukungnya, lalu dapat uangnya. Itu apa yang dicari? Dia udah gak pusing lagi Allah ridho atau tidak. Yang dia langgar aturan Allah, yang penting dia dunianya dapat, pujiannya dapat, uangnya dapat. Nah ini yang berbahaya, kadang orang tidak menyadari. Harusnya diperiksalah niat ini mau kemana gitu, kalau kita melakukan sesuatu itu gitu. Itu sih, jadi ya jangan sampai kita terjebak dengan butuh validasi. Nggak usah, kita mah cukup Allah ridho gitu. Buat apa diakui manusia tapi Allah tidak ridho, dan kita nggak dapat nilai apapun di akhirat nanti. Ini kan dunia ini kan menjadi sarana kita untuk mencapai tujuan kita di akhirat gitu kan ya. Kan itu sebetulnya. Dunia ini kan bukan tujuan kita kan, tapi nanti di akhirat. Cuman dunia ini diberikan oleh Allah untuk bekal kita. Makanya kita gunakan, harus ikut dunia ini sampai kita mati. Yaitu ilmu dan amal yang ikhlas.
0: Masya Allah. Niat yang lurus gitu ya Bu ya. Dan mengikhlaskan apa yang kita lakukan karena Allah.
2: Iya, lupakan pandangan manusia. Melupakan, cukup Allah yang tahu gitu loh.
0: Iya, Masya Allah. Ini butuh ini ya,
2: perjuangan
0: dan latihan ya Bu ya. Tidak dalam satu hari dua hari langsung jadi.
2: Gitu. Makanya berbuat lupakan gitu ya. Berbuat udah istilahnya tuh kan, kalau kita tuh diajarinya adalah seperti ke toilet. Kalau udah ke toilet keluar nggak ingat lagi.
0: Iya betul. Sudah dibuang gitu
2: udah dibuang,
0: ya.
2: Iya, gitu.
0: Itu kan kalau kita posisinya yang ingin divalidasi begitu Bu ya. Nah kalau kita memvalidasi orang lain, yang harus kita lakukan itu agar tidak membahayakan orang yang divalidasi itu seperti apa Bu?
2: Iya, jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Apa yang kita ucapkan itu sebetulnya hati kita
0: menolak
2: gitu loh. Jadi dan kita kadang berlebih-lebihan karena kita nggak berani untuk mengatakan apa adanya, jujur gitu ya. Sehingga kita mencoba itu tadi, apakah kita karena cari muka ada pamrihnya, kita melakukan validasi itu ada keuntungan bagi kitanya. Apa nih keuntungan bagi kitanya? Kalau saya memuji dia, kan begitu.
0: Yeah.
2: Kemudian kalau berlebih-lebihan kan jadi bohong.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan? Jadi bisa jadi bohong, bisa jadi pamrih, tidak tulus menyampaikan pujian itu. Atau kadang yaitu tadi berlebihan, kadang yang tidak proporsional, yaitu sebenarnya tidak layak untuk disampaikan. Yaitu hal-hal yang sifatnya itu letaknya di hati, pekerjaan hati.
0: Mm-hmm.
2: Itu nggak bisa, oh kamu mah meni takwa banget orangnya gitu kan. Kan itu takwa itu kan letaknya di hati.
0: Mm-hmm.
2: Ya, di hati. Jadi nggak bisa kita nilai dari luar,
0: yeah,
2: dari penampilan gitu. Mm-hmm. Loh. Nah, jadi memang harus apa ya, yang memuji harus juga jaga hatinya, mm-hmm, jangan sampai jatuh kepada kebohongan, jangan sampai jatuh kepada kemunafikan, jadi ria. Jadi dia menyampaikan sesuatu itu karena ingin dinilai, dia itu cinta sayang kepada orang yang dia puji itu.
0: Yeah.
2: Sehingga dia munafik, pamrih. Mm-hmm. Lalu tidak proporsional tadi, hal-hal yang sifatnya letak di hati tapi diungkapkan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, itu yang harus dijaga bagi kita yang memberikan validasi, mm-hmm, itu. Kemudian hati-hati juga yang kita validasi itu kebenaran atau keburukan atau durhaka, pengkhianatkan kepada Allah. Nggak boleh dong kalau itu misalnya jelas-jelas itu berkhianat ke Allah gitu ya, zolim. Terus kita memujinya, ya kita salah, nggak benar gitu.
0: Iya, betul-betul. Nah, itu ketakwaan tidak bisa dilihat oleh fisik, Bu, ya. Kita,
2: iya,
0: tidak bisa melihat ketakwaan. Kalau misalnya kita memujinya seperti ini, Bu. Ini dia mah solehah banget gitu. Nah, ini termasuk melihat ketakwaan atau ini masih termasuk aman? Karena kita melihat dari kesehariannya, Bu. Misalnya tadi ya rajin sholat, iya, menutup aurat, dan yang lainnya.
2: Iya, kalau misalnya kaitannya dengan fisik, solehah itu apa sih?
0: Baik.
2: Definisinya baik, mm-hmm, gitu. Dia tuh baik, baik tuh apa sih, berapa lama kenal sama dia, kita bisa katakan dia baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, wah dia luar biasa ya ibadahnya, sholat malamnya hampir tidak tinggal loh. Nah itu kan bisa kelihatan.
0: Berarti lebih spesifik apa yang dilakukan ya.
2: Iya, yang kelihatan. Dia puasa terus loh. Yang saya tahu nih, yang saya lihat tuh dia puasa terus. Senin, Kamis, Senin, atau Daud gitu. Itu kan bisa kelihatan. Oh kamu luar biasa ya, hebat gitu. Tidak mengatakan sesuatu yang abstrak gitu loh, yang buat kita gak tahu isi hatinya gitu loh.
0: Betul.
2: Jadi seperti itu ya. Misalnya, harus teruji. Misalnya, dia orangnya adil banget. Dari mana kamu bilang dia adil? Setiap ambil keputusan, dia pasti bijak. Dia pasti. Nah, kita punya data dan fakta. Tidak bisa kita baru sekali ketemu, baru sekali ini belum teruji, kita sudah langsung memuji dia gitu. Padahal kita nggak tahu juga ya, hari ini kan fenomenanya kayak apa. Dari tampilan-tampilan, dari kelihatannya hebat secara fisikalnya gitu ya. Tetapi isi hatinya itu kan tidak takut kepada Allah gitu. Justru tidak bisa kendalikan nafsunya, justru menjadi apa ya, melakukan hal-hal yang Allah itu murka gitu. Nah itu kan yang kita, disinilah kita tuh harus betul-betul jangan sembarangan muji gitu. Dan kalau ada yang memuji juga langsung introspeksi diri gitu. Oh dia gak tahu dosa saya banyaknya, aib saya, dia taunya tuh baik-baiknya saya. Jadi gak larut gitu loh.
0: Alhamdulillah gitu. Wa innalillah gitu ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, Ibu, perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Dan Anda pun bisa menyampaikan sharing-sharing di hari ini ya sahabat MK, yang sudah kami sediakan pollingnya. Menurut Anda pujian paling berbahaya ketika apa? Apakah ketika membuat kita merasa paling benar, membuat amal jadi ingin dilihat orang, ataukah ketika membuat lupa bersyukur kepada Allah sahabat MK, dan membuat ketagihan validasi manusia? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing serta pertanyaan pada hari ini.
3: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MG, kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini, dan kami pun akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di hari ini. Sahabat MG, ada dari Ibu Tanti Herman di Bandung. Ibu izin bertanya, orang tua di sekolah memuji anak saya atas prestasinya, dan ketika dipuji dalam hati saya beristighfar demi menjaga hati. Akan tetapi sebaiknya bagaimana semestinya sikap saya jika saya mendapatkan pujian atas prestasi anak saya? Dan apa doa yang paling tepat saat dipuji? Mohon nasihatnya Ibu.
1: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita tidak bisa menolak orang yang memuji. Kadang yang memuji itu pun tiba-tiba. Tapi kita tidak, ada yang tidak berharap, ada yang berharap. Yang tidak boleh adalah ingin dipuji. Ingin dipuji. Kalau ingin dipuji, nanti akhirnya banyak pamernya. Tapi kalau kita tidak ingin, tapi ada pujian yang masuk, itu adalah kabar gembira yang didahulukan. Demikian sabda Rasulullah dari Allah. Nah, jadi ibu udah betul. Pertama adalah alhamdulillah. Kalau istighfar menjaga hati boleh. Kalau ibu ada lintasan hati ujub, ibu istighfar. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah, lisannya, kemudian hatinya meyakini bahwasannya anak saya berprestasi bukan hebatnya saya ngajar, bukan hebatnya guru ngajar, tapi Allah lah yang memberikan pemahaman dan Allah menolong anak itu untuk bisa berprestasi gitu ya. Jadi tidak ada kekuatan yang lain kecuali dari Allah datangnya. Itu harus diyakini Bu gitu. Baru anak itu harus diajarkan bahwasannya ini semua karena jangan merasa saya kerja keras hebat, bukan, tapi ini karena pertolongan Allah sehingga saya bisa belajar dengan baik. Nah, lalu katakan kepada anak bahwasanya kalau kamu berprestasi, pintar atau apapun, didik anak, kamu gak boleh sombong, kemudian kamu gunakan ilmu kamu nanti untuk memberi manfaat buat orang lain. Nah, itu anak dari kecil dididik juga tauhidnya. Nah, selama ini orang yang terbiasa disanjung tanpa dilibatkan Allahnya, itu yang membuat dia itu tidak kuat kalau tidak ada pujian. Dan dia tidak merasa dia yang paling, nggak boleh ada yang menyaingi seperti itu. Nah, kalau doanya itu Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun, ya Allah jadikanlah lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Gitu ya Ibu ya, semoga manfaat. Terima kasih.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Dan ini juga ketika kita dipuji ya, bagaimana cara kita membedakan antara kita itu merasa bersyukur karena diapresiasi dengan rasa bangga yang mengarah pada riya. Nah, karena tipis gitu Bu ya perbedaannya.
1: Ya. Kalau bangga diri, takjub diri, tidak melibatkan Allah dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, dalam kebaikan, itu namanya ujub. Itu ujub ya. Ujub itu akar dari sombong. Nanti akhirnya dia sombong, akhirnya bisa keluar dalam bentuk kata-kata dan perbuatan gitu. Kalau bersyukur itu kan kita meyakini itu nikmat datang dari Allah, itu kebaikan dari Allah. Libatkan Allah, alhamdulillah Allah lah yang kasih. Jadi berterima kasih kepada Allah yang sudah mengkaruniakan kenikmatan itu. Nah, kita tuh tidak, supaya tidak ujub, kita tuh nggak berdaya gitu loh, tanpa pertolongan Allahnya gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu, jadi sebetulnya bersyukur itu mengakui semua dari Allah, memuji Allah, dan menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah, kan begitu dalam prakteknya. Hati kita, alhamdulillah, hati kita jaga, jangan sampai kita ini loh karena aku, ini loh hebatnya aku, sehingga Allahnya tidak dilibatkan. Itu yang dikatakan ujub itu gitu. Kalau riya, lalu dia merasa aku, akhirnya dia ingin pamerkan aku loh. Nah, dia pamerkan ke orang. Untuk apa? Untuk orang memuji, seolah itu adalah dia gitu. Padahal dia tuh gak ada apa-apanya. Harusnya kita itu memuji Allahnya gitu. Udah, kalau udah begitu udah gak ada lagi pengen diakui orang, divalidasi orang, udah cukup sampai di situ gitu. Bisa ya ngebedainnya ya.
0: Iya, gitu. Iya betul. Nah, dengan pujian itu apakah boleh juga kita merasa senang dengan pujian, Bu? atau lebih baik tidak gitu.
1: Kita manusiawi dipuji orang senang, tapi nggak boleh larut. Kalau sudah larut tadi jatuhnya kita bangga diri, kita ujub. Tapi kalau kita mau riado supaya hati kita tidak kotor oleh pujian, maka kita harus latihan tidak suka dipuji. Cukup Allah jadi saksi. Itulah keikhlasan sebetulnya.
0: Itulah keikhlasan ya, Masya Allah. Nah ini juga ketika kita mendapatkan pujian, Ibu, apakah pujian yang berbahaya itu dari orang luar atau dari keluarga juga atau orang terdekat itu juga bisa berbahaya?
1: Sama aja, orang dalam sama orang luar kan bukan siapa yang memuji, tapi isinya itu kan, pujiannya itu. Mau orang dalam, wah kamu hebat ya, kamu pintar dan seterusnya, sama aja kalau di luar juga begitu. Intinya bukan masalah siapa yang memuji kan, tetapi isi pujiannya itu yang membahayakan kalau tidak berhati-hati. Misalnya tadi lihat yang memujinya itu, kalau dia berlebihan dia bisa bohong, ya kan, dia bisa bohong, dia bisa ria, ya kan, dia bisa mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak pas gitu. Kemudian jangan sampai dalam kezoliman dipuji gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Siapapun dia gitu, mau di keluarga, mau di luar gitu.
0: Karena biasanya kalau dari keluarga merasa udah biasa begitu ya. Jadi tidak terlalu berbunga-bunga seperti.
1: Saya pernah dengar dari seorang psikolog, ya lupa. Pujian yang bertubi-tubi, berlebih-lebihan, tidak melibatkan Allah, tauhidnya tidak bagus, itu yang menyebabkan penyakit NPD itu ya. Itu katanya begitu secara ilmu psikologinya. Tapi kalau ilmu tauhidnya ya bisa jadi orang yang itu tadi dia tidak jujur lagi melihat siapa dirinya, karena sudah termakan dengan pujian itu. Akhirnya gak boleh ada pesaing. Akhirnya kalau dikasih masukan dia gak terima. Kenapa? Orang bilang aku baik kok, kamu aja yang bilang aku gak baik. Padahal yang paling tahu itu yang ngomong gak baik itu dia orang yang paling dekat sama dia gitu. Nah ini yang bahayanya adalah tenggelam larut dalam pujian itu tidak melibatkan Allahnya ya. Jadi selalu libatkan Allah, sehebat apapun dia, ini Allah, ini Allah. Jadi dia tidak punya andil. Inilah ikhlas tuh begini. Ikhlas itu dia tidak punya andil. Nafsunya tuh gak ada gitu loh dalam hal prestasi dia. Itu yang orang tuh kadang ingin pengakuan tuh di situ gitu. Nah ini orang ikhlas itu udah dia nggak pusing, cukup Allah saja gitu.
0: Bagaimana menanamkan hal ini kepada anak? Bukan karena kita sebagai orang tua katanya itu harus mengapresiasi apa yang anak lakukan agar kita bisa mengapresiasi tapi tidak menjadi kesombongan untuk anak. Bagaimana cara menanamkannya? Karena kan mereka pasti beda bahasanya gitu dengan kita, Bo.
1: Dia berprestasi, kita bilang, nak kamu belajar. Ini sebetulnya tauhid ya. Nak kamu belajar itu ikhtiar kamu ya. Tapi kamu berhasil bukan hebatnya ikhtiar kamu. Tapi Allah yang tolong. Karena kalau orang sudah mengandalkan ikhtiar, menuhankan ikhtiarnya. Nih, dia kalau berhasil sombong, kalau gak berhasil dia putus asa. Itu masalahnya. Jadi orang yang dia tidak diajarkan tentang bahwasanya kamu bisa belajar, otak kamu ini Allah ciptakan mudah bagi Allah untuk menghilangkan ingatan kamu, mudah Allah memahamkan kepada kamu, itu Allah semua. Ikhtiar kamu belajar itu adalah amal kamu, amal kebaikan kamu. Kamu gak boleh itu yang kamu andalkan dan bergantung kepada itu dan merasa itu saya loh gitu. Karena kamu mati-matian belajar, kalau Allah tiba-tiba lupakan ingatan kamu atau kamunya tidak dipahamkan, kamu nggak dapat apa-apa. Jadi disitulah tauhidnya gitu loh. Ya tetap dia dipuji, kerja keras kamu itu amal soleh kamu. Kalau kamu ikhlas karena Allah, ya itulah menjadi pahala kebaikan. Alhamdulillah gitu. Seperti itu. Berarti kan kamu punya tekad untuk bisa belajar, untuk bisa berikhtiar. Itu karunia Allah juga gitu loh, seperti itu.
0: Ya, Masya Allah. Berarti ketika kita menyampaikan apresiasi kepada anak harus menyampaikan alasan-alasannya begitu, Bu ya. Dari ikhtiar dan
1: sampai merasa dia ini aku loh, ini hebatnya aku loh. Ini aku sama ya kok dia punya orang tua kaya, ini karena orang tua aku loh. Nah, itu juga nggak boleh kan. Yeah. Orang tuanya juga kan rezekinya dari Allah.
0: Yeah,
1: gitu,
0: betul.
1: Kan?
0: Jadi tidak menyampaikan hanya kamu keren, kamu hebat gitu Bu ya.
1: Iya betul.
0: Ya, ada disampaikan hal-hal yang lainnya juga ya berkaitan dengan ketauhidan.
1: Iya betul.
0: Masya Allah, betul, betul. Masya Allah. Nah ini juga ada pertanyaan kembali Ibu dari sahabat MG. Ada keterangan bahwa kalau kita sering dipuji harus hati-hati karena kita sedang memotong leher sendiri. Nah apa maksudnya katanya Bu?
1: Itu saya lupa ya, hadis atau perkataan sahabat. Hadis apa sahabat ya? Saya pernah baca itu memang. Jadi kepotong itu ada sih, saya lupa ya tafsir. Tafsirannya apa maksud dipotong itu tuh apa gitu ada. Saya mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan secara tuntas. Tapi itu memang ada, kepotong itu karena kalau udah dipuji itu tadi kita lupa dengan diri kita sendiri gitu loh. Udah enggak jujur lagi menilai diri kita. Yeah. Kita lupa, lupa diri aja intinya seperti itu. Tapi itu sempurnanya itu ada di kitab Imam Ghazali, itu ada Ihlumuddin, itu ada di sana dijelaskan.
0: Iya. Yeah.
1: Allahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah. Kemudian ada juga dari sahabat yang tidak menyampaikan namanya di 0821-1765-sekian-sekian-sekian. Salamnya untuk Sivitas Sekolah Darut Tauhid Indonesia Batam. Izin bertanya, bagaimana cara mendidik santri dengan hati? Sedangkan santri ini akhlaknya belum bagus. Mungkin agar bisa lebih sabar atau lebih seperti apa mungkin dengan hati Bu ya?
1: Gini, kalau kita belajar kitab Al-Hikam, ya sering dibacakan, disampaikan oleh, diajarkan oleh guru kita ya, Agim, semoga Allah rahmati beliau. Di Al-Hikam itu dikatakan begini ya, Imam Ibnu Athaillah, bahwasanya hati ini ada pakaian, hati ini ada selubungnya. Kalaulah murid kita udah dikasih ilmunya masih gak berubah-berubah saja, maka cobalah dievaluasi, dimuhasabahi guru-gurunya, pendidik-pendidiknya. Jangan sampai pada saat menyampaikan ilmu, ya, mendidik santri, kondisi hati gurunya, ini siapa aja ya, bukan guru yang di Batam, bukan siapa aja, siapapun gitu. Bagi siapapun yang punya murid, punya santri, yang dia itu akhlaknya nggak berubah-berubah, sementara ilmu sudah disampaikan, pertama harus dievaluasi apakah pada saat menyampaikan itu niatnya dengan niatnya karena Allah, dengan penuh kasih sayang, hati guru-gurunya pun itu bersih. Gitu loh, karena kalau hati itu kotor, ada orang tua bilang saya sudah penuh dengan lemah lembut ngasih tau anak saya, tapi anak saya tuh kayak gini begini. Nah, lemah lembut itu kadang belum juga mencerminkan secara tuntas kondisi hati. Misalnya apa? Para pecinta dunia, para pecinta dunia dan dunia itu dikaitkan, dihubungkan dengan hati seorang manusia. Itu kan bisa dengki, bisa sombong, bisa ria, bisa pelit, bisa ujub, ya kan? Tampakannya sih biasa, tapi di hati itu ada kumpulan-kumpulan penyakit hati itu. Sehingga apalagi pecinta dunia, pada saat dia bicara ke murid, itu rasanya beda walaupun yang disampaikan itu dalil. Yang disampaikan itu dalil-dalil, Al-Quran, hadis, kemudian ucapan para ulama. Tapi yang menyampaikan itu dengan hati yang kotor, yang jengkel, cinta dunia, ya itu enggak, itu tembus ke hati anaknya juga, apa ya, enggak bisa. Begitu juga kalau misalnya kita sebagai murid nih, terus guru kita menyampaikan ilmu, tapi kita nggak paham-paham, oh bisa jadi saya juga lagi kotor nih, karena ilmu itu cahaya, nggak tembus ke hati saya, berarti saya banyak dosanya. Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu itu, pertama memang ya kita niatnya lurus, kedua kita harus jaga hati kita, jangan sampai kita merasa kesal, jengkel karena akhlak muridnya kok nggak baik-baik gitu. Ketiga, kadang kita tuh berharap dengan kita memberi pelajaran orang berubah, murid tuh berubah, padahal yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menasehati, mengingatkan, mendoakan. Tapi yang menggenggam hati anak-anak murid itu adalah Allah. Sehingga para guru kita semua haruslah betul-betul minta tolong kepada Allah. Kedua, kita harus betul-betul memperbaiki diri kita. Jangan sampai itu hanya sekedar menyampaikan, tapi tidak menjadi bagian dari diri kita. Gitu, udah menjadi teladan belum? Kemudian lingkungan sudah dibangun belum, kondusif atau tidak, kemudian ilmu disampaikan tidak, kekuatan doa gitu loh. Jadi kadang kita terjebak fokus kepada anak-anak yang gak berubah, yang akhlaknya tuh kok kayak gini, itu PR kita, padahal kita harusnya ke dalam diri kita selaku pengajarnya, dan kita kepada Allah minta tolong, dan kita juga harus banyak minta ampun, di si hati ini banyak kotor sehingga tidak tembuslah ilmu itu ke dalam hati anak-anak kita gitu. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ibu untuk perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang masih ingin bertanya, silahkan masih bisa menyampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 atau bisa sharing juga sahabat MQ. Menurut Anda, pujian paling berbahaya ketika apa sahabat MQ? Apakah ketika kita merasa paling benar, merasa membuat amal kita itu ingin dilihat orang, sahabat MQ? Apakah ketika membuat lupa bersyukur kepada Allah dan ketika membuat kita ketagihan validasi manusia? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MQ, alamat, dan tentunya pertanyaan serta sharing Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.

0: bahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 49 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: memasuki menit ke-9 sahabat MQ Lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan sambung perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati dengan tema Dipuji Bisa Mengotori Hati. Insya Allah kita lanjutkan Bu ya di segmen terakhir kebersamaan kita hari ini. Dan kami pun akan menyampaikan atau menyapa begitu ya, menyapa Anda sahabat MQ yang sudah hadir hari ini. Ada sahabat Hera Fadilah di Bandung. Katanya ini yang membuat bahaya ya ketika dipuji adalah ketika ketagihan validasi. Jadi harus jaga hati, Masya Allah. Terima kasih Teh Hera atau sahabat Hera. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, pilih semuanya karena berkaitan dan ingin bertanya Ibu, bagaimana kalau spontan saya memuji orang lain karena prestasinya? Dan bagaimana kalau saya pun lupa memuji cucu atau anak saya yang prestasinya ada pada saudara gitu, dan setelah itu pun saya menyesal dan istighfar, kenapa kok saya ucap seperti itu? Dan iya tadi menyesal Bu, jadi bagaimana sikap saya memuji dan dipuji orang, menyikapinya Bu?
1: Bukan tidak boleh memuji dan menolak pujian, bukan tidak boleh ya, tapi kita pastikan kita bisa menjaga hati kita untuk tidak jatuh kepada kekotoran dan menjadi dosa. Selama ibu memuji itu tidak ada kebohongan, tidak berlebih-lebihan, kemudian ibu bukan karena ria ingin dinilai orang, pujiannya ibu ingin dinilai orang, oh dia mah sayang sama saya, cinta sama saya, ingin apa, baik-baik sama saya, padahal dia bukan tulus gitu, ada yang diharapkan gitu ya, itu yang gak boleh. Kalau membahagiakan di hati seseorang itu kan bagus sekali ya, kita bikin bahagia orang, tapi itu tadi tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh berlebih-lebihan ya, kemudian tidak ada pamrih, memang tulus dari hati kita memujinya gitu, dan pujilah dengan sesuatu yang tampak, bukan yang tidak tampak, yang hanya tahu Allah ya. Kemudian pujilah kepada orang yang memang tidak zolim, tidak fasik gitu ibu. Nah untuk dipuji, kita tadi gak bisa menolak takdir orang memuji kita. Kalau kita tidak punya keinginan dipuji tapi ada pujian, itu adalah kabar gembira dari Allah ya kepada kita, tinggal kita alhamdulillah itu dari Allah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah layak dipuji gitu, gak ada apa-apanya. Kemudian meyakini semua itu Allah yang membuat saya dipuji. Kemudian apa, pujian itu kita gunakanlah untuk di jalan Allah. Jangan justru kita jadi berkhianat kepada Allah dan kita jadi kotor hati. Gitu ibu. Jadi kita nggak bilang pokoknya kamu nggak boleh memuji, kamu nggak boleh dipuji, enggak. Tapi kita menata hati kita, yang kita waspadai jangan sampai memuji dan dipuji itu membuat kita jadi kotor hati, karena kekotoran jiwa itu salah satunya adalah karena penyakit-penyakit hati gitu.
0: Masya Allah, terima kasih Ibu. Kemudian saya sapa juga sahabat Yudi di Padalarang. Saya ikut memilih pollingnya di nomor ketiga, yaitu pujian berbahaya ketika lupa kepada Allah, lupa bersyukur, karena di dalamnya terdapat kolbu yang merugikan saya, dan menjadikan pujian ini perlu untuk disikapi dengan bijaksana agar kita ikhlas dan tidak terlena dengan pujian atau menderita dengan caci maki orang. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi. Juga ada sahabat Sandi di Banjaran, yang paling berbahaya 1-4 semuanya katanya, Masya Allah. Nah, ini juga ada pertanyaan terakhir Bu, ketika kita mungkin sudah merasa mulai senang pamer dan ingin selalu dianggap baik, nah ini cara mengobati hatinya seperti apa Bu?
1: Baik, gini ya, ada orang yang Tuhannya adalah nafsunya. Orang yang suka pamer, nafsunya adalah pujian. Itu dulu pahami. Pujian itu adalah dunia dalam bentuk yang abstrak. Ya. Jadi orang yang suka pujian, dia suka pamer. Dan orang seperti ini Tuhannya, ilahnya adalah nafsunya, yaitu nafsu ingin dipuji oleh orang. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kenapa orang bisa kotor hatinya? Karena salah satunya adalah penyakit hati. Selain kemusyrikan, kegelapan hati, dan dosa-dosa lisan. Nah, penyakit-penyakit hati ini bisa diobati, dibersihkan, harus punya tiga komponen. Pertama, ilmu. Ibu harus tahu ilmu riya. Ya, riya itu adalah butuh penglihatan manusia, kemudian ingin kedudukan di sisi manusia, dan kalau dalam ibadah dia musyrik ya, karena dia mencari dalam ibadahnya ingin dinilai oleh manusia, tidak ada Allah di hatinya, nanti ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah. Al-Furqan ayat 23 itu seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya gitu, hanya capek-capek aja, tapi gak ada nilainya di sisi Allah. Jadi nanti di akhirat nanti ya kita silakan kamu pergi kepada dulu, kamu beramal itu karena mereka, bukan karena Allah. Ya gak ada apa-apanya gitu ya. Nah itu satu ilmu. Dari ilmu ini yang dipahamkan oleh Allah kepada hambanya, itu merupakan pembuktian Quran ya. Yaitu dari baca, dari ulama, dari Al-Quran. Itu dia dengar dari para ulama yang, atau dia baca pelajaran-pelajaran yang dia paham tentang riya. Kemudian apa? Kan sadar tuh dari ilmu itu disadarkan oleh Allah lalu bertobat. Ya, tobat itu berjuang untuk tidak mengulangi kan, gak suka dengan dosa itu, dan tutuplah dengan kebaikan-kebaikan dengan mengimbangi berjuang untuk ikhlas gitu. Nah yang ketiga ini dia nih, cara mengobati orang yang hatinya kotor itu tidak bisa hanya dengan ibadah-ibadah ritualnya, zikirnya, sholatnya, puasanya, baca Qurannya. Tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada mujahadahnya. Yaitu mujahadah itu apa actionnya? Contohnya begini, bagaimana mengobati yang suka pamer? Ya udah, jangan pamer. Sembunyikan amalnya gitu, latihan. Kemudian manusia tuh gak bisa ngasih apa-apa. Neraka surga tuh punya Allah. Manusia itu gak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa kita ke manusia gitu ya? Nah itu latihan, latihan ya. Gak bisa kalau tidak dengan actionnya gitu. Nah ini salah satunya kalau penyakit yang suka pamer, tahan untuk tidak ingin diketahui orang. Tahan untuk tidak ingin dilihat orang. Tahan untuk tidak ingin dipuji orang, dan ingin orang tuh terima kasih atas kebaikan kita, dan berharap dia balas kebaikan kita. Itu latihan gitu ya ibu ya. Dan mujahadah itu beriringan dengan latihan. Enggak, jadi latihan itu riyadhah namanya, dia beriringan bersamaan dengan melawan nafsu. Mungkin sekarang masih suka pamer, tapi udah berkurang tuh. Udah nih, kalau kemarin-kemarin suka banget posting lagi tahajudnya, sekarang udah enggak gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin lihat posting apa gitu, sekarang enggak. Atau sum'ah diceritakan ke orang, tahu enggak aku tuh kemarin kan ngasih orang ya, bantu orang gini-gini ya. Kecuali niatnya misalnya untuk mengajak kepada kebaikan, syiar, motivasi. Tapi kan hati itu hanya Allah yang tahu, tipis sekali di hati kita. Antara kita ingin diketahui orang, atau kita betul-betul ingin menyebarkan kebaikan. Nah itu hanya Allah yang tahu, makanya itu rahasia seorang hamba dengan Allah, ikhlas itu. Tapi coba dilatih, nanti lama-lama berkurang, berkurang, berkurang. Akhirnya lama-lama gak suka, apaan sih aku dipuji, ah cukup Allah saja jadi saksi. Hanya begitu, dengan pertolongan Allah, banyak berdoa. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu ya. Untuk terakhir mungkin bu, sebagai penguat bagi kita semua di penghujung kebersamaan kita dengan tema dipuji bisa mengotori hati, mangga ibu.
1: Iya, dipuji atau memuji itu tidaklah dilarang. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji para sahabat. Tapi poinnya di mana? Benar bicaranya, apa adanya, tidak berlebihan. Ya, kemudian yang dipuji pun para sahabat tidak menjadi ujub, tidak menjadi sombong. Jadi sebetulnya kedua-duanya harus menjaga hati ya. Jadi bukan dilarang, tetapi waspada, jangan sampai itu setan masuk, karena setan itu akan menampakkan tanda kutip dirinya kepada seorang hamba yang mendapat pujian atau yang memuji. Jadikanlah itu sarana introspeksi diri. Allahu'alam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmu yang disampaikan di hari ini, Ibu, dan selamat melanjutkan aktivitasnya di hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Alhamdulillah, sahabat MG, sajian ilmu sudah kita simak bersama. Dipuji bisa mengotori hati. Dan mari kita lihat dalam diri kita sendiri, sahabat MG, apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki perihal pujian ini. Dan ketika kita sudah mengetahui, sahabat MG, bagaimana kondisi kita, maka mari kita, sahabat MG, perbaiki diri menjadi lebih baik dari hari kemarin, ya, sahabat MG. Dan insya Allah kita akan lanjutkan, sahabat MK, kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan, sahabat MK, 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Yang pertama, sahabat MK, ada di Quran Surah An-Naba, pilihan murotalnya. Yang kedua ada di Quran Surah An-Nazi'at. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasah. Silakan pilihan murotal Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Nomor 1 Quran Surah An-Naba, di nomor kedua Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga Quran Surah Abasah. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK, setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

MK dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Di penghujung kebersamaan kita, sahabat AMK masih di 102,7 AMK FM Bandung, program Inspirasi Keluarga. Insya Allah, sahabat AMK, saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya di hari ini. Ada 3 morotal ya, sahabat AMK, ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Abasa di nomor 3. Alhamdulillah, hadir dari Garut, Ibu Rus sudah memilih morotalnya di nomor 2, Quran Surah An-Nazi'at. Kemudian dari Padalarang, hadir Padani sudah memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilih juga oleh Ibu Sari di Ibu Pujasari begitu ya, di Cicadas, dengan pilihan Quran Surah An-Naba. Terima kasih. Dari Padalarang, hadir juga sahabat Yudi memilih morotalnya di nomor 3, yaitu Quran Surah Abasa. Terima kasih. Di grup komunitas sahabat AMK dipilihkan juga untuk morotalnya di nomor 1, ada sahabat Hasan di Majalaya, sahabat Zaini, juga ada Ibu Pujasari di Cicadas. Hatur nuhun. Hamba Allah dari Bandung juga memilih morotalnya di hari ini di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih. Dan insya Allah sahabat AMK untuk morotal di hari ini sudah terpilihkan ya. Yang terbanyak ada di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat AMK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sudah bersamai kami. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran sahabat AMK untuk Anda selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas di hari ini. Sahabat Siara Silegania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia, telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

Surat ke-79 An-Nazi'at, Malaikat-Malaikat yang Mencabut, 46 ayat.

Surat ke-81 At-Takwir menggulung 29 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa, kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna. Kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min. Yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Badangki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
3: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
5: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
6: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
5: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
4: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
7: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
8: Sudah masuk air dalam dapur.
5: Air lumpur.
8: Ya, kaget tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
7: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
7: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
9: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian lalu kami mengusir terjadinya bencana longsor dan kami mengusir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
4: Emak-emak warga kampung Raksabala Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan.

0: dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
1: Warga RNO itu sudah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
0: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
2: Lingkungan kami bebas dari
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
5: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
6: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Balenda dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
3: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
7: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari empat pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
8: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
7: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
3: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai Libur Nasional Keagamaan Kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama.

0: Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radio.ptfm.bandung.
3: Inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian. Ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Ku coba tuk hapus dukaku di masa lalu.
0: Sahabat MK, satu nasyid dari Backspace dengan judulnya Kesempatan Darinya yang baru kita simak bersama ya sahabat MK. Sebuah nasyid yang mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan dari Allah. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan beramal, dan kesempatan membersihkan hati sebelum semuanya terlambat. Adanya kita di hari ini, sahabat MK, masih kita bernafas ya di hari ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tugas yang perlu kita jalankan sebagai hamba Allah, sahabat MK, yang di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita maksimalkan peran kita sebagai hamba, peran kita sebagai manusia, sahabat MK, peran kita sebagai ibu, ayah, anak, saudara, dan peran-peran lainnya. Peran yang kita lakukan di dunia ini, sahabat MK, tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk muslimah, peran kita sebagai muslimah tentunya kita perlu mencontoh ya sahabat MK, dari perempuan-perempuan yang hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin ataupun sahabiah-sahabiah ya sahabat AMK. Yang insyaallah hari ini akan kita bahas bersama berkaitan dengan sahabiah yaitu Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah inspirasi siang di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026 akan membersamai Anda hingga menjelang asar nanti bersama sahabat siar Asila Gania. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Ada teka-teki cerdas yang sudah kami sediakan untuk Anda. Nusaibah binti Ka'ab dikenal sebagai salah satu sahabat wanita yang luar biasa keberaniannya. Pertanyaannya, sahabat MK, dalam peristiwa apakah beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa perang apakah Nusaibah binti Ka'ab melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Sampaikan sahabat MK untuk jawaban dari teka-teki cerdasnya 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban di hari ini. Salam silaturahmi serta doa terbaik juga bisa disampaikan. Kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita, sahabat MK, tidak semua bisa merasakannya ya. Untuk itu, ketika kita diberi kesempatan, maka mari kita syukuri dengan ucapan-ucapan yang baik kepada Allah dan tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nasyid kami putarkan kembali untuk Anda dari Tashiru dengan judul Syukurku.

0: Ki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MG, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.

satu nasyid sahabat MK dari The Vicar dengan judul Wanita Solihah. Wanita Solihah, sahabat MK yang seperti apa? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan perintah Allah sahabat MK untuk taat, seorang istri untuk taat ke suaminya, maka ia juga melakukannya. Untuk menjadi seseorang atau muslimah yang solihah, tentunya kita perlu belajar ya sahabat AMK. Dan belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa dari para sahabiah salah satunya, yang kali ini akan kita lihat kisahnya ya sahabat AMK. Kita akan belajar bersama dari kisah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab, kunyahnya sahabat MK adalah Ummu Ammarah, atau nasabnya adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin An-Najjar. Ia adalah ibu dari sahabat Hubaib dan Abdullah bin Zaid bin Asyim. Nusaibah dan juga suaminya Zaid bin Asyim bin Ka'ab, keduanya memeluk Islam sahabat MK. Demikian juga dengan kedua putranya Hubaib dan Abdullah yang memeluk Islam saat Baiat Aqabah. Di antara keutamaan keluarga ini sahabat MK adalah semuanya turut serta dalam perang Uhud. Muhammad bin Ishaq rahimahullah mengatakan ada dua perempuan yang menghadiri Baiat Aqabah. Salah seorang dari mereka adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr atau Ummu Ammarah. Ia juga turut hadir dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perang Uhud. Dan Nusaibah ini sahabat MK istri dari Zaid bin Asyim, ibu dari Hubaib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid tadi ya. Kecintaan Ummu Ammarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tampak sekali dalamnya sahabat AMK. Pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, dan ia juga meminta untuk bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Ketika di perang Uhud sahabat AMK, Nabi SAW bersabda kepada suaminya yaitu Zaid bin Asyim, semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Kedudukan ibumu lebih mulia dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Dan kedudukan ayahmu lebih baik dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Ummu Ammarah mengatakan, sahabat AMK, berdoalah kepada Allah agar kami menemani Anda di surga. Kemudian Nabi bersabda, ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga. Lalu Ummu Ammarah menanggapi, aku tidak peduli lagi dengan musibah yang menimpaku di dunia. Kesabarannya, sahabat AMK, sangatlah besar. Ketika Musailamah Al-Kadzab membunuh putra Ummu Ammarah, Nusaibah binti Ka'ab, Nusaibah hanya berkata, sahabat AMK, untuk kejadian semacam ini aku bersiap dan kepada Allah aku berharap pahala. Nusaibah tadi dikatakan ya sahabat AMK bahwa seorang sahabat yang ikut dalam Baiat Aqabah, kemudian juga ikut serta dalam beberapa peristiwa penting seperti perang Uhud, Hudaybiyah, Khaybar, Umroh Qadha, Fathu Makkah, Hunain, Baiat Ar-Ridwan, dan juga perang Yamamah. Di perang Yamamah ini sahabat MK ia cukup menderita karena tangannya terputus. Bahkan di hari itu ia menderita 12 luka. Saat panggilan jihad diserukan sahabat AMK menuju Uhud, Nusaibah bersama suaminya dan dua orang putranya keluar di awal siang. Mereka berangkat untuk merawat para pejuang yang terluka di hari itu. Di sana Nusaibah juga turut berperang. Ia juga terluka dengan 12 luka, terkena hantaman panah dan sabetan pedang.
Tatkala kaum muslimin dipukul mundur, Nusaibah masuk ke pertempuran dan bersegera menuju Rasulullah. Ia rela sahabat MK terkena sabatan pedang, hujaman anak panah dan tombak demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan Ummu Ammarah ini, sahabat AMK. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya. Ia menyuguhkan makanan kepada Nabi dan Nabi mengatakan, "Mari makan." Ummu Ammarah menjawab, "Aku berpuasa." Kemudian Nabi melanjutkan, "Sesungguhnya orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat apabila mereka makan yang ada di hadapan mereka sampai mereka merasa puas."
1: Di rumah saja.
0: Ya, sahabat AMK, menjadi perisai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ia tidak peduli dengan apa yang mengenainya, apakah itu tombak, panah, dan sabetan pedang. Yang ia lakukan adalah melindungi yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Anda sendiri, sahabat AMK, keteladanan Nusaibah binti Ka'ab yang mana yang paling ingin Anda teladani? Apakah keberanian dalam membela kebenaran, kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteguhan hati di tengah ujian berat, apakah pengorbanan tanpa mengeluh, yang kelima semangat berjuang meski dalam keterbatasan? Silakan disampaikan pilihan pollingnya, sahabat AMK, dan juga Anda bisa menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Nusaibah binti Ka'ab dikenal sebagai salah satu sahabat wanita yang luar biasa keberaniannya. Pertanyaannya, sahabat AMK, dalam peristiwa perang apakah beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Dalam peristiwa perang apakah Nusaibah binti Ka'ab melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

kecantikan yang sebenarnya dari seorang muslimah bukan tertuju pada fisik ya sahabat AMK, namun pada tutur kata yang penuh hikmah, yang kehormatannya terjaga sahabat AMK dengan pakaian yang menaati Allah, juga dengan dirinya yang dipenuhi ilmu yang bermanfaat serta rendah hati. Jadi mari sahabat AMG, kita ikhtiarkan ya untuk menjadi muslimah yang bertutur kata indah, sahabat AMG penuh hikmah, yang selalu mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari ini juga kita belajar ya sahabat AMK untuk menjadi muslimah yang luar biasa, menjadi muslimah yang menyejukkan hati, belajar dari Nusaibah binti Ka'ab. Kalau Anda sendiri sahabat AMK, kira-kira keteladanan apa dari Nusaibah binti Ka'ab yang ingin Anda teladani? Apakah keberanian dalam membela kebenaran, kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah keteguhan hati di tengah ujian berat, pengorbanan tanpa mengeluh, dan semangat berjuang meski dalam keterbatasan? Silakan disampaikan sharingnya sahabat AMK. Dan untuk teka-teki cerdas, masih bisa Anda sampaikan jawabannya berkaitan dengan Nusaibah binti Ka'ab. Dalam peristiwa perang, apakah beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Silakan disampaikan jawaban dan sharingnya ke 0811-224-1027. Alhamdulillah hadir sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan jawaban dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Mahadi. Dari Bojong Soang hadir juga Ibu Elis, jawabannya dari teka-teki cerdas 100. Barakallah Ibu Elis. Untuk Anda yang belum menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, mari sahabat AMK yang masih bisa disampaikan. Jawabannya insya Allah mudah karena sudah disampaikan juga ya sahabat AMK dalam kisah di segmen sebelumnya. Dari Bojong Soang saya ke GBA3, ada Ibu Parilah. Jawabannya disampaikan juga oleh Ibu Parilah, betul. Barakallah. Dan untuk pollingnya yang nomor 1 yang ingin diteladani dari sahabat Nusaibah atau sahabiah Nusaibah binti Ka'ab adalah keberanian dalam membela kebenaran. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parila. Kali ini saya ke Tangerang, ada Ibu Iis di Tangerang. Singkat, padat, dan jelas ya jawabannya. Masya Allah. Betul. Barakallah Ibu Iis. Dari Tangerang saya kepada Larang, hadir sahabat Yudi, mau ikutan jawab teka-teki cerdas. Katanya jawabannya di dalam perang Yamamah. Jawabannya tetot ya sahabat Yudi. Silakan bisa disampaikan jawaban kedua atau ketiganya. Dalam perang apakah Nusaibah binti Ka'ab melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mendapatkan banyak luka? Ibu Anggi di Ciwastra hadir juga menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Jawabannya lengkap sekali dari Ibu Anggi dan jawabannya betul. Barakallah Ibu Anggi. Salam silaturahmi disampaikan juga untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ibu Anggi.

0: Dari Gunung Lutik hadir juga Kang Pian menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang saya checklist jawabannya. Barakallah Kang Pian.
1: Rendah hati.
0: Kira-kira apa yang betul-betul dari jawaban teka-teki cerdas hari ini, sahabat MG? Insyaallah kita akan buka kunci jawabannya di akhir kebersamaan ya. Nah, untuk Anda yang belum menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, silahkan, masih ada kesempatan, sahabat MG, disampaikan ke 0811-224-1027. Pertanyaannya, sahabat MG,
1: kau jadikan ikutan sejarah.
0: Nusaibah binti Ka'ab dikenal sebagai salah satu sahabat wanita yang luar biasa keberaniannya. Dan ada satu peristiwa, sahabat AMK, yang menunjukkan bahwa beliau sangat berani. Dalam peristiwa perang apakah beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Dalam perang apakah beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Untuk menjadi wanita solihah, perempuan solihah, tentu sahabat MKH kita perlu melihat orang-orang terdahulu yang luar biasa agar kita bisa mengikuti jejaknya ya, keberanian dari Nusaibah binti Ka'ab, kemudian juga kesabarannya ya sahabat MKH, tadi ditinggalkan oleh putranya karena syahid. Keteguhan hati ya sahabat AMK di tengah ujian berat, kemudian juga pengorbanan dan semangat berjuang, ini perlu kita teladani dari muslimah-muslimah yang luar biasa. Kalau Anda sendiri sahabat AMK, dari keteladanan Nusaibah binti Ka'ab, mana yang paling ingin Anda teladani? Apakah keberanian dalam membela kebenaran, kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah keteguhan hati di tengah ujian berat, atau pengorbanan tanpa mengeluh? Dan yang kelima, sahabat AMK, semangat berjuang meski dalam keterbatasan.
1: Masuk ke syurga, sholat lima waktu.
0: Alhamdulillah sudah ada Ibu Iis di Tangerang yang memilih di nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini dipilihkan menurut Ibu Iis yang ingin diteladani itu di nomor 1, yaitu keberanian dalam membela kebenaran, kemudian kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteguhan hati di tengah ujian berat, dan pengorbanan tanpa mengeluh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Iis. Selain Ibu Iis, hadir juga Ibu Parila. Ibu Parila memilih di nomor 1, yaitu keberanian dalam membela kebenaran. Karena memang ya, butuh keberanian ya sahabat MK dalam membela kebenaran di dunia ini. Dan hal ini bisa kita teladani dari Nusaibah binti Ka'ab ya, salah satunya. Kemudian sahabat Mahdi juga hadir di nomor 1, dipilihkan di nomor 2 juga, yaitu keberanian dalam membela kebenaran, juga kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahdi dan sahabat Raihan.
2: Allah cinta kepadamu.
0: Dari Antapani hadir juga ada Ibu Yanti, untuk pollingnya dipilihkan 1-5. Apa yang ingin diteladani begitu ya dari Nusaibah binti Ka'ab? Keberanian dalam membela kebenaran, kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteguhan hati di tengah ujian berat, pengorbanan tanpa mengeluh di nomor 4, dan semangat berjuang meski dalam keterbatasan. Terima kasih.
1: Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati.
0: Ibu Parila hadir kembali menyampaikan salam silaturahminya untuk penyiar, kru MKFM, dan sahabat MK dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila.

Masya Allah ya sahabat MQ, banyak hal yang bisa kita teladani dari Nusaibah binti Ka'ab. Tidak hanya untuk muslimah saja, namun juga ini bisa diteladani oleh semua orang ya sahabat MQ, berkaitan dengan keberaniannya, keteguhannya, kesabarannya sahabat MQ ya, dan pengorbanannya. Sahabat MQ, berhubung sudah jam 14.00, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pelaku jual beli kursi SPMB terancam dipidana. Masyarakat diimbau pahami regulasi SPMB di setiap jenjang. 12 unit puskesmas di Kota Bandung buka layanan psikologis klinis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setiap orang yang terindikasi terlibat dalam praktik jual-beli kursi pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung akan dikenai sanksi berat hingga pidana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya ini untuk menegaskan komitmennya memberantas praktik curang. Menurutnya praktik kecurangan dalam proses masuk sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP, akan berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak. Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum serta DPRD untuk memperkuat pengawasan.
1: PMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi, akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual-beli kursi. Asep mengatakan Dinas Pendidikan juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya jumlah lulusan SD di Kota Bandung tahun ini dari sekolah negeri maupun swasta mencapai sekitar 23.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri sekitar 19.000 kursi, sehingga masih ada ruang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Meski begitu, pihaknya akan mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
2: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk kerana ada informasi jual beli kursi. Itu ya, pertama. Kita sudah tekankan para kepala sekolah SD dan SMP, dan juga kepada jajaran dinas pendidikan. Secara kesiapan kita sudah siap, bahkan kita terus sekarang sedang masif melakukan sosialisasi.
0: Masyarakat diimbau mengetahui dan memahami tata aturan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung untuk setiap jenjang. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono, mengingat banyaknya kasus terkait SPMB akibat ketidakpahaman orang tua siswa mengenai sistem yang diterapkan. Menurutnya secara umum jalur penerimaan SPMB tahun ini tetap sama dibanding tahun lalu, meski ada penambahan sedikit di tiap jalur.
3: Jadi secara umum ada 4 jalur. Nanti zonasi, kemudian bagi warga yang secara ekonominya di bawah, ada kuota khusus, jalur afirmasi, RMP, rawan melanjutkan pendidikan, terutama yang masuk keluarga desil 1 sampai 5, ya, seperti transit. Ini jangan khawatir, kalaupun masuk ke swasta gratis. Kalau ada main-main di sana, laporkan. Nah, kemudian jalur mutasi dan juga jalur prestasi, sekali lagi akademik dan non-akademik.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 12 puskesmas di Kota Bandung menghadirkan pelayanan psikologi klinis sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan mental. Ke-12 puskesmas tersebut adalah Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamukolan, Kopo, dan Puter. Selain itu, Puskesmas Padasuka, Ibrahim Aji, Sukarasa, Pasir Kaliki, Salam, dan Cipadung. Saat meluncurkan pelayanan psikologi klinis di 12 UPTD Puskesmas Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, layanan ini menjadi langkah serius pemerintah kota dalam merespon tingginya tingkat stres dan gangguan kesehatan mental yang kini bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah.
5: Ini merupakan amanat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024.

0: pasien.
1: Memang tingkat gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tinggi, bahkan sudah sampai ke anak-anak sekolah. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan jangan sampai kita kemudian melakukan penyangkalan.
2: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang pekan ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, selama periode angkutan libur panjang selama 6 hari mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026, pihaknya mengoperasikan 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
3: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
2: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
4: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram. Kemudian narkotika jenis tembakau sintetis gorilla, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat sediaan farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.360 botol. Jumlah tersangka yang diamankan, yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana kulminasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
5: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
9: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal. hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui

Rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: Sahabat AMG, wanita bukan hanya tentang rupa, bukan pula sekedar penampilan yang memikat mata. Namun lebih dari itu, sahabat AMG, wanita adalah tentang hati yang terjaga, akhlak yang mulia, serta iman yang menghiasi dirinya. Karena muslimah yang indah bukan yang paling banyak menarik perhatian manusia, tetapi yang paling mampu menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah SWT. Dan wanita ini juga, sahabat AMG, perlu dibimbing ya, perlu dilindungi dan terus belajar ya, sahabat AMG, untuk para muslimah ini agar bisa menjadi sosok yang luar biasa yang dicintai Allah dan Rasulnya.
1: Malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu seni.
0: Sahabat AMG, kita sudah mempelajari satu kisah dari Nusaybah binti Ka'ab, muslimah yang luar biasa ya, sahabat AMG, dengan pengorbanan dan keberaniannya. Dan kali ini saya akan menyapa Anda kembali yang sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan Nusaybah binti Ka'ab. Pada perang apakah Nusaybah binti Ka'ab melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan banyak luka? Daripada larang hadir, Ibu Ida menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul-betul-betul, barakallah. Pollingnya di nomor 1 dan di nomor 2 yang paling ingin diteladani, keberanian dalam membela kebenaran, juga kesetiaan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk semuanya saja. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ida. Sahabat Raihan, terima kasih juga sudah menyapa hari ini. Dan ada sahabat Yudi di Padalarang yang menyampaikan yang ingin diteladani dari kisah Nusaybah itu tetap berjuang meskipun dalam keterbatasan. Terima kasih. Sahabat Hera dari Bandung menyampaikan juga jawabannya, katanya pada perang Badar. Namun jawabannya masih tetot ya, sahabat Hera. Insya Allah kita akan buka kunci jawabannya di akhir kebersamaan. Dalam kebersamaan kali ini, sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan dalam segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid di hari ini yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Untuk nasyid pertama, sahabat MK, hadir dari Sintesa Vocal Play dengan judulnya Harimu.

Nasyidi nomor 1 silahkan bisa Anda pilihkan dari Sintesa Vocal Play Harimu. Dan di nomor 2 sahabat MK, kami putarkan kembali previewnya, yaitu nasyid dari Maher Zain dengan judulnya Rahmatun Lil Alamin.

Nasyidin nomor kedua sahabat AMK dari Maher Zain Rahmatun Lil Alamin sudah bisa Anda pilihkan juga. Kemudian kita akan lanjutkan preview nasyidin nomor ketiga.

Nah, sini nomor ketiga sahabat MK dari Safix dengan judulnya Ibu. Dan di nomor keempat sahabat MK, kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Jangan Mudah Mencintai di nomor keempat dari Teddy Senada sudah bisa dipilihkan, sahabat MK. Dan terakhir kami putarkan preview Nasyid di nomor kelima.

Nah, jadi nomor kelima sahabat AMG, pilihan terakhir dari Santri dengan judulnya Pemuda Palestina. Itu dia sahabat AMG 5 preview nasyid di hari ini, yang tiga diantaranya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMG, alamat, dan tentunya pilihan nasyid pada hari ini.

0: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36.
0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang pada jam 15:10. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Memasuki menit ke-33 sahabat MKilpas dari jam 14 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Di nomor 1 ada Harimu dari Sintesa Vocal Play, kemudian dari Maher Zain di nomor 2 Rahmatun Lil Alamin. Dari Syafix di nomor 3 dengan judulnya Ibu, Jangan Mudah Mencintai dari Teddy Senada di nomor 4 dan Santri di nomor 5 dengan judul Pemuda Palestina. Alhamdulillah sudah hadir dari Pada Larang, Ibu Is memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian disusul dari Pada Larang, ada Ibu Ida dengan pilihan nomor 1, 2, dan 4. Ibu Anggi di Ciwastra di nomor yang sama 1, 2, dan 4. Terima kasih. Sahabat Yuni di Pada Larang memilih nasyidnya di nomor 5 saja. Kemudian ada sahabat Ismail dari Cianjur di pilihan nasyid nomor 1, 3, dan 5. Nasyid di nomor 1, 2, dan 5 dipilihkan sahabat Mahadi, juga Ibu Parilah di GBA 3. Terima kasih. Kemudian ada Kang Pian yang sudah memilih nasyidnya di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Salam silaturahminya untuk penyiar, untuk kru, juga konveksi ngabret, basri ngabret, katanya Masya Allah. Tetap semangat, sukses selalu dan seluruh pendengar MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian. Nasyid di nomor 1, 2, dan 3 sudah dipilihkan kembali oleh Pak Yandi di Buah Batu. Kemudian ada juga Ibu Yanti di Antapani dan Ibu Rus di Garut dengan pilihan yang sama, 1, 2, dan 3. Bercahayakan iman. Kemudian di grup komunitas sahabat MK ada Ibu Parila, sahabat Mahdi, dan sahabat Raihan yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Terima kasih. Dan untuk pilihan nasyidnya sahabat MK terbanyak ada di nomor 1, nomor 3, nomor 2, dan nomor 5. 1, 2, dan 5 sahabat MK. Nomor 1 dari Sintesa Vocal Play Harimu, kemudian dari Maher Zain di nomor 2 Rahmatun Lil Alamin, dan di nomor 5 Pemuda Palestina dari Santri. Untuk kunci jawabannya akan kita buka juga sahabat MK. Pertanyaannya hari ini berkaitan dengan Nusaybah binti Ka'ab. Dalam peristiwa perang apakah beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengalami banyak luka? Jawabannya adalah pada

Terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyampaikan atensi-atensinya, sudah membersamai kami di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sahabat Siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
1: Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أجر عظيم.
1: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat, Engkau bersihkan hati kami, Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada. Tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kata dusta kamu, kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah. Seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolonganmu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai riya. Kita tidak tahu. Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh 5 kali. Kenapa 5 kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh 5 kali.

0: semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf 3 hari, saya di Masjidil Haram 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Kenapa kita harus pamerkan itu, kan? Kadang suka gatel kita pengen cerita. Saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, enggak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu, dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh, kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? Paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya, di kamar. Saya saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. 3, ujub. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal, menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Kalau ujub, saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, enggak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diam aja, enggak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya enggak aja tahu, udah pasti tersesat dia. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau enggak ada saya enggak bisa. Saya. Jadi Allahnya enggak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali. Orang yang ujub akan binasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23 sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: TMQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Miki Sore. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MKI, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MKI FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat MK pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua di sore hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, sore hari ini sama saya Dede Hidayat dari Makdis Ma'had Al-Quran Dirsah Islamiyah. Insya Allah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita akan bertilawah di Surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 ya. Nah, bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung sahabat MK. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Baik, alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini kita akan bertilawah di Surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan makom jiharkah ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita ke ayat 45 di surah An-Nisa ini, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah dulu. Kita akan memurojaah dulu makom jiharkahnya karena tidak akan langsung diterapkan ke ayat. Dengan pola tinggi, naik, datar, turun. Tinggi, nada yang ke-6, yang ke-4, mohon maaf. Naik, nada yang pertama, datar, nada yang kedua, dan turun, nada yang ketiga. Nada yang ke-4, tinggi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang, nada yang ketiga turun. Dan kita akan menerapkan di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47. Untuk istiadahnya, kita akan menggunakan naik turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
Tolong lagi.

في أيام الصراحة الإنسان. والله

Well, no, في الدين ولو أن

فنردها على أدبارها أو

0: بس سبب وكان أمر الله مفعولا.
1: Baik, alhamdulillah. Maklum, penerapan makom jiharka di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 ya. Nah, bagi sahabat MK semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menyimak dan cara menerapkan makom jiharka di surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47 ini, bagi yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Sahabat MK, sebelum kita lanjut

0: Dengki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MT, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 dengan menerapkan maqam jiharkah. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG untuk menyampaikan atensinya dengan menyertakan nama, alamat, dan juga usia. Baik, Alhamdulillah sahabat MG sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk. Yang pertama di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi. Nah, kita simak bersama sahabat MK. Ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh Puskofat Cilenyi 68 Ustaz. Mau ikut belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adaikum.

ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا ليا بألسنتهم

في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظر

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskovet Cileunyi. Insyaallah alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47 dengan menerapkan hukum jiharkah. Masyaallah alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ketika berhenti di ayat 47-nya. Aunal'anahum kama la'anna ashabas sabat. Ya. Nah, selain qalqalahnya timbul juga huruf ta'nya hamasnya keluar. Sab. Ya. Nah, itu hamasnya juga keluar. Baik, alhamdulillah. Ibu Munawaroh dari Puskovet Cileunyi. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM ya, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, di sini setelah Ibu Munawaroh ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Yuswa 76 tahun badai ngiring belajar cep Ustad ngawaskan serat An-Nisa ayat 45 dugi ka 47. Inspirasi sore maklumat Al-Quran.

wa ato na wasma wang durna lakana khairul lakum wa ok wa

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Alhamdulillah. Untuk catatannya buat Nenek Istiqomah, mungkin di dalam cara membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan tajwid, ya, atau tahsin, untuk membaguskan cara baca Al-Quran. Mau itu hukum-hukumnya seperti mad, gunnah, idgham, qalqalah, dan yang lainnya, harfulin, huruflin, atau madlin, dan sebagainya. Maka juga ada yang disebut dengan makhorijul huruf dan juga sifatul huruf, untuk membaguskan cara baca Al-Quran. Nah, mungkin bisa dibuka lagi catatan-catatannya, cara tahsinnya. Kalau di makris itu bisa dilihat lagi dari tahsin 1, bagaimana cara membaca mad, 2 harokat, apa saja tandanya, yang 4 harokat, apa saja tandanya, 6 harokat juga sama. Seperti di sini, wallahu a'lamu bi'adaikum. Nah, wallahu dibaca 2 harokat karena di situ ada tanda yang perintah 2 harokat, yaitu fathah berdiri. Walaupun secara tahsin makdis itu, ketika masuk tahsin 1, maka tidak menjelaskan nama hukumnya dulu, tetapi bagaimana cara bacanya, bagaimana cara baca 2 harokat, bagaimana cara 4 harokat, bagaimana cara 6 harokat. Di sini, wallahu a'lamu bi'adaikum. Wallahu dan a'daikum harokatnya berbeda. Wallahu 2 harokat, sementara a'daikum itu 4 harokat. Tandanya yang pertama di wallahu fathah berdiri, a'daikum, di situ ada alis bertemu dengan hamzah, maka dibaca 4 harokat. Nah, di tahsin makdis itu cara bacanya yang pertama, untuk mengetahui tanda-tandanya dulu, tanda dibaca 2 harokat, tanda dibaca 4 harokat, tanda gunnah apa, ukurannya berapa, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, nanti dibuka lagi untuk Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Masya Allah. Terima kasih Nenek sudah bisa bergabung. Barokallahu. Baik, alhamdulillah sahabat MP. Bagi sahabat MP yang lainnya, silahkan yang mau mengirimkan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MPFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, setelah Nenek Istiqomah, di sini ada Ibu Untin dari Cianjur. Masya Allah, kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Untin.
1: Sampai 47 ya. Nah, bagi sahabat MQ semuanya yang sudah bergabung,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magri Sarang Buntin di Cianjur, umur 75. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adabikum. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Minal ladhina hadu yuharripunala kaliman mawasi wa yakauluna sami'na wa asoina sami'na wa asoina wa sama'a ghoiro musma'i ma'imi waro'ina. Oiro musama'ini waro'ina laya. Laya bila bi'enbi al-sinatihim wato wato napidin. Walau annahum kolu sami nawa to nawa sama nawa asma wandur nalakanal hoiro lahum wandur nalakanal hoiro lahum wakwa malakin ala annahumulloh. Walakin ala anahumullahu bikafirihim palayu minuna illa kolila. Ya ayuhalladina utul kitaba aminu bimang jana musoddiko lima ma'aku min kobli anta misahujuhan. Antas misa hujuhan panar panarodaha ala dabariha. Launa anahum kamala anna ashabas sabit. Wakana amrulillahi matkula. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, maha tua mending tetia sawe ngawas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fi. Terima kasih Ibu Entin. Sudah bisa. Semangat terus, tasawiyos ya, Untin ya. Semangat terus, tilawahna, teras, naona, belajar naoge, gitunya. Belajarnya terus, diusahakan terus, belajar lagi, ya. Terutama semangat untuk belajarnya, semangat untuk tilawahnya, jangan sampai pernah berhenti. Selalu istiqomah dalam bertilawah Al-Quran, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin dari Cianjur, barakallahu fiik ya. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, sahabat MQ, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM ya, yaitu di 0811-224-1027. Kembali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: MMQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antos nya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan juga SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka sahabat MQ untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, sahabat MQ, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MKI, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 45-47 dengan menerapkan makom jiharkah. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM yaitu di 0811-2241027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM yaitu di 0811-2241027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MK, setelah ada Ibu Entin tadi dari Cianjur, dan kita lanjutkan menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Setelah Ibu Entin, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama sahabat MK. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore tilawah sore Al-Quran Maqomat dengan Ibu Parilah di GBA 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم

السماء وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم.

كفرهم ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

0: أَبَا السَّبْتِ وَكَانَ أَمَرُ اللَّهِ مَفْعُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parilah dari GBA 3, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu Fi. Terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 45-47. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah tahsinnya sudah cukup baik juga, masuk di makomnya juga, masuk di makom jihar. Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya setelah Ibu Farilah, di sini ada Nenek Salman dari ujung Berung. Kita simak bersama sahabat Amiki, ini dia tilawah dari Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Tilawah sore, tilawah Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 45-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Wa kafa billahi waliyaw. Wa kafa billahi nasiro. Minalladzina hadu yuharrifuna kalima amma wadi'ihi. Yuharrifuna kalima amma wadi'ihi wa yakuluna sami'na. Wayakuluna sami'na wa asoyina wa sma'na. Wairu musma'in waro'ina layam bi'alsinatihim watoknan fiddin. Walau annahum kulu sami'na wa atokna wasma' wangzurna lakana wa lakana khairul lahum wangzurna lakana khairul lahum wa aqwama wa Wangzurna lakana khairul lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minun.

0: نزلنا مصدقا. بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Nenek Salman dari Ujung Berung. Barakallahu fi. Masya Allah, alhamdulillah ya, sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47 dengan menerapkan makum jarkan. Baik, alhamdulillah sahabat MG, maka kita bacakan lagi di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 ya, untuk menutup kegiatan atau tilawah di sore hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم.

مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع

العدو كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Baik, Alhamdulillah, itu penerapan tilawah kita di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 dengan menerapkan maqam jiharkah. Baik, Alhamdulillah, sahabat MQ, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih bagi sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, saya Dedy Hidayat, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya juga menyambung selepas sajian program Inspirasi Quran segmen Maqomat sahabat MK. Di sore hari ini tentunya menyapa Anda yang mungkin di antara Anda sahabat MK yang sebelumnya sudah mengikuti acara Rumahku Surgaku di Masjid Blue Mosque ya sahabat MK. Mudah-mudahan saat ini sudah sampai rumah dengan selamat tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan sore hari ini sahabat MK kembali membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat siar Bahri Alamsyah. Tentunya menyambung kebersamaan kita di sore hari ini, yaitu dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam sahabat MK, yang tentunya kembali hadir di hari ini sahabat MK, yaitu di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah sahabat MK. Tentunya sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, nantinya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Tentunya juga nanti Anda dapat bergabung ya sahabat

Selain juga nantinya sahabat MQ, Anda dapat bergabung serta memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang akan dihadirkan di sore hari ini. Tentunya juga untuk kita perbaharui kembali informasi-informasi berkaitan tentang berita terkini, berkaitan tentang berita dunia Islam, sahabat MQ. Selain Anda dapat bergabung melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya, sahabat MQ, Anda pun nantinya dapat bergabung melalui grup komunitas sahabat MQ. Dan terkhusus kalau di grup komunitas sahabat MQ, nanti kami akan hadirkannya melalui polling sahabat MQ yang bisa Anda pilih langsung dari polling yang nantinya akan kami hadirkan tentunya.

Dan juga boleh juga ya sahabat MK, di sore hari ini Anda yang sedang menyimak ataupun juga tentunya sedang beraktivitas ya sambil mendengarkan 102,7 MKFM Bandung yang baru saja tadi ikut berkegiatan, yaitu kegiatan rumahku surgaku di Eko Pesantren 2 ya sahabat MK di daerah atas. Yang mungkin Anda yang sudah sampai rumah juga boleh disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan juga mungkin Anda yang masih dalam perjalanan sampai rumah dengan selamat ya sahabat MK.

0: Kami pun akan menghadirkan sahabat MK preview-nya terlebih dahulu dari 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini agar nantinya dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya sahabat MK. Saya pun tidak sendirian, sudah juga dibersamai oleh reporter yang bertugas di sore hari ini oleh sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa setelah tentunya beraktivitas bersama sahabat MK di Eko Pesantren 2 ya sahabat Syifa.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Semangat ya sahabat Bahri, alhamdulillah.
0: Betul.
1: Dan Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi bersama dengan sahabat MK tadi offline ya, alhamdulillah.
0: Baik, Masya Allah. Kali ini juga kita akan kembali membersamai sahabat MK melalui ruang dengar di 102,7 MKFM Bandung dan akan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam previewnya terlebih dahulu ya sahabat Syifa.
1: Baik.
0: Dan sahabat MK, kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama. Suhu Saudi semakin terik, jamaah lansia mikot di dalam bus.
1: Ya sahabat MK, kondisi cuaca di wilayah Mekah disampaikan bahkan mencapai 42 derajat Celcius. Dengan suhu yang cukup ekstrim sahabat MK, para jemaah diminta untuk lebih menghemat tenaga dan mengurangi aktivitas fisik. Bahkan kebutuhan untuk beribadah sahabat MK seperti di wilayah Bir Ali, para jemaah lansia dan disabilitas diminta melakukan mikot dari dalam bus.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Suhu Saudi semakin terik, jamaah lansia mikot di dalam bus. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Italia evakuasi puluhan mahasiswa Palestina dari Gaza, berikan program beasiswa.
1: Kabar dari Italia sahabat MK yang kemudian membuka program beasiswa universitas untuk sedikitnya ada 72 mahasiswa Palestina dari wilayah Gaza. Di mana studi ataupun juga beasiswa tersebut ini diharapkan bisa menyambung pendidikan para mahasiswa Palestina yang terkendala akibat universitas mereka terus dihancurkan oleh pihak penjajah Israel.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang kedua yang tentunya juga dapat Anda pilih di sore hari ini. Italia evakuasi puluhan mahasiswa Palestina dari Gaza, berikan program beasiswa. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia desak pemerintah perketat pengawasan WNA dan situs.

0: judi online.
1: Kabar soal Jakarta Sahabat MQ yang ternyata ini diduga semakin marak sebagai markas perjudian online yang kemudian dikelola oleh warga negara asing, menuntut Majelis Ulama Indonesia agar khususnya Polri Sahabat MQ ini bisa menindak tegas, bahkan membongkar sindikat yang sudah lama beroperasi di Jakarta Sahabat MQ. Diketahui ada jaringan internasional dan ini membuat keresahan tersendiri bagaimana kemudian negara dengan mayoritas muslim ternyata menjadi pusat judi online di mancanegara Sahabat MQ.
0: Ya, silakan dapat Anda pilih juga Sahabat MQ di pilihan berita nomor yang ketiga. Majelis Ulama Indonesia desak pemerintah perketat pengawasan warga negara asing dan situs judi online. Selanjutnya, Sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keempat, Basnas hadirkan kembali santripreneur perkuat jiwa wirausaha.
1: Disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang meluncurkan program Santripreneur Sahabat MQ di tahun 2026, kali ini berklaster fashion dengan temanya brand santri yang mengguncang industri. Disampaikan bisnis fashion di Indonesia saat ini tengah masif, khususnya terkait dengan modest fashion Sahabat MQ. Dan dengan hadirnya program tersebut, harapannya para santri ini bisa mengembangkan usaha setelah lulus dari pondok pesantren.
0: Silakan Sahabat MQ dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang keempat, Basnas hadirkan kembali santripreneur perkuat jiwa wirausaha. Selanjutnya Sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kelima, KJRI Jeddah imbau jamaah jangan asal dokumentasi di tanah suci.
1: Sebuah himbauan Sahabat MQ menilik kebiasaan orang Indonesia untuk senantiasa mendokumentasikan berarti ada sebuah aturan terkait dengan privasi yang semakin dikuatkan oleh pihak tidak sembarangan mengambil foto atau merekam video warga Arab Saudi tanpa izin. Apabila diketahui melanggar, maka ada sanksi Sahabat MQ, bahkan ancamannya bisa hingga dipenjara. Ini kemudian menjadi perhatian agar jamaah menaati aturan.
0: Itu dia Sahabat MQ Preview di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga. KJRI Jeddah imbau jamaah jangan asal dokumentasi di tanah suci. Selanjutnya Sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keenam, Kementerian Agama buka peluang pesantren dengan 1000 santri bisa bangun dapur SPPG.
1: Program Nasional Sahabat MQ Makan Bergizi Gratis ini diharapkan bisa terus merambah pelosok-pelosok negeri khususnya bagi para pelajar. Kementerian Agama menyatakan bahwasannya pondok pesantren sebagai salah satu pusat pendidikan yang tertua di Indonesia ini ternyata bisa untuk membangun SPPG atau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi apabila memiliki santri lebih dari 1000 orang. Hal tersebut ini dianggap sebagai upaya percepatan perluasan penerima manfaat di lingkungan pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia.
0: Itu dia Sahabat MQ Preview di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam. Kementerian Agama buka peluang pesantren dengan 1000 santri bisa bangun dapur SPPG. Itu dia Sahabat MQ 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini yang dapat Anda pilih, maksimal 3 di antaranya tentunya. Kami pun akan hadirkan kembali Sahabat MQ 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih tentunya. Di pilihan berita yang pertama, suhu Saudi semakin terik, jamaah lansia mikot di dalam bus.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2 dari Italia yang evakuasi puluhan mahasiswa Palestina dari Gaza yang memberikan program beasiswa.
0: Selanjutnya Sahabat MQ di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia desak pemerintah perketat pengawasan WNA dan situs judi online.
1: Di pilihan berita nomor 4 kali ini datang dari Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk perketat pengawasan warga negara asing dan juga situs judi online.
0: Selanjutnya Sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keempat, Basnas hadirkan kembali santripreneur perkuat jiwa wirausaha.
1: Di pilihan

0: Dunia Islam yang nomor 5, sahabat MQ. Kali ini ada KJRI Jeddah yang imbau jamaah jangan asal dokumentasi di tanah suci.
1: Selanjutnya, sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang ke-6, Kementerian Agama buka peluang pesantren dengan 1000 santri bisa bangun dapur SPPG. Silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, sahabat MQ. Sekali lagi, 0811224107. Selain itu juga, sahabat MQ, Anda dapat bergabung serta memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Tentunya terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, sahabat MQ, Anda dapat langsung memilih polling yang sudah dihadirkan. Kami akan menyapa Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Namun selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
1: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat ataupun juga yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan juga SD, bonus Chromebook untuk SMP. Berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka sahabat MQ untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
3: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-25 di jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Di sore hari ini juga Anda masih dapat bergabung ya, sahabat MK, memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di termin yang sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di sore hari ini, kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih tentunya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, suhu Saudi semakin terik, jamaah lansia mikot di dalam bis.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2 kali ini datang dari Italia yang evakuasi puluhan mahasiswa Palestina dari Gaza, kemudian berikan program beasiswa.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia desak pemerintah perketat pengawasan warga negara asing dan situs judi online.
1: Di pilihan nomor 4 dari Baznas yang menghadirkan kembali santripreneur, perkuat jiwa wira usaha.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, KJRI Jeddah imbau jamaah jangan asal dokumentasi di tanah suci.
1: Dan terakhir sahabat MK, Kementerian Agama membuka peluang bagi pesantren dengan 1000 santri bisa membangun dapur SPPG. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam yang nomor 6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan dan dapat Anda langsung pilih maksimal 3 di antaranya. Dan dapat langsung Anda sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung memilih polling yang sudah dihadirkan sahabat MK. Kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya di kesempatan kali ini. Yang pertama yang saya sapa sahabat MK ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Bergabung di sore hari ini memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah mengawali kebersamaan di sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya, kembali kami sapa yang sudah bergabung di sore hari ini ada dari Ibu Ida dari Padalarang. Sama seperti Ibu Parilah memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK juga sudah bergabung ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3, dan juga menyampaikan Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Dan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mampir ke Cimindiraya nih untuk sahabat MK. Selamat sampai rumah semuanya, Masya Allah. Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya yang juga tadinya sudah ikut bergabung ya dalam kegiatan Rumahku Surgaku di Eko Pesantren 2 tentunya. Selanjutnya, sahabat MK, juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya. Ada dari sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MK juga kembali kami sapa. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Sudah bergabung juga di sore hari ini. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kalau dari Ibu Nani memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, dan menyampaikan juga, alhamdulillah senang sekali dengan mengikuti acara tadi Rumahku Surgaku, Masya Allah, alhamdulillah. Senang juga Ibu Nani bisa bersilaturahim ya tadi di acara kebersamaan Rumahku Surgaku di Eko Pesantren 2 tentunya. Mudah-mudahan sudah sampai rumah, selamat sampai tujuan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih pilihan beritanya. Ada dari Ibu Eti Laila dari Majalaya. Memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Deni Rahmat, 29 tahun dari Kebon Gedang. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK dipilih juga oleh sahabat Yudi dari Padalarang. Memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Rus dari Garut. Di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, sahabat MK beralih dari Garut ke Cicadas. Sudah dipilih juga oleh Ibu Pujasari. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Elva Umar dari Rancamanyar. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya ada sahabat Enin Farida dari Binekas. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Lalu ada dari sahabat Entri Safitri yang juga sudah memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan terakhir sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari Ibu Yanti dari Antapani, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baru saja bergabung di WhatsApp MKFM, ada dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis juga memilih pilihan beritanya di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islam melalui WhatsApp MK FM. Tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Yang pertama sahabat MK di pilihan yang pertama sudah dipilih oleh Anda 7 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor kedua dan juga nomor yang ketiga sama dipilih 7 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor keempat, lima, dan juga nomor yang keenam sudah dipilih 1 suara. Kami akan menyapa Anda tentunya yang bergabung melalui polling. Ada dari Nenek Salman dari Ujung Berung. Selanjutnya ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung. Umi Alifa dari Cimahi. Ibu Parilah dari GBA 3. Ibu Juwita dari Cimindiraya. Ibu Pujasari dari Cicadas. Lalu juga ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan terakhir sahabat MP yang melalui yang sudah bergabung juga melalui polling ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang sudah ikut memilih di pilihan polling di kesempatan sore hari ini. Dan baik sahabat MK, kita akan tanyakan langsung kepada reporter sahabat Siva pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini. Dan ya sahabat Siva, pilihan berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini yang sudah dipilih oleh sahabat MK.

Baik, nampaknya ada masalah jaringan komunikasi sahabat MG. Kita akan coba tanyakan kembali kepada reporter yang bertugas di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, kita akan coba kembali sapa sahabat MK dan ya sahabat Siva. Apakah sudah dapat menyimak suara dari studio MKFM Bandung?
1: Baik, alhamdulillah sudah kembali bergabung sahabat Bahri, dan kita akan langsung hitung hasil dari pilihan sahabat MK. Dan untuk pilihan berita terbanyak sahabat MK di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita dunia Islam nomor 1, 2, dan 3. Ini yang menjadi pilihan berita terbanyak. Insya Allah informasi seputar bagaimana kemudian ada adaptasi ataupun juga penyesuaian terkait dengan ibadah jamaah haji, khususnya karena adanya suhu yang semakin terik di Arab Saudi, dilanjutkan dengan informasi evakuasi dari Italia terkait dengan para mahasiswa, dan adanya desakan dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pengawasan warga negara asing serta situs judi online, sahabat MK. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Baik, itu dia sahabat MK pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih. Dan kami akan hadirkan lengkap informasinya di kesempatan sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, kenaikan suhu ekstrim di Arab Saudi diketahui mencapai 42 derajat Celcius, memaksa petugas untuk melakukan penyesuaian prosedur ibadah bagi para jamaah. Melansir laman Republika, jamaah haji lansia dan disabilitas kini diminta untuk melaksanakan prosesi mikot di dalam bus guna menghindari paparan panas matahari yang menyengat. Kebijakan itu diambil demi menjaga kesehatan fisik jamaah agar tetap prima sebelum memasuki fase puncak haji. Para petugas di lapangan pun secara aktif mengarahkan jamaah untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi agar proses niat umroh tetap sah. Selain itu, jamaah pun diingatkan untuk terus menghidrasi tubuh dan mengurangi aktivitas berat di luar ruangan. Langkah preventif tersebut diharapkan bisa meminimalisasi resiko serangan panas atau heat stroke yang mengancam keselamatan para jamaah. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, pemerintah Italia mengambil langkah kemanusiaan dengan mengevakuasi puluhan mahasiswa Palestina dari jalur Gaza. Menyadur laman Hidayatullah, tercatat ada 72 mahasiswa yang berhasil dievakuasi untuk kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Italia. Program tersebut merupakan bentuk solidaritas global dengan membantu generasi muda Palestina agar bisa menempuh pendidikan. Selain evakuasi, para mahasiswa juga diberikan fasilitas beasiswa penuh untuk menunjang kehidupan dan biaya studi mereka selama di Eropa. Italia bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, memastikan proses perpindahan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Upaya itu disambut positif sebagai harapan baru bagi para akademisi muda untuk meraih cita-cita di tengah situasi konflik. Berita terakhir, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia secara tegas meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan dan moral bangsa. Republika mewartakan MUI mendesak pihak berwenang untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan juga memblokir situs judi online secara masif. Diketahui keberadaan warga negara asing terbongkar tergabung dalam sindikat judi online. Maraknya kasus pelanggaran izin tinggal oleh WNA pun dianggap dapat menimbulkan masalah sosial serta ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi lebih erat dengan kepolisian dan kementerian terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tersebut. Langkah tersebut dipandang mendesak untuk menjaga kedaulatan negara serta moralitas generasi Indonesia. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kembali kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sudah kita simak bersama ya sahabat MQ, pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Di akhir kebersamaan juga sahabat MQ, kami akan lengkapkan informasi tentunya membersamai ruang dengar Anda berkaitan tentang jangan asal ambil foto dan video di Tanah Suci, bisa kena denda hingga 2 miliar sahabat MQ. Disampaikan sahabat MQ imbauan oleh Kepala Daerah Kerja atau Kadaker Madinah Halilurrahman sahabat MQ, yang dimana jamaah haji Indonesia diimbau untuk tidak sembarangan mengambil foto atau merekam video warga Arab Saudi tanpa izin. Pelanggaran terhadap aturan privasi di negara tersebut sahabat MQ dapat berujung pada proses hukum, termasuk ancaman penjara hingga 1 tahun dan denda sebesar 500 ribu rial Saudi atau setara lebih dari 2 miliar.
2: Dengan jumlah denda yang fantastis, bahkan bisa dibawa ke jeruji besi sahabat MQ, dimasukkan ke dalam penjara. Ini tentu menjadi perhatian bersama untuk kita sama-sama mengetahui aturan privasi dari negara tujuan, khususnya tempat kita akan melaksanakan ibadah haji sahabat MQ. Berbeda dengan Indonesia, kalau di Saudi ini memang tidak boleh merekam orang lain, apalagi dengan lawan jenis sahabat MQ, tanpa izin. Jadi kalau di Indonesia ada istilahnya paparazi, itu tidak boleh ya sahabat Bahri.
0: Betul.
2: Maka ini juga dihimbau baik itu jamaah maupun petugas haji agar tidak mengambil gambar tanpa persetujuan orang lain. Nah, ini kemudian yang perlu diperhatikan. Peringatan serupa ini juga disampaikan oleh Koordinator Satgas Pelindung KJRI Jeddah, Ahmad Masbukin, sahabat MQ, yang ternyata ada seorang jamaah haji Indonesia yang sempat ditangkap polisi di Madinah karena merekam seorang perempuan tanpa izin, sahabat MQ. Nah, ini menjadi tindakan yang tidak sopan sekaligus melanggar hukum kalau di Arab Saudi, sahabat Bahri.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat Siva dan juga sahabat MQ, ketika ditangkap dan diinterogasi sahabat MQ yang bersangkutan menyampaikan tidak memiliki niat jahat. Namun kasusnya tetap diteruskan ke Niabah Amah atau Kejaksaan Umum untuk ditindaklanjuti. Dan juga sahabat MQ, meskipun pelaku akhirnya dapat dibebaskan, proses hukum tetap berjalan apabila korban melaporkan hak privasinya telah dilanggar. Pihak terkait juga menyampaikan lebih lanjut sahabat MQ bahwa aturan tersebut telah diatur dalam Cybercrime Law Arab Saudi yang melindungi privasi setiap individu.
2: Dalam aturan tersebut, ini terkait dengan penyalahgunaan kamera, termasuk kamera handphone, ponsel Anda, untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin bisa dikenai hukuman penjara. Paling lama tadi disebutkan 1 tahun atau denda 500 ribu rial Saudi. Kalau dirupiahkan sekitar 2 miliar rupiah, sahabat MQ. Tentu dengan hadirnya aturan tersebut, perlu diperhatikan bersama ketika kita berniat untuk beribadah ke Tanah Suci. Ini fokus pada ibadah, untuk tidak kemudian fokus berswafoto ya sahabat Bahri, atau mendokumentasikan saja.
0: Ya sahabat MQ, juga tentunya mari kita berhati-hati mematuhi aturan di Arab Saudi, tentunya menghormati adat istiadat serta menjaga privasi warga setempat tentunya. Dan itu dia sahabat MQ, kita sudah simak bersama ya sahabat MQ informasi membersamai di kesempatan sore hari ini. Tentunya juga menjadi pengingat bagi diri kita yang ingin berniat ibadah haji ya, tentunya tetap menjaga, mengikuti aturan-aturan yang ada di, terusus di Arab Saudi ini sahabat MB, agar tidak dapat denda ya sahabat MB, ataupun juga hukuman penjara tadi yang sudah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih pada Anda sahabat MB yang sudah bergabung serta berinteraksi di kesempatan sore hari ini, yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islam. Tentunya mudah-mudahan memperbarui informasi kita di sore hari ini dan juga menjadi amal kebaikan tentunya sahabat MK. Selamat menyiapkan sholat maghrib berjamaah di masjid sahabat MK untuk kita semua tentunya. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah.
2: Dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Qa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu, dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fat, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: ومن الناس من يعبد الله على حرف

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik,

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Wa lahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

0: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
1: Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudzdziba Musa fa amlaytu lil

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK dimanapun berada pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya Rasna Makasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu 13 Februari 2026. Sahabat MK, malam ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76.

0: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat MC, itulah tadi bacaan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 56-75. Baik, sahabat MC, demikian bacaan kita di malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan, sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MK, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sini ada Ibu Iis dari Tangerang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Is di Tangerang, 55 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: آخر فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini Ibu Iis dari Tangerang ya. Seharusnya bacaannya itu di Al-Hijr ayat 75 sampai 76. Namun tadi sepertinya Ibu Iis tidak melihat dari bacaan kita di malam ini. Tapi tidak mengapa, tadi harus ada perbaikan saja di Nun Tasydid ya. Inna kafaina katanya. Nah, di sana saat nun tasydid bertemu dengan nun tasydid, maka kita menyempurnakan gunnahnya terlebih dahulu. Jadi ada penahanan di sana, ditahan. Inna berapa lamanya? 2 harokat. Inna. Nah, itu saja. Kemudian huruf kafnya ka kiku sedikit dihameskan huruf ka, kemudian fa nya juga di sana tadi fa fi fu ada apa ya, kaf memiliki sifatul huruf hames ya, jadi tidak kafaika tapi ka kiku seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Is dari Tangerang yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan untuk senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Eyang Alin dari Cimareme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cemareme, Maghrib mengaji, sajukan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Astagfirullahaladzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada yang alim dari Cimareme yang telah menyampaikan tamanya bersama kami di Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan. Tadi saat yang alim membacanya, ada dikata la ayatil lil mutawassimi. Nah, di sana ya-nya itu ada mad, sahabat MK. Jadi dipanjangkan dua harokat. La ayat. Nah, enggak la ayatin, tapi la ayatil lil mutawassimin. Kemudian wa inna hala bisabilim muqim. Qafnya perbaiki huruf qaf. Qaqiqu. Muqim. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada yang alif yang telah menyampaikan kawannya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Semoga Allah senantiasa limpahkan rezeki untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil lil muttawassimin. Wa innaha labisabilim muqim. Samina wa atana gufrana kabalika mas. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan. Tadi bacaannya di ayat 75 khususnya.

0: Amin. Jadi di ayatnya ini dikatalah ayatil lil itu tidak ada tasydid di huruf ta. Hanya ada tanwin saja bertemu dengan huruf lam yang bertasydid. Jadi tidak la ayati tapi la ayati tilil. Kenapa? Di sini kan ada tanwin. Kemudian bertemu dengan huruf lam, maka la bacanya la ayatil mutawassimin. Nah, seperti itu. Kemudian ada dikata wa innaha labisabilim muqim. Nah, di sini panjang pendeknya perlu diperbaiki. Labisabi bukan labisa, nah sinnya dipendekin. Wa innaha labisabi, di-nya panjang karena di sini ada ya kan, sukun. Sebelumnya ada huruf ba berharokat kasroh, maka hukumnya mat tobi'i. Di sini panjangnya dua harokat. Wa innaha labisabilim muqim. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan namanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan, keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Kiki Maryam dari Cilinyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cilunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang Parisnya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki dari Ibu Kiki Maryam dari Cileunyi yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 75 sampai 76. Sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan khususnya di kata la ayatil lil mutawassimin. Nah, di sini di kata mutawassimin di sini taknya tidak ada tasydid di sana. Nah, kemudian tadi Ibu Kiki bacanya mutawassimin la ayatil lil mutamana. Untuk lebih tepatnya bacanya la ayatil lil muta, bukan muta tapi muta. Kenapa? Karena tak di sini hanya berharokat fathah saja. Tidak ada tasydid di huruf ta ini. Makanya tidak bisa dibaca mutawassi, tidak bisa. Tapi dibacanya kayak mana? La ayatil lil muta, biasa saja karena hurufnya berharokat fathah saja. Mutawassimin, seperti itu. Alhamdulillah barakallahu fi kepada Ibu Kiki Maryam dari Cileunyi yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 75 sampai 76. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkannya. Hamremki. Demikian kita sudah menyimak Sabar MK yang telah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang pertama. Kita akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Terima kasih Sarah MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sarah MK, kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Kita akan menyimak Sarah MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi yang kedua ini. Di sini ada Ibu Ida dari Pangalengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzubillahi minasyaitan.

0: Wa innaha labisabilim muqim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Ida dari Pangalengan yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75-76. Untuk Ibu Ida di sini alhamdulillah bacanya sudah bagus, tinggal sedikit saja perlu diperbaiki, ada di lam, huruf lamnya ya, lamnya perlu ditipiskan lagi. Sudah benar namun kurang sempurna jika tipisnya ini tidak disempurnakan ya dalam pengucapannya, karena di sini ada kata in di ayat 75, inna fi dzalika la ayatil lil, bukan tilil, nah, tebal jadinya. Untuk menyempurnakan kenapa ditipiskan, karena di sini lamnya terhubung dia lil la lilu, kecuali lafzul jalalah dia tebal. Nah di sini merokok apa artinya ditipiskan saat membacanya, la ayatil lil mutawassimin. Kalau tebal gaya mana, la ayatil lil lil, nah di sini yang benar tilil lil, seperti itu agar sempurna pengucapan dalam membaca Al-Quran khususnya di huruf lam ini. Saya contohkan lagi in

0: ingin seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Ida dari Pahlengan yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 75 sampai 76. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburi dan mengamalkannya. Alhamdulillah, sebagaimana nampaknya Ibu Ida dari Pahlengan merupakan peserta terakhir pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan waktu, kita sudah menjelang di azan Isya ya, Sabar MK. Alhamdulillah, Sabar MK, demikian Sabar MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi yang pertama maupun di sesi kedua. Terima kasih kepada seluruh Sabar MK yang sudah bersama kami, baik yang menyimak ataupun yang menyampaikan tilawahnya langsung bersama kami. Semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya kita dapat berinteraksi kembali. Alhamdulillah, Sabar MK, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita dapat berterusan kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran, mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah Hari Kiamat 96 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah.
4: Apabila terjadi hari kiamat.
3: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidatur rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajja.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
3: Wa bussatil jibalu bassa.
4: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbatha.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
3: Wa kuntum azwajan thalathah.
4: Dan kamu menjadi tiga golongan.
3: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
4: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
4: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
3: والسابقون السابقون.
4: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
3: Ulaikal muqarrabun.
4: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
3: Fi jannatin na'im.
4: Berada dalam surga kenikmatan.
3: Thullatum minal awwalin.
4: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
3: Wa qalilum minal akhirin.
4: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
3: Ala sururin mawdunah.
4: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
3: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
4: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
3: Yatufu alaihim wildanum mukhalladun.
4: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
3: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
4: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
3: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
4: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
3: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
4: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
3: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
4: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
3: Wa hurun 'ain.
4: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
3: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
4: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
3: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
4: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
3: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
4: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
3: Illa qilan salaman salama.
4: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
3: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
4: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Fi sidrin makhdud.
4: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
3: Wa talhim mandud.
4: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
3: Wa dhillin mandud.
4: Dan naungan yang terbentang luas.
3: Wa ma

0: yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: عُرْبًا أَتْرَابًا
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: Untuk golongan kanan.
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ
0: الْحَمِيمِ. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1, selalu syukur. 2, sabar. 3, ikhlas. 4, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar.
Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang Maha Baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darul Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darul Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darul Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darul Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darul Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
6: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM Network

Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang
menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai, Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak ke hati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai kembali ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya di waktu istirahat Anda ya sahabat MK, selepas menjalankan segala aktivitas dan juga amanah yang sudah dijalani dari pagi hingga malam hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita jalani menjadi ibadah ya sahabat MK. Dan tentunya juga mudah-mudahan Anda yang sedang menyimak saat ini dalam kondisi yang berbahagia, Allah karuniakan kesehatan dan juga tentunya keberkahan rezeki selalu sahabat MK. Insyaallah sahabat MK di malam hari ini kembali membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat siar Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1,5 jam ke depan di malam hari ini sahabat MK. Tentunya masih di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, ataupun juga sudah memasuki di tanggal 26 Zulqodah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan tentunya sajian ilmu yang akan hadir dalam sajian program Inspirasi Malam. Sahabat MK, tentu dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa aktivitas jual beli ya sahabat MK. Dari membeli kebutuhan rumah tangga, berbelanja secara online, hingga menjalankan usaha dan transaksi digital sahabat MK, tentu semuanya menjadi bagian dari kehidupan manusia sahabat MK. Islam pun tentu hadir bukan hanya mengatur ibadah mahdoh, tetapi juga mengatur bagaimana manusia bermuamalah agar harta yang dimiliki benar-benar halal, berkah, dan juga diridhoi Allah sahabat MK. Namun kenyataannya ataupun juga di lapangannya ya sahabat MK, di tengah kemudahan transaksi saat ini tidak sedikit umat Islam yang masih bingung membedakan mana jual beli yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Ada transaksi yang terlihat biasa ternyata mengandung riba, goror ataupun juga penipuan sahabat MK. Bahkan juga terkadang karena sudah dianggap lumrah, sebagian orang tidak lagi mempertanyakan apakah cara berdagang dan transaksi yang dilakukan sudah sesuai syariat atau belum. Lalu sahabat MK, bagaimana sebenarnya Islam memandang berbagai bentuk jual beli yang berkembang hari ini? Apa saja macam-macam jual beli dalam fikih muamalah? Dan bagaimana hukumnya terhadap transaksi modern yang kini tentu begitu dekat dengan kehidupan kita ya sahabat MK? Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan mencari jawabannya bersama dan juga belajar bersama ya sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih muamalah. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang dan juga membahas berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya sahabat MK. Yang insya Allah di malam hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH selaku dosen aktif STAI Darut Tauhid. Tentunya di kesempatan malam hari ini sahabat MK, kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, baik menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang muamalah, boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di kesempatan malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita, narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif Zoom di malam hari ini. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik dan keberkahan untuk kita semua Ustadz.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz sudah mau bersilaturahim kembali di kesempatan malam hari ini, tentunya untuk membersamai sahabat MK yang sudah bersiap Ustadz untuk menyimak sajian ilmu dan juga tema yang dihadirkan di malam hari ini. yaitu berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya. Sebagai juga pengantar di kebersamaan di malam hari ini, Ustadz, ketika berbicara tentang jual beli dalam Islam, sebenarnya seberapa penting Ustadz umat muslim memahami fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari ini?
1: Baik, rekan-rekan para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan fikih muamalah yang sering kita lakukan sehari-hari, ini terkadang sebagian orang merasa tidak penting, bahkan merasa dianggap kurang wajib gitu saat padahal sebenarnya fikih muamalah ini tidak kalah pentingnya dengan fikih ibadah. Bahkan kita bermuamalah itu lebih banyak daripada kita beribadah dalam sehari-hari. Kalau ibadah contohnya ya sholat 5 waktu, dalam sehari kita 5 waktu paling hanya berapa menit, tapi kalau muamalah kita berinteraksi dalam satu hari ini bisa berapa kali ya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa mempelajari fikih muamalah ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita pelajari, Ustaz.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga sama pentingnya Ustaz yang harus kita perhatikan dan juga kita pelajari ya Ustaz, karena tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari tentunya dalam bermuamalah. Nah Ustaz, juga mungkin kita bahas juga berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya. Nah macam-macam jual beli ini apa saja Ustaz bentuknya dan juga jenisnya Ustaz, agar tentunya juga memberikan gambaran kepada sahabat MP yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin membahas tentang macam-macam jual beli dan hukumnya dalam fikih muamalah, tentu ada banyak sekali macam-macam jual beli yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Di antara pembahasan yang akan kita bahas adalah pembagian macam-macam jual beli yang dijelaskan oleh Imam Abu Suja dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wal-Ikhtisar. Beliau menjelaskan bahwa jual beli itu secara global ada 3 macam, Ustaz. Yang pertama adalah jual beli barang yang bisa dilihat ya, atau barangnya ada nampak ya di hadapan kita, maka ini secara umum hukumnya adalah boleh. Kemudian yang kedua adalah jual beli barang yang tidak terlihat tapi spesifikasi atau deskripsi dari barang tersebut disepakati dan dijelaskan oleh kedua belah pihak. Nah, contohnya kalau dalam konteks saat ini mungkin seperti PO ya, atau pre-order atau pemesanan yang barangnya tidak terlihat tapi spesifikasi dari barang tersebut sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jenis atau macam jual beli yang kedua ini juga dibolehkan dalam fikih muamalah. Atau mungkin yang sering kita lakukan di era digital saat ini,

0: yang dijelaskan dari penjual. Maka kalau misalkan barang yang datang sesuai dengan deskripsi dan keterangan tersebut, maka jual belinya menjadi sah dan boleh gitu.
1: Baik.
0: Ya. Nah, yang ketiga ini adalah jual beli barang yang gaib, yang tidak terlihat dan tidak ada deskripsi atau keterangan atau spesifikasi dari barang tersebut. Nah, inilah jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, tentu dari poin yang ketiga ini banyak sekali jenis dan macamnya yang insyaallah akan kita jelaskan di kesempatan berikut ini insyaallah.
1: Iya. Baik Ustaz, nah tadi juga sudah disampaikan berkaitan tentang pembagian macam-macam jual beli yang tadi disampaikan ada 3 macam Ustaz, yaitu jual beli yang barangnya bisa dilihat, lalu juga jual beli barang yang tidak terlihat tapi spesifikasinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah yang ketiga adalah jual beli barang yang gaib. Nah ini contohnya seperti apa Ustaz, yang mungkin sahabat MQ masih belum mengetahui ataupun juga belum sadar Ustaz?
0: Baik. Sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jual beli yang ketiga yang dilarang dalam syariat Islam adalah jual beli barang yang gaib, yaitu barang yang tidak terlihat oleh kita dan spesifikasi dari barang tersebut tidak diketahui atau deskripsi dari barang yang tidak diketahui. Ini bentuknya ada banyak. Dalam kita fikih muamalah banyak dijelaskan transaksi-transaksi yang terjadi di masa jahiliyah, seperti diantaranya adalah jual beli janin yang ada di dalam perut ibunya ya, atau jual beli janin yang ada di dalam induk betinanya gitu ya, seperti misalkan ada kambing sedang hamil tapi kemudian diperjualbelikan janin tersebut. Nah, ini kan masih belum terlihat apakah janin tersebut lahir dengan selamat atau tidak. Nah, yang ini seperti ini tidak diperbolehkan karena di dalamnya mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Atau bentuk jual beli yang kontemporer yang saat ini mungkin banyak kita dapati adalah jual beli mystery box ya. Nah, ini ya, seperti kotak misteri yang tidak tahu isinya apa. Nah, ini banyak mungkin marak juga di beberapa platform marketplace yang ada saat ini. Jadi ada beberapa penjual yang menjual mystery box yang mana dalam box tersebut kita tidak tahu apa barang yang akan diterima, berapa jumlahnya, kemudian barangnya yang kita terima juga kita tidak tahu apa bentuknya. Nah, ini termasuk kategori jual beli yang dilarang dalam syariat Islam karena di dalamnya mengandung unsur goror dan ketidakjelasan seperti itu Ustaz.
1: Baik, Masya Allah, juga berarti harus juga memperhatikan ya Ustaz berkaitan tentang jual beli yang kita ingin beli. Jangan sampai kita barang yang kita ingin beli itu goib ataupun juga spesifikasinya tidak terpenuhi ya Ustaz, seperti tadi jual beli janin yang mungkin di zaman jahiliyah ya Ustaz, lalu juga di era sekarang seperti jual beli mystery box. Nah Ustaz tadi juga disampaikan berkaitan tentang jual beli barang bisa dilihat itu diperbolehkan. Apakah hal ini bisa berubah hukumnya Ustaz, yang barang ini bisa lihat namun hukumnya jadi tidak boleh?
0: Baik, terkait dengan barang yang bisa dilihat, ini kembali lagi ke rukun dan syarat dari jual beli apakah terpenuhi atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita memahami terkait dengan rukun-rukun dari jual beli dan syarat-syarat sah jual beli itu sendiri. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa rukun dari jual beli itu yang pertama kan harus adanya kedua belah pihak ya, al-aqidain, yaitu baik penjual maupun pembeli. Nah, yang kedua adalah ma'qud 'alaih, yaitu barang atau objek yang ditransaksikan harus jelas, harus ada. Nah, ini terkait dengan rukunnya. Dan rukun yang ketiga adalah sigot, yaitu ijab kabul, yaitu adanya serah terima baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Nah, itu terkait dengan rukun. Nah, ketika rukun ini tidak terpenuhi, maka transaksinya menjadi batal. Itu ya. Nah, termasuk tadi barang yang diperjualbelikan harus terlihat. Tujuannya adalah agar objek transaksi ini bisa

0: disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada perselisihan di kemudian hari, gitu ya. Karena kan jangan sampai dalam transaksi itu ada pihak yang dirugikan atau pihak yang terzolimi. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antaradim minkum illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil kecuali dengan tijarah, yaitu perniagaan yang saling ridho satu sama lain. Artinya, tujuan dari transaksi jual beli adalah agar masing-masing pihak ridho dalam transaksi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan syarat jual beli. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, ya. Syarat dalam jual beli agar jual beli itu menjadi sah, yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu harus berakal, kemudian dia mumayyiz, ya, harus memahami transaksi dan juga tidak dipaksa. Jadi meskipun tadi barangnya ada, ya, kalau misalkan pelaku akadnya tidak memenuhi syarat, ya berarti transaksinya tidak sah, gitu ya. Ya, contohnya misalkan yang melakukan transaksinya orang yang, mohon maaf, yang dalam gangguan jiwa, ya berarti tidak sah. Atau orang yang sedang mabuk atau tidak waras, ya itu juga sama, tidak sah juga. Itu. Atau orang yang dipaksa juga sama, itu tidak sah transaksi jual belinya. Oleh karenanya, terkait dengan syarat yang pertama, terkait dengan pihak yang berakad, ya syaratnya dia harus berakal, kemudian dia orang yang mumayyiz, yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk, dan dia tidak orang yang terpaksa. Nah, selanjutnya, terkait dengan objek akad atau barang yang diperjualbelikan, nah ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Meskipun tadi jual beli yang dibolehkan adalah barang yang terlihat, ya, ketika objek barang yang terlihat tersebut termasuk dalam barang yang tidak memenuhi syarat dalam jual beli, maka itu pun transaksinya menjadi tidak boleh. Yang pertama, syarat barang yang diperjualbelikan adalah harus barang yang halal, bukan barang yang haram. Maka ketika ada transaksi jual beli barang yang dilarang dalam syariat Islam, meskipun tadi barangnya ada, ya tetap nggak sah, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah barang yang najis, ya. Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Seperti para ulama fikih membahas tentang hukum jual beli anjing, ya, mohon maaf. Nah, ini tidak diperbolehkan karena untuk barang yang najis, gitu ya. Meskipun barangnya ada, gitu ya, tapi dia barang yang diharamkan, maka tidak sah transaksi jual belinya, gitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan syarat dari barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut harus barang yang bermanfaat. Nah, ketika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak bermanfaat, ya berarti jual belinya tidak sah atau dilarang dalam syariat Islam. Contohnya seperti apa barang yang tidak bermanfaat? Adalah seperti barang-barang yang tidak bernilai. Contohnya, saya pernah lihat ada beberapa orang kayak jual beli angin, ya, itu ya ada lihat ada jual beli angin diplastikin. Nah, itu tidak bermanfaat, ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau jual beli oksigen, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena oksigen dibutuhkan bermanfaat, ya, bagi orang yang sedang membutuhkannya, gitu. Maka syarat dari barang yang diperjualbelikan yang kedua adalah harus barang yang bermanfaat. Nah, lawan dari bermanfaat ini kan adalah mudarat, ya, atau mafsadat, atau sesuatu yang berbahaya. Maka apakah jual beli barang yang berbahaya dibolehkan? Ya, jawabannya tidak. Ketika misalkan contoh, mohon maaf, apakah boleh Ustadz jual beli rokok, gitu? Mohon maaf, gitu, ya, atau jual beli vape, gitu, ya. Secara hukum fikih, apakah barang tersebut memiliki manfaat atau justru memiliki bahaya, madharat bagi kesehatan seseorang? Kalau ditinjau dari aspek fikih, ya benda tersebut justru lebih besar madharatnya. Maka kalau akan kita analisis dari hukum ini, ya hukumnya berarti tidak boleh seperti itu. Itu kemudian di antara syarat dari barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut harus jelas spesifikasinya, harus diketahui deskripsinya, jangan sampai ada goror atau ketidakjelasan dalam barang yang diperjualbelikan. Contohnya tadi yang telah kita ketahui bersama, seperti barang-barang yang belum jelas barang yang diperjualbelikan, maka itu tidak boleh. Contoh lain seperti misalkan jual beli buah yang belum matang ya, atau masih berbentuk bunga, nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak jelas apakah nanti pohon tersebut bisa menghasilkan buah yang dipanen dalam jumlah yang bagus atau tidak. Karena bisa jadi ketika pohon tadi berbunga, kemudian bunganya rontok atau layu ya, dan tidak bisa menghasilkan buah yang maksimal. Maka dari itu terkait dengan jual beli buah, ini harus ditunggu sampai buah tersebut matang ya, sampai masak. Baru ketika sudah masak dan sudah matang, baru boleh ditransaksikan jual beli gitu ya. Dan selanjutnya terkait dengan syarat dari barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut harus bisa diserah terimakan. Kalau misalkan barangnya tidak bisa diserah terimakan, berarti hukum jual belinya tidak boleh. Contoh seperti misalkan jual beli ikan yang masih ada di dalam kolam. Ini dari satu sisi pertama nggak ketahuan ya jumlah ikannya berapa, berarti ada unsur gorornya. Nah di sisi lain, karena nggak bisa diserah terimakan, bisa jadi ikannya nggak ketangkap gitu ya, dan tidak bisa diserah terimakan, oleh karenanya tidak sah jual beli seperti itu. Atau mungkin jual beli burung yang masih terbang gitu ya, belum ditangkap, itu nggak boleh. Atau mungkin jual beli ayam yang masih dilepas, belum masuk ke kandang. Ini kan beberapa peternakan ayam dengan cara diumbar, dan biasanya ayam itu pulangnya di sore hari ya kan. Nah ini ayamnya belum ketangkep ya, belum pulang ke kandang tapi udah dijual, nah ini nggak boleh. Jadi harus bisa diserah terimakan seperti itu. Nah ini terkait dengan syarat-syarat jual beli. Nah manakala transaksi jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, meskipun tadi barangnya ada gitu.
1: Baik.
0: Ya, barakallahu fikum.
1: Baik, Masya Allah. Jadi tentunya juga kita harus memperhatikan syarat rukunnya ya Ustaz, berkaitan tentang jual beli ini, baik tadi berkaitan tentang objeknya dan tentu juga rukun dan juga syaratnya, Masya Allah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang pertama ini. Insya Allah nanti kita di termin yang kedua juga sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya Ustaz. Baik. Dan di kesempatan malam hari ini juga sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik menyampaikan berkaitan tentang pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya tentang bermuamalah sahabat MK, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja di kesempatan malam hari ini dan juga menyampaikan di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita bersama guru kita, yaitu Ustaz Ahmad Yusdi Ghazali, LCMH, sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat. Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: 2, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua
4: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-31 di jam 20 malam, sahabat MK, tentunya kita menyambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Fikih Muamalah. Tentunya masih membahas berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya, sahabat MK, dan juga masih dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali, LCMH, selaku dosen aktif STAI Darut Tauhid. Dan di kesempatan malam hari ini juga Anda dapat bergabung ya, sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga berbagi menyampaikan atensi pertanyaan, sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini, menyambung di termin yang kedua, Ustadz. Kalau tadi di termin yang pertama kita sudah membahas berkaitan tentang memerhatikan rukun dan juga syarat jual beli dan juga syarat dari barang yang harus diperjualbelikan, Ustadz. Nah, dalam praktik sehari-hari, kesalahan apa yang biasanya paling sering terjadi, Ustadz, dalam transaksi di masyarakat?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat dalam praktik jual beli adalah masing-masing pihak kurang memahami terkait dengan syarat-syarat apa yang harus terpenuhi. Contohnya seperti tadi, dalam barang yang diperjualbelikan itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, seperti barang tersebut harus halal, ya. Kemudian barang tersebut harus bermanfaat, kemudian harus jelas spesifikasinya, barang tersebut harus milik dari si penjual, ya, dan barang tersebut harus diserah terimakan. Nah, contoh dari bermanfaat saja, kadang ada banyak praktik jual beli yang terjadi di masyarakat yang secara manfaat sebenarnya dia tidak ada manfaatnya, atau bahkan justru ada mengandung madorot, ya, atau bahaya, ya. Nah, dari sinilah harusnya seorang muslim memperhatikan, oh, ini boleh atau tidak, ya. Contoh sebagai studi kasus, misalkan jual beli top up game gitu, ya. Nah, ini boleh atau tidak gitu, ya. Ini kan orang mungkin merasa top up game itu hal yang biasa gitu kan, atau hal yang ringan, paling cuma berapa ribu dia mengeluarkan biaya. Tapi dalam muamalah bukan masalah kecil atau besarnya nominal, tapi yang perlu diperhatikan adalah halal atau tidaknya transaksi yang kita lakukan. Ketika transaksi tersebut mungkin nominalnya kecil, tapi kalau misalkan dia melanggar ketentuan syariah, ya berarti dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Seperti itu, Ustaz. Ya.
0: Baik, Masya Allah. Tentu juga menjadi perhatian, ya, Ustaz, ketika tadi mungkin di era sekarang, terusus juga anak muda, ya, Ustaz, bermain game online, tidak lepas biasanya top up game, ya, Ustaz, dalam bertransaksi tentunya. Nah, selanjutnya, Ustaz, mungkin di era sekarang juga marak atau juga sudah banyak, ya, berkaitan tentang dropshipper, reseller, ataupun juga affiliate. Nah, dalam Islam ini seperti apa, Ustaz, hukumnya?
1: Baik, terkait dengan dropshipper, dropshipper itu kan sistem jual beli di mana si reseller atau orang yang menjualnya, dia tidak memiliki barang, tapi barang tersebut dimiliki oleh si supplier, ya, atau si penjual, dan nanti pengiriman dilakukan oleh supplier tersebut. Kalau kita merujuk kepada syarat jual beli yang tadi kita bahas, syarat barang yang diperjualbelikan itu kan syarat asalnya harus milik si penjual. Dropshipper ini dia tidak memiliki barang, tidak memiliki barang tersebut, karena barang tersebut masih milik si penjual, belum dia beli, ya. Berbeda kasusnya misalkan saya beli barang dari supplier, kemudian barang tersebut sudah saya miliki, lalu kemudian saya jual kembali, Nah, itu kayak seperti sistem reseller itu tidak jadi masalah gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau dropshipper dia barangnya belum dia miliki ya. Apakah hal tersebut dilarang atau dibolehkan dalam syariat Islam? Secara hukum asal tidak boleh karena barangnya bukan milik dia. Tapi ada solusi yang bisa kita lakukan ya agar transaksi tersebut menjadi boleh, yaitu dengan kita meminta izin kepada supplier atau pemilik barang untuk memasarkan produknya. Maka dalam hal ini statusnya akadnya menjadi wakalah ya, menjadi perwakilan atau penerima kuasa dari supplier untuk mempromosikan barang tersebut. Nah, maka seperti ini dibolehkan itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sahabat semuanya ingin menjual produk punya orang lain, ya itu dulu kepada pemilik produknya atau kepada supplier tersebut untuk dapat menjual produk tersebut ya. Maka kalau transaksi seperti ini insya Allah menjadi dibolehkan ya. Begitu pula afiliat, kalau afiliat dia tidak menjual barang, dia hanya mempromosikan barang punya supplier dan dia mendapatkan komisi setiap dia melakukan setiap ada orang yang beli dari video atau link yang dia promosikan. Kalau ini dalam fikih muamalah akadnya bukan jual beli ya. Akadnya disebut dengan jualah ya. Itu adalah sayembara atau mungkin imbalan yang diberikan oleh seseorang atas capaian atau prestasi yang dilakukan. Seperti kan kalau afiliat itu sistemnya ketika kita mempromosikan barang kemudian ada yang beli, kita dapat bonus ya atau dapat komisi ya. Ya kita bukan ngejual barang tersebut karena status kita hanyalah memasarkan. Dan ketika ada yang beli, maka dia mendapatkan komisi tersebut. Nah, ini akad seperti ini sah dan dibolehkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu.
0: Baik, masya Allah. Jadi tentunya diperbolehkan ya Ustaz. Tentunya juga dengan memperhatikan tadi beberapa hal. Baik seperti tadi reseller, dropshipper ataupun juga affiliate. Nah, Ustaz selanjutnya, biasanya kan kalau kita membeli barang ada tentunya diskon-diskon yang tentunya lumayan besar. Nah, tentunya juga biasanya juga hadir diskon-diskon palsu, Ustaz, dan juga testimoni palsu atau juga manipulasi dalam marketplace. Nah, ini hukumnya seperti apa, Ustaz, dalam jual-beli?
1: Nah, dalam jual-beli ada sesuatu yang dilarang ya, selain dari riba, goror yang sudah kita pelajari, bahwa kedua hal tersebut dilarang dalam transaksi jual-beli, ada poin lain yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang, yaitu disebut dengan najash. Ya. Najash itu adalah manipulasi penjualan, ya, atau bisa jadi mungkin tadi seperti yang disebutkan diskon palsu, ya, atau promosi palsu, ya, sehingga membuat orang menjadi tergiur mau membeli dan padahal sebenarnya faktanya bukan seperti itu ya. Nah, jual beli najas ini dilarang ya dalam syariat Islam. Maka contoh yang tadi disebutkan oleh saudara kita ini merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam muamalah ya, memanipulasi dan seperti di marketplace ya, kadang ada orang yang fake order ya untuk apa memberikan kesan bahwa barang ini laris dan laku banyak jualannya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andain najas dalam hadisnya seperti itu. Contoh lain dalam transaksi contohnya jual beli lelang ya. Terkadang ada pihak yang bekerja sama dengan pihak lelang yang ditugaskan untuk menaikkan harga. Sehingga harga lelang tersebut makin tambah naik dan makin mahal. Nah, ini juga sama tidak diperbolehkan dan itu masuk dalam kategori najis juga. Iya. Yeah. Contoh misalkan si penyelenggara lelang memerintahkan ada beberapa orang untuk menaikkan harga agar nanti pembeli yang lain membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini juga sama tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum.
0: Baik, berarti tidak diperbolehkan ya Ustaz, tentunya juga memanipulasi ataupun juga tentunya memberikan diskon-diskon palsu yang biasanya mungkin hadir di beberapa marketplace ya Ustaz, agar tentu ini menarik para pembeli. Nah Ustaz, juga tentu di era sekarang banyak sekali jual beli kelas online Ustaz. Nah ini hukumnya seperti apa Ustaz? Contoh kita membeli kelas online untuk belajar public speaking secara online ataupun juga bentuk videonya saja Ustaz, itu hukumnya seperti apa Ustaz?
1: Terkait dengan jual beli kelas online ini, kalau dilihat ya, kelas online itu adalah sebuah manfaat yang bisa dijadikan sebagai objek transaksi jual beli. Yeah. Nah kalau kita lihat dalam syarat jual beli tadi ya, barang yang diperjualbelikan itu kan harus sesuatu yang bermanfaat. Nah kelas online ini apakah dia bermanfaat atau tidak? Ya, yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan kelas online itu adalah suatu hal yang bermanfaat, berarti jual beli kelas online hukumnya adalah boleh seperti itu. Karena jual beli itu nggak mesti uang dengan barang, bisa jadi uang dengan manfaat. Makanya para ulama fikih mendefinisikan jual beli dengan mubadalatu malin bimal, penukaran antara satu harta dengan harta yang lain. Dan harta di sini adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, enggak mesti uang dengan barang, tapi bisa juga uang dengan manfaat. Seperti kayak jasa kan yang kita terima itu biasanya tidak ada berbentuk tidak berbentuk barang, tapi dia berbentuk manfaat. Nah maka dari itu kelas jual beli kelas online itu hukumnya adalah boleh selama kelas online itu memiliki manfaat. Ya, barakallahu fikum.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz sudah juga tentunya menghadirkan berkaitan tentang hukum dan juga macam-macam jual beli ini. Namanya kita sapa sahabat yang sudah bergabung Ustaz di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Yang bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya ada dari Ibu Utik dari Jogja Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum orang yang membeli barang saat merasa sangat butuh tapi setelah dimiliki malah tidak dijaga Ustaz dan juga disepelekan ataupun juga dibuang. Padahal ternyata barang itu masih bisa dipakai lagi sampai akhirnya menyesal dan harus beli ulang. Apakah sikap seperti ini termasuk mubazir dalam Islam Ustaz?
1: Baik. Tentu ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang yang kita beli itu bermanfaat untuk kita atau tidak. Ketika kita melakukan pembelian yang mana barang tersebut sebenarnya tidak kita butuhkan, nah ini bisa masuk dalam kategori mubazir ya, atau berlebihan yang dilarang dalam syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan israf atau berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Utik dari Jogja. Selanjutnya Ustaz, kita kembali sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari sahabat Cindy dari Cijerah Ustaz yang bertanya, Ustaz izin bertanya, kalau kita pernah tertipu saat berbelanja online, misalnya barangnya tidak sesuai atau kualitasnya berbeda, apakah penjual berdosa dan apa sebaiknya yang bisa dilakukan Ustaz?
1: Baik, terkait dengan jual beli online yang tidak sesuai dengan barang yang didisplay, sesuai dengan deskripsi atau keterangan yang diberikan, tentu selaku penjual dia berdosa karena tidak menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang dia berikan ya. Dan seperti yang tadi dijelaskan di awal terkait dengan macam-macam jual beli, bahwa jual beli yang kedua yaitu adalah jual beli barang yang tidak terlihat tapi ada deskripsi dan keterangan yang diberikan, ini hukumnya menjadi boleh manakala barang yang diterima itu sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan. Nah, ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, nah maka ini membuat pihak lain yaitu pembeli merasa terzolimi dan tidak ridho dengan barang yang dia terima. Nah, ketika tidak ridho dan tidak terima, ya berarti transaksi tersebut bermasalah dan penjualnya ya dia secara hukum ya berdosa seperti itu. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi sahabat MKFM yang terjun di dunia bisnis online. Ini harus benar-benar memperhatikan aspek ini ya, aspek kesesuaian deskripsi dengan barang yang dikirim. Ketika misalkan barangnya dengan kualitas contoh grade B ya, atau kualitas yang biasa, ya jangan di up ya, jangan di ekspektasikan dengan yang bagus sehingga membuat customer berekspektasi tinggi dan membuat mereka akhirnya merasa dirugikan seperti itu. Nah, solusinya bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang merasa tertipu ketika dia belanja online? Solusinya adalah dia bisa mengajukan pengembalian ya, karena dalam jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, maka dia punya hak khiyar untuk mengembalikan barang tersebut ya. Kalau di marketplace yang saat ini saya ketahui ada fitur refund ya, atau fitur pengembalian barang, dan ini merupakan garansi yang diberikan oleh pihak penyelenggara atau pemilik platform. Dan ini sebenarnya secara hukum fikih ini sesuai dengan syariat gitu ya. Kalau tidak salah di beberapa platform itu ada garansi 14 hari garansi. Selama masa garansi tersebut si pembeli bisa mengembalikan barang tersebut kalau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, apakah juga boleh Ustaz ketika kita sudah memesan barang dan sudah deal dengan penjual, tiba-tiba kita membatalkan pesanan ataupun juga barang yang kita beli ini Ustaz? Baik. Baik, nampaknya kita ada kendala komunikasi sahabat MK. Baik, izin Ustaz, apakah suara dari studio sudah tersimak kembali tentunya?
1: Izin, Alhamdulillah sudah tersimak. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya.
0: Baik, Masya Allah. Baik.
1: Izin menjawab Ustaz terkait dengan pertanyaan sahabat MKFM. Apakah ketika seseorang melakukan transaksi jual-beli kemudian dia ingin membatalkan, apakah boleh atau tidak? Perlu kita ketahui bahwa transaksi jual-beli adalah akad lazim, yaitu akad yang mengikat. Ketika seseorang sudah melakukan transaksi jual-beli, maka itu mengikat kedua belah pihak. Nah, ketika dia ingin membatalkan transaksi, maka harus meminta persetujuan dari pihak penjual. Kalau misalkan penjual menyetujui, maka transaksi tersebut boleh dibatalkan. Tapi kalau penjual tidak menyetujui dengan alasan kalau dia misalkan membatalkan transaksi akan mengalami kerugian, berarti akad tersebut tidak boleh dibatalkan. Tapi secara hukum Islam, pihak penjual itu dianjurkan untuk menerima pengajuan pembatalan. Karena dalam fikih muamalah itu disebut dengan iqalah. Iqalah itu adalah menerima pembatalan dari pihak pembeli. Dan ada anjuran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala mu'siran aqalahu Allahu yaumil qiyamah. Au fi ma makna? Barang siapa yang menerima pembatalan dari seseorang, maka akan dihapuskan dosanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di satu sisi memang pihak penjual bisa jadi dirugikan ketika terjadi pembatalan, tapi ketika dia menerima pembatalan tersebut, dia mendapatkan fadilah atau keutamaan seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tadi gitu. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah. Nah, juga di era sekarang Ustaz, tentunya dalam jual beli online ada metode pembayaran seperti pay later Ustaz, yaitu beli sekarang bayar nanti. Nah, ini hukumnya seperti apa Ustaz?
1: Nah, ini masalah kontemporer ya Kang ya.
0: Yeah.
1: PayLater dan beberapa platform memberikan fitur ini yang sebenarnya ini perlu kita waspadai, karena PayLater itu secara hukum fikih dia akadnya adalah qard ya, akad hutang piutang atau akad pinjam meminjam. Yang mana dalam praktik qard, dalam fikih muamalah itu tidak boleh ada penambahan dari nilai pokok yang dia pinjam. Ketika misalkan seseorang membeli barang menggunakan PayLater dan harga barangnya bernilai 100.000, apakah yang dia bayar kepada pemilik platform sebesar 100.000 atau ada penambahan? Yeah. Ini yang perlu ditinjau ulang. Kalau misalkan dalam praktiknya PayLater tersebut ada penambahan, nah berarti tambahan ini statusnya adalah riba, ya, dan dilarang, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tapi kalau misalkan PayLater ini hanya sebatas pinjaman yang tidak ada penambahan, ya maka hukumnya sah dan boleh-boleh saja. Nah ini perlu diteliti lagi praktiknya seperti apa. Apakah sistem yang berlaku dalam PayLater ada penambahan? Kalau misalkan ada penambahan, ya berarti dia masuk dalam kategori riba. Wallahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berarti tentu juga perlu diteliti dalam prakteknya juga, mungkin apabila ada penambahan ini yang tidak diperbolehkan ya Ustaz, tentunya karena ada bunga yang ada tentunya. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan kembali sapa sahabat MK yang bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaan dan juga berbaginya Ustaz. Ada dari Kang Hen-Hen dari Pasteur yang ingin bertanya Ustaz. Ustadz, disampaikan oleh sahabat kita ini memiliki konsumen yang membuat busana muslim sudah hampir 1,5 tahun. Orangnya tidak jelas tinggalnya di mana Ustadz. Soalnya tempat yang pertama sudah pindah. Dan juga tidak jelas alamatnya, apakah halal Ustadz kalau bajunya yang dibikin dijual karena orangnya tidak ada.
1: Mohon izin Kang, diulang lagi pertanyaannya.
0: Baik Ustadz, dari Kang Hen-Hen dari Pasteur yang bertanya, Kang Hen-Hen ini memiliki konsumen Ustadz yang memiliki busana muslim sudah hampir 1,5 tahun, orangnya tidak jelas tempat tinggalnya di mana, soalnya tempat yang pertama sudah pindah Ustadz. Apakah bajunya yang dibuat ini dijual halal Ustadz? Orangnya tidak ada Ustaz. Jadi tidak diketahui tempat yang menjual ataupun juga konsumen ini Ustaz.
1: Dalam hal ini berarti mohon izin konfirmasi, apakah kan Hen-Hen dia sebagai tailor atau konveksi yang memproduksi pakaian, kemudian konsumennya ini ketika pakaian sudah jadi tidak ditebus. Seperti itu barangkali mungkin ya Kang ya pertanyaannya. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, berarti barang yang telah diproduksi oleh Kang Hen-Hen dalam hal ini itu menjadi hak milik Kang Hen-Hen, karena barang tersebut tidak ditebus oleh si pembeli ya, oleh orang yang memesan tersebut. Maka dalam hal ini boleh dijual kembali oleh Kang Hen-Hen. Tapi beda halnya kalau misalkan barang tersebut sebenarnya sudah dibayar secara lunas oleh pihak pembeli, kemudian ketika barang tersebut mau dikirim ke pihak pembeli, pembelinya sudah pindah ya, berarti status barang tersebut adalah milik konsumen ya. Kalau seperti ini berarti tidak boleh dijual karena barang tersebut sudah dibayar lunas dan kepemilikannya adalah kepemilikan dari konsumen gitu. Tapi kalau tadi statusnya adalah pemesanan dan setelah dipesan berarti pembeli atau konsumen harus melunasi dan membayar. Tapi kalau konsumennya menghilang kemudian setelah didatangi kemudian alamatnya tidak ada dan tidak bisa dihubungi, ya berarti barang yang dimiliki itu menjadi haknya Kang Sen-Sen atau Kang Han-Han tadi ya.
0: Kang
1: Hen-Hen ya. Karena Kang Hen-Hen juga sudah mengeluarkan biaya produksi yang tidak dibayar oleh pihak konsumen. Jadi perlu diperjelas lagi apakah pihak pembeli atau konsumen sudah melunasi pembayaran barang tersebut atau tidak. Kalau barangnya sudah dilunasi, sudah dibayar, kemudian pas mau diberikan ternyata orangnya tidak ada, berarti barang tersebut adalah milik dari si konsumen tersebut. Gitu. Wallahu a'lam.
0: Walaupun tidak diambil-ambil, Ustaz, tetap juga tidak diperbolehkan untuk dijual kembali ya, Ustaz?
1: Iya, itu statusnya adalah amanah. Ya, tidak kemudian berubah kepemilikan menjadi Kang Hen-Hen, karena sebenarnya barangnya sudah dibeli dan sudah dibayar secara lunas. Meskipun tidak diambil, ya berarti bukan haknya dia. Ini statusnya adalah amanah yang harus disimpan. Barangkali di suatu saat nanti orangnya kembali dan menanyakan, ya berarti harus diberikan secara utuh. Kecuali ada dalam satu keadaan, jikalau barang tersebut ketika tidak diberikan kepada orang lain dia akan rusak, maka lebih baiknya itu dibagikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan dijual ya, kalau dijual kan berarti mendapatkan keuntungan double ya, sudah dibayar, kemudian dia jual, dia dapat untung lagi. Nah ini tidak dibolehkan, karena status barangnya tadi adalah milik konsumen, ya maka tinggal dibagikan aja kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau dibiarkan, didiamkan, nah ini akan rusak dan menjadi tidak bermanfaat.
0: Baik, Masya Allah. Dan baru saja dilengkapkan, Ustaz, ternyata belum dibayar sama sekali oleh sang konsumen ini, Ustaz, ternyata.
1: Ya, kalau belum dibayar sama sekali, ya berarti itu menjadi haknya Kang Hen-Hen dan boleh untuk diperjualbelikan, ya. Statusnya hampir mirip dengan barang gadai, ya. Barang gadai yang dijaminkan kepada pemberi hutang, ketika yang berhutang tidak mampu untuk membayar, maka barang gadai tersebut boleh dijadikan sebagai jaminan untuk menutupi hutang yang tidak dibayar, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kang Hen-Hen dari Pastor yang sudah bertanya. Dan baik, nampaknya Ustadz kita harus jeda kembali di termin yang kedua ini. Insya Allah kita akan sambung dan juga kembali sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya di termin yang ketiga, Ustadz. Dan kami juga masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang jual beli sahabat MK, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Tentunya kembali kami nantinya akan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah.
6: Iya nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
7: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya nak, dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah, berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
7: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
7: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit kelima di jam 9 malam, sahabat MK, tentunya kita menyambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Masih membahas berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Muamalah. Tentunya juga di malam hari ini kita masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH, selaku dosen aktif STAI Darut Tauhid, sahabat MK. Di termin terakhir juga Anda masih dapat bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi di malam hari ini, baik menyampaikan salam ataupun juga pertanyaan berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang terakhir ini, kembali menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya, Ustaz.
1: Baik,
0: Masya Allah. Kita kembali sapa Ustadz yang sudah bergabung di malam hari ini, sahabat MK, ada dari Ibu Uis dari Cicalengka, Ustadz, yang bertanya. Disampaikan oleh sahabat kita ini, Ustadz, sedang menjual ruko dengan harga 2M, Ustadz. Dan ada pembeli yang sudah memberikan DP 50 juta, Ustadz, tapi sebulan kemudian pembeli membatalkan. Apakah uang 50 juta yang sudah diberikan ini harus dikembalikan atau jadi milik penjual, Ustaz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan DP ya, atau down payment yang terjadi dalam transaksi jual beli. Status hukum DP dalam fikih itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ya DP itu adalah haknya si pembeli gitu ya, sehingga ketika transaksinya dibatalkan maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pembeli. Yang kedua, pendapat sebagian ulama mengatakan kalau misalkan DP tersebut berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh pihak penjual, maka dalam hal ini pihak penjual boleh mengklaim ganti rugi dari uang DP yang telah dibayarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, dalam transaksi yang terjadi apakah ada perjanjian atau kesepakatan atau tidak. Kalau misalkan dalam perjanjian ada kesepakatan bahwa uang DP yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan, ya berarti kembali kepada kesepakatan tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan pengembalian uang DP tersebut, maka kembali ke hukum asal tadi. Ya, uang ini masih milik si pembeli dan harus dikembalikan. Kecuali ada kerugian yang dialami oleh pihak penjual, nah maka dia berhak untuk meminta ganti rugi. Sebagai contoh misalkan gini, terkait dengan wedding organizer ya, atau catering, di mana ada seseorang memesan jasa catering untuk resepsi pernikahan di tanggal tertentu yang telah disepakati. Kemudian pihak wedding organizer atau pihak catering meminta DP sebelum pelaksanaan resepsi tersebut. Nah, di tengah perjalanan atau beberapa hari sebelum resepsi, tiba-tiba pihak pembeli membatalkan. Nah, dalam hal ini kan catering sudah beli sayuran, sudah beli daging, sudah belanja. Pihak WO juga sudah membeli alat dekorasi, sudah membeli hiasan-hiasan. Ketika transaksi tersebut dibatalkan, pihak penjual boleh meminta ganti rugi dari uang DP yang telah dibayarkan. Tapi kalau misalkan sebenarnya tidak ada kerugian yang dialami, kemudian tidak ada biaya yang keluar, kayak tadi kan beli ruko, ya udah, tinggal nunggu pelunasan, kemudian tiba-tiba dibatalkan, alangkah lebih baik dan lebih amannya ya DP tersebut dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Is yang sudah bertanya dari Cicalengka di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini, karena juga kita sudah

0: Terkait dengan barang temuan, dalam fikih muamalah ada ketentuannya bahwa barang yang ditemukan harus diumumkan selama 1 tahun dari penemuan barang tersebut dan diumumkan di tempat-tempat yang orang bisa mengakses informasi tersebut, ya.
1: Baik.
0: Sehingga terutama di tempat barang itu ditemukan, agar harapannya orang yang kehilangan barang tersebut bisa mengetahui dan berharap bahwa barangnya bisa kembali kepadanya, ya. Ketika sudah diumumkan selama 1 tahun dan tidak ada orang yang mengaku atau mengambilnya, ya, maka barang tersebut menjadi milik dia. Nah, selama barang tersebut tidak diumumkan dan belum mencapai 1 tahun, maka tidak boleh dia memiliki barang tersebut, gitu.
1: Baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawaban juga di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang sudah bertanya. Dan di akhir Ustadz, boleh dikuatkan kembali berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu macam-macam jual beli dan hukumnya. Dan juga barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan Ustadz. Silakan.
0: Baik sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Transaksi jual beli ini adalah salah satu yang sering kita lakukan setiap harinya. Dan dalam jual beli ini banyak macam-macamnya, maka hal ini menuntut kita untuk terus belajar tentang fikih muamalah, tentang macam-macam jual beli, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Bahkan ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Semoga materi yang telah dipelajari bisa bermanfaat dan terus menambah semangat bagi kita untuk mendalami ilmu agama. Barakallahu fikum.
1: Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz. Dan juga tentunya Allah sehatkan selalu Ustaz dan juga dilancarkan selalu aktivitasnya di kesempatan yang ada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH selaku dosen aktif STAI Darut Tauhid, yang tentunya juga kita sudah simak bersama ya sahabat MK berkaitan tentang macam-macam jual beli dan hukumnya. Mari kita doakan bersama guru kita sahabat MK di malam hari ini yang sudah menyampaikan ilmunya tentunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaan. Mudah-mudahan juga dari pertanyaan yang dihadirkan menjadi inspirasi dan juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK yang mungkin belum sempat menanyakan sahabat MK. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan di malam hari ini dapat kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam jual beli ya sahabat MK, karena tentu kita tidak akan lepas yang berkaitan tentang muamalah ini tentunya. Sahabat MK, tentu juga di malam hari ini kita akan sambung kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 Murotal Pilihan Malam di kesempatan kali ini yang nantinya dapat Anda pilih satu di antaranya, sahabat MK. Di Murotal pilihan yang pertama, sahabat MK, yang dapat Anda pilih ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Selanjutnya di Murotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir sahabat MK, di Murotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Maryam. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga memilih Murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. Karena tentunya nanti pilihan terbanyak yang dipilih di kesempatan malam hari ini akan kami hadirkan.

0: dan juga putarkan ya sahabat MK selepas program inspirasi malam. Selain itu juga nantinya Anda dapat bergabung serta memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan melalui polling yang kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK, yang bisa Anda pilih satu di antara tiga murotal pilihan malam sahabat MK. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung ikut memilih murotal pilihan di malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: 2, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah, tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Memasuki menit di 24 di jam 9 malam, sahabat MK, kita sambung kembali dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Anda pun masih dapat bergabung serta memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan di termin sebelumnya, sahabat MK. Kami pun akan hadirkan kembali 3 Morotal Pilihan Malam yang bisa Anda pilih di malam hari ini bagi Anda yang baru saja menyimak ataupun juga mendengarkan ya, sahabat MK. Di Morotal Pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Waqiah. Selanjutnya, sahabat MK, di Morotal Pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir di Morotal Pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Maryam. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di malam hari ini. Tentunya nantinya Morotal Pilihan terbanyak akan dihadirkan selepas tentunya program Inspirasi Malam. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan baik sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini memilih Morotal Pilihannya. Yang pertama ada dari Kang Ayi dari Gunung Puntang. Di malam hari ini menyampaikan ikut menyimak sajian program Inspirasi Malam dan juga memilih Morotal Pilihannya yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, yaitu memilih di Morotal Pilihan nomor yang kedua. Terima kasih Kang Ayi dari Gunung Puntang sudah bergabung dan juga ikut memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Juwita dari Cimini Raya. Sudah ikut bergabung juga memilih Morotal Pilihannya di malam hari ini. Kalau dari Ibu Juwita memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimini Raya sudah bergabung juga di malam hari ini ikut memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Fadli yang tidak menyebutkan asal tempatnya nih, sudah ikut bergabung juga di malam hari ini memilih Morotal Pilihannya di pilihan nomor yang kedua yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih sahabat Fadli dari Bandung nih, nampaknya baru saja menyampaikan. Masya Allah yang sudah bergabung di malam hari ini ikut memilih Morotal Pilihannya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada dari Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Memilih Morotal Pilihannya, kalau dari Ibu Munawaroh di Morotal Pilihan nomor yang kedua yaitu di Quran Surat Al-Kahfi juga, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya kembali kami sapa Anda kembali yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Rasha dari Cibiru memilih Morotal Pilihannya di kesempatan kali ini di pilihan nomor yang ketiga nih, berbeda dari yang lain, yaitu di Quran Surat Maryam. Terima kasih sahabat Rasha dari Cibiru yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang juga sudah bergabung memilih Morotal Pilihannya. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3, memilih pilihannya di nomor yang kedua yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 yang sudah bergabung ikut memilih Morotal Pilihan Malamnya. Baru saja bergabung menyampaikan atensinya ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan ikutan menyimak kajian ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Menyampaikan doanya dan juga salamnya untuk seluruh sahabat MK, mudah-mudahan diberikan
kesehatan, lalu juga sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur di malam hari ini juga sudah bergabung. Boleh juga Umi Zikri menyampaikan juga pilihan murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Tidak lupa juga sahabat MK, di malam hari ini juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Dan setelah dilihat ya sahabat MK, ternyata 5 suara sudah kompak memilih murotal pilihan di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Kami sapa ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang bergabung kembali, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi. Lalu juga ada sahabat Nurfalah dan juga ada sahabat Fadli di malam hari yang sudah bergabung tentunya, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung ikut memilih murotal pilihan malamnya. Baru saja bergabung, ada dari sahabat Entri Safitri yang bergabung melalui WhatsApp MKFM, sudah memilih pilihannya juga di malam hari ini. Kalau dari sahabat Entri Safitri memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Andri Safitri juga sudah ikut memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Dan baik sahabat MK, nampaknya juga sudah tertebak ya murotal pilihan terbanyak yang dipilih di kesempatan malam hari ini, yaitu jatuh di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Insya Allah sahabat MK, Quran Surat Al-Kahfi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya selepas program Inspirasi Malam. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini. Mudah-mudahan esok hari Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk tentunya menjalankan kehidupan dan juga menjalankan segala amanah-amanah terbaik kita. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat Enki, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Lalu tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

0: Nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi, atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji, dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usi kibih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan ida asbahti, pada waktu ketika pagi, wa ida amsaiti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah, kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh, banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali. Tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Memangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Memang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Semuanya. masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu, keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat, karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al-hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa, al-hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam al-hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan al-qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancar Luasan langsung dari Jalan Gerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini, sahabat MK, kebersamaan manajemen Kolbu Pagi kembali mempersamai Anda dengan memulainya hari ini. Sahabat MK, marilah kita mulai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK, bukankah sumber kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri yang pandai bersyukur, pandai melihat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin banyak yang mampu kita lihat dan kita sadari dan kita syukuri, semakin mudah hidup ini, insyaallah. Bersama sahabat siar Anda Irfan Nurfalah menemani program Manajemen Kolbu Pagi 1 jam ke depan. Bersama-sama kita akan menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama guru-guru kita, insyaallah terbagi menjadi 2 sesi. Sahabat MK, di sesi pertama bersama guru kita ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan di sesi kedua, sahabat MP yang akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan sahabat MP, di kesempatan ini boleh Anda sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Anda dapat menyapa kami, mengirimkan doa terbaik Anda, sekaligus Anda sampaikan sahabat MP bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda dapat sampaikan di 0811-224-1027.
1: Segala dosa yang membunuh.
0: Dan tentunya sahabat MK, di kesempatan ini menyimak kebersamaan manajemen Kolbu Pagi melalui frekuensi 102,7 FM Bandung, atau menyimak kebersamaan ini juga melalui streaming kami di website. Anda dapat simak melalui mkfmnetwork.com atau juga di aplikasi MKFM nih, sahabat MK, yang Anda unduh terlebih dahulu pastinya di ponsel Anda. Berikut juga sosial media kami, sahabat MK, yang ikut live streaming begitu ya. Kami live streamingkan untuk program manajemen Kolbu Pagi ini di Facebook, Instagram, dan juga YouTube, sahabat MK. Serta pada kesempatan ini juga kebersamaan manajemen Kolbu Pagi disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasik Malaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga sahabat MK, untuk radio lain yang ingin menyambung siarkan program kami, program manajemen Kolbu Pagi, dapat mengirimkan profil radionya melalui email MKFM. Silakan di info@mkfmnetwork.com. Anda dapat kirimkan profil radio Anda atau juga mengkonfirmasi di WhatsApp kami, dikirimkan di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Dan kemudian juga sahabat MG, dalam kebersamaan ini kami mengajak bersama sahabat MG tentunya mengingat bahwasanya beramal itu, bahwa beramal sahabat MG, jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Karena wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, menjadi investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK tidak hanya orang kaya saja, bahkan kita semua juga bisa berwakaf. Dapat kita memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, tentunya dengan hati yang ikhlas. Dan jangan pula sahabat MK untuk khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil nilainya. Tapi karena melainkan tentunya Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari sahabat MK belajar dan beramal melalui program wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Ujian menimpa, menekan.
0: Kemudian sahabat MK mengingat pada saat Ramadan, kepedulian kita ini benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Maka di sanalah momen kita sahabat MK untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Dan baik sahabat MK, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811-224-1027. Bisa Anda sebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Kirimkan doa terbaik Anda di 0811-224-1027. Dan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan untuk sahabat untuk sesi kedua nanti di line interaktif kami. Insyaallah sahabat MK, di sesi pertama kita akan terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar yang akan menyapa dan membersamai di pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Kalau yang pertama nih, jangan bicara sebelum yakin niatnya benar. Nah, yang kedua niatnya ikhlas cari ridho Allah. Ini betul-betul ya, harus ada jeda dulu, jangan sampai bunyi dulu baru berpikir. Nah, yang kedua adalah kita harus bertanya nih, ini benar tidak nih? Yakin tidak kebenarannya? Kalau berita juga, apakah benar atau gosip atau kira-kira? Kalau belum sampai yakin, diam lebih aman. Percayalah, diam lebih aman, lebih nyaman, lebih baik. Dan yang ketiga adalah dampaknya. Apa nih kira-kira? Kalau saya bicara ini, saya nambah dosa atau nambah pahala? Kalau saya bicara ini, jadi kebaikan atau jadi keburukan? Orang yang mendengar jadi bahagia atau jadi sedih? Jadi semangat atau jadi patah semangat? Orang jadi termotivasi atau demotivasi? Orang jadi baik atau malah jadi ngaco? Karena ada dampaknya. Oh, sebaiknya kita meminimalisir bicara. Bicara itu sepertinya mudah, tetapi bicara yang baik tidak mudah. Harus ada jeda untuk memikirkan niat, mempertimbangkan kebenarannya, dan sangat memperhatikan dampaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bicara, tapi setiap perkataan dijamin kebenarannya, kelurusan keikhlasan niatnya, dan juga dampak positifnya. Sehingga perkataan yang sedikit ini luar biasa sekali, dan sampai sekarang termasuk kita saat ini berjumpa juga karena bagian dari perubahan akibat perkataan Rasulullah, sabda beliau. Oleh karena itulah, mari kita lebih serius lagi. Kalau kita ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman, lebih baik jadi pendengar yang baik. Simak dengan bagus, diam sajalah. Kita perhatikan orang yang pendiam, bukan pendiam karena bodoh, tapi pendiam karena tahu kapan harus bicara dan kapan untuk tidak bicara. Maka diam kita akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, sebetulnya lebih disegani juga ya, lebih dihormati. Orang akan lebih respect kepada kita. Dan kalau kita bicara, bicara kita akan lebih bermutu karena dipenuhi dengan niat yang baik. Orang itu haus akan keikhlasan, sehingga perkataan tidak usah yang canggih, yang rumit, yang modern, yang untuk menampilkan kita ini orang yang berpendidikan. Tidak perlu begitu ya. Bicara yang pas saja, asal dari hati yang tulus, bukan untuk kepentingan diakui, dipuji, tapi memang kita memerlukan bicara jadi amal kebaikan. Dan insya Allah sebetulnya yang aslinya perkataan kita tidak bisa mengubah siapapun selain jadi amal kita. Yang mengubah hati orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak usah berletih-letih ingin kelihatan jago bicara, mengagumkan, piawai. Tidak usahlah. Kalau hati kita tulus untuk kebaikan dan kita diketahui oleh Allah berhati-hati, maka Allah lah yang menolong lisan kita Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah lah yang membuat perkataan kita bisa dipahami. Demikianlah oleh-oleh dari kota Mekah Al-Mukarramah. Kami sudah berada di Mekah insyaallah selama 8 hari di sini, kemudian nanti ke transit dan menjalankan ibadah. Mudah-mudahan nanti siaran langsung bisa dilakukan dari Tanah Suci. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf. Mari kita jaga lisan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: astagfirullahaladzim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha

yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majlis ilmu. Walaupun di luar Allah turunkan hujan, kita tetap diberi semangat. Dialah Allah yang memberikan keselamatan sehingga kita berada di sini dalam keadaan selamat. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Nama itu yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Rasulullah pun bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizani," tiada satu pun yang lebih berat pada mizan, mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamul lail, ahli tahajud dengan akhlak itu. Masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai, ilayya wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku ya majlisan di pada waktu hari kiamat, yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud, ini sahih ini oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu
Rasulullah di dalam surat Al-Qalam, Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia, nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkannya selain Engkau. Ada sahabat yang terus-menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran, karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat yang sudah kita simak sajian ilmu kebersamaan pagi hari ini di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar di pagi hari ini, yang masih dalam perjalanan ibadah hajinya begitu ya, di Madinah dan juga Makkah, sahabat MK tentunya. Mudah-mudahan di sana tiasa diberikan perlindungan dan juga kemudahan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini insyaallah kita akan sambung ke sesi kedua, sahabat MK, menyapa kebersamaan pagi hari ini di sesi kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh AA Hakim yang kebetulan beliau sedang dalam proses ya, pelaksanaan ibadah haji. Jadi seperti kita ketahui, sebagian besar jamaah haji atau calon jamaah haji tapi sekarang sudah berada di Tanah Suci. Ada yang sudah di Makkah dan ada sedikit mungkin yang ada di Madinah yang berangkat lebih dulu. Bagi mereka yang berangkat lebih dulu dari Indonesia itu ke Madinah dulu ziarah, anak baru setelah beberapa hari di Madinah berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena mereka akan mengambil tamattu, namanya umroh dulu baru ibadah haji. Menurut informasi pada tahun ini, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air melaksanakan ibadah haji mencapai 221.000 lebih. Jadi paling banyak. Memang setiap tahun jemaah Indonesia paling banyak dibandingkan dengan jemaah dari negeri lain. Jadi Indonesia terbanyak itu 221.000, mungkin lebih ya, dengan yang tambahan-tambahan. Baik yang karena sudah menetap di sana karena sebagai petugas ataupun juga yang datang dari luar negeri, dari luar Indonesia tapi orang Indonesia. Pakistan katanya 180.000 itu jemaah. Kemudian India 175.000. Lantas Bangladesh 127.000. Nigeria 75.000, jadi cukup banyak. Kemudian Iran masih memberangkatkan 87.000 lebih, walaupun dalam keadaan suasana perang ya. Kemudian yang lain tentu lebih sedikit. Seperti Mesir cuma 35 ribu, maaf. Kemudian Tunisia 37.000. Kemudian Sudan 32.000 dan seterusnya. Bahkan Palestina pun, walaupun dalam keadaan mereka sedang diperangi oleh Israel, masih banyak juga yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti kita sama-sama ketahui, ibadah haji itu merupakan ibadah yang istimewa. Karena istimewa, karena pertama selain waktunya ketat, tidak bisa dilakukan di waktu lain. Dan dalam satu tahun hanya satu kali. Kemudian yang kedua juga karena dilaksanakan tidak di negeri masing-masing tapi di sekitar kota Makkah, sehingga konsekuensinya tentu memerlukan biaya perjalanan, biaya untuk selama di sana dan seterusnya, sehingga biaya untuk ibadah haji itu cukup besar. Oleh karena itu Quran menyatakan bahwa ibadah haji itu wajib bagi mereka yang punya istitoah. Man istitoah ilai sabila istitoah. Istitoah itu berarti ya kesehatan, tentu saja harus sehat. Istitoah itu juga mungkin keamanan dan insya Allah aman. Dan yang ketiga adalah biaya serta faktor-faktor hal-hal lain yang diperlukan. Dikatakan man istitoah ilai sabila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakan ibadah haji itu cuma satu kali, yang kemudian dikenal dengan haji wada, ya, perpisahan. Kemudian beliau melaksanakan umroh mungkin ada 2 atau 3 kali sekitar itu, tetapi dan kepada kita umat Islam diwajibkan 1 kali, walaupun ternyata ibadah haji yang sangat berat, cukup mahal itu selalu memberikan daya tarik. Hampir rata-rata orang pulang ibadah haji itu nggak pernah kapok, ingin kembali lagi, ingin kembali lagi. Maka oleh karena itu disalurkan bagi mereka yang memiliki semangat rindu ke tanah suci, disalurkan melalui ibadah di luar bulan haji, yaitu melaksanakan umroh. Nah, kalau umroh ya sepanjang kita ada bisa, boleh setiap saat. Nah, untuk pelaksanaan ibadah haji ini, seperti sudah kita maklum, pemerintah turun tangan tentu saja, maka melalui khusus Kementerian Haji sekarang ini, dulu Departemen Agama. Untuk pemberangkatan ibadah haji itu ada yang melalui KBIH, ya, kelompok bimbingan ibadah haji ini, organisasi ataupun DKA masjid, ataupun juga ada lembaga majlis taklim mengkoordinir, memimpin dan menyediakan pembimbing dan lain-lain, dilakukan di masjid-masjid di masjid-masjid yang besar biasa disiapkan ustadz-ustadz atau para pembimbing di kelompok KBIH. Selain itu ada yang melaksanakan ibadah haji yang relatif mahal, begitu, dikoordinir oleh Biro Perjalanan Haji, sering disebut ONH Plus. Menurut informasi, kalau melalui KBIH atau haji biasa itu menunggu sampai ada yang 28 tahun. Kemudian tergantung di daerahnya, daerah yang mana yang peminat ibadah haji banyak atau tidak. Kalau melalui Biro Haji Plus, itu bisa sekitar 7 tahun antrinya itu. Selain itu ada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di luar negeri, baik sedang studi ataupun sedang bekerja di luar negeri, mereka berangkat melalui dari negara yang mereka tempati. Ini jumlahnya cukup banyak juga. Nah, itu sedikit informasi tentang ibadah haji. Memang ibadah haji itu seperti sering kita dengar, sering-sering di luar estimasi begitu. Orang tidak mempersiapkan sungguh-sungguh ibadahnya, atau ada panggilan, atau juga ada orang yang sudah daftar nggak jadi-jadi. Dulu saya punya teman, ada yang sampai 3 kali daftar ibadah haji gagal terus, dan yang keempatnya nggak jadi karena meninggal dunia, nggak jadi. Tapi sebaliknya juga ada orang yang di luar dugaan bisa ibadah haji, tahu-tahu bisa berangkat ibadah haji. Tapi sekali lagi, sekarang ini pendaftarannya melalui proses waktu. Untuk kita yang kebetulan rindu ingin melaksanakan rindu ke tanah suci, maka ada solusinya, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh dengan ibadah haji itu ibadah haji lebih banyak rangkaian ibadahnya. Jadi kalau ibadah umroh kan cuma tawaf, sa'i, kemudian tahallul selesai, hanya di kota Mekah. Sedangkan kalau ibadah haji, selain dilaksanakan di Makkah, di Masjidil Haram, yaitu tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul, juga ada pelaksanaan yang dilakukan di luar kota Makkah, yaitu di Mina, namanya Mabit, untuk melaksanakan jumrah. Kemudian ada Mabit di Muzdalifah, yang ini yang paling sulit, Mabit di Muzdalifah itu. Sehingga sekarang ada yang disebut murur, selewat saja begitu, sebelum sesudah jam 12 malam. Kemudian yang pokoknya adalah di Arafah. Di Arafah itu disebut wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, inilah puncak upacara ritual haji. Puncak upacara haji itu adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang dilakukan di sana adalah melakukan pertobatan. Jadi setelah sholat zuhur, ada mendengarkan khutbah Arafah, kemudian dijamak dengan asar, jamaah haji melaksanakan pertobatan, memperbanyak istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis kursi mengatakan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu Allah memanggil ratusan malaikat dan Allah berfirman, "Hai malaikat, malaikatku, saksikan oleh kalian. Hamba-hambaku datang dari berbagai macam pelosok bumi. Mereka datang dalam keadaan rambut yang kusut masai. Mereka datang dalam keadaan pakaian yang penuh dengan debu. Saksikan oleh kalian, aku ampuni semua dosa dan kesalahan mereka." Inilah sebuah kenikmatan spiritual dari ibadah haji. Janji Allah bagi mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tentu saja dengan wukuf yang berkualitas, dengan ibadah yang berkualitas, dijanjikan oleh Allah akan diampuni semua dosa dan kesalahannya. Sehingga mereka pulang dari ibadah haji itu kayaumin waladatu ummuh, katanya, seperti bayi yang baru lahir, bebas dari dosa dan kesalahan. Dan Nabi mengatakan, sambutlah itu orang-orang yang pulang ibadah haji, doanya dikabulkan. Kalau mereka masih haji, masih mabrur hajinya, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan refreshing, nah berkaitan dengan ibadah haji yang oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air sekarang ini mencapai 221.000 melaksanakan ibadah haji. Dulu pada zaman POC penjajah, orang melaksanakan ibadah haji itu dipersulit, sehingga sempat berangkat dari Singapura. Kenapa? Karena menurut hasil penelitian mereka, orang-orang yang pulang ibadah haji itu pulangnya menjadi pejuang, menjadi pejuang kemerdekaan yang melawan para penjajah. Jadi selama dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji itu terbina, sehingga siap untuk menjadi mujahid pejuang atau mewujudkan kemerdekaan. Nah, sekarang kita telah merdeka, mungkin diharapkan mudah-mudahan pulang ibadah haji itu menambah orang-orang yang soleh, menambah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, untuk meneguhkan iman dan pada masyarakat. Ada perubahan setelah pulang ibadah haji, mudah-mudahan. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, boleh lupa, ada ajaran yang harus kita lakukan dalam menghadapi tanggal 10 Zulhijjah itu. Yaitu pertama, pada tanggal 9 kita dianjurkan untuk melaksanakan saum, saum Arafah namanya, tanggal 9. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berangkat ke lapangan, kalau ada lapangan, atau mungkin di masjid, karena masjid besar. Di tempat tertentu, masjid lebih besar, umpamanya saja. Tapi dari sini dianjurkan ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha sudah sama-sama kita ketahui, begitu sampai di lapangan, tidak usah ada tahiyatul masjid, ya, karena di lapangan langsung saja duduk, kemudian menggemakan takbir bersama-sama, lantas nanti melaksanakan sholat Idul Adha dua rakaat seperti sholat Idul Fitri sudah biasa kita lakukan. Ibadah khusus pada bulan Zulhijjah ini ialah ibadah pemotongan hewan kurban. Itu satu macam ibadah dalam ajaran Islam, dalam bentuk memotong hewan, kemudian tentu saja dibagikan hewan itu. Dan ada ajaran dalam agama, mereka yang berkurban dianjurkan juga turut menikmati daging hewan kurban itu. Kurban ini adalah salah satu di antara bentuk ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan hewan. Jadi dalam Islam ada beberapa ajaran yang mengharuskan atau yang dianjurkan seseorang itu memotong seekor kambing atau biri-biri. Pertama adalah udhiyah kurban yang insya Allah kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, atau boleh pada tanggal hari tanggal 11, 12, dan 13. Satu orang atau satu keluarga satu ekor kambing. Kalau sapi itu bisa, atau unta kalau di Mekah, 7 untuk bisa untuk 7 keluarga, 7 orang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk pemotongan hewan kurban itu. Beliau sendiri tidak termasuk orang kaya, tapi orang yang cukup karena beliau tidak pernah minta-minta, tapi beliau banyak memberi, artinya keluarganya yang cukup baik, tapi tidak termasuk kaya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu. Tapi beliau berkurban itu selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Bahkan di akhir tahun itu, akhir tahun kehidupan beliau, beliau pernah mengatakan, barangkali tahun ini merupakan tahun terakhir saya bersama kalian, maka saya berkurban. Beliau berkurban, saya berkurban untuk diri saya, untuk keluarga saya yang gak mampu, dan untuk umat saya yang tidak mampu berkurban. Beliau berkurban dengan 100 ekor kambing. Beberapa ekor dipotong oleh beliau sendiri. Kemudian setelah tangan beliau sedikit luka, dilanjutkan oleh sahabat lain. Beliau bersabda, "Faman kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Jadi ini sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim yang mampu hendaklah berusaha bisa melaksanakan hewan kurban. Ya, pada umumnya ulama-ulama berpendapat kurban itu sunnah muakkadah, walaupun ada juga yang berpendapat wajib karena Nabi pakai semacam ancaman itu, barang siapa yang tidak mau berkurban padahal mampu berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Ya, paling tidak menunjukkan betapa pentingnya udiyah atau kurban itu. Selain ibadah kurban, dalam Islam ada juga ibadah dalam bentuk pemotongan hewan, yaitu namanya al-hadyu. Al-hadyu itu dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Sebagian besar jemaah haji Indonesia itu tamattu, yaitu mereka dari mikot mengatakan labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian berangkat berangkat dari Madinah. Di Madinah ziarah dulu. Kemudian niat labbaik Allahumma umratan di Dzulhulaifah, atau ada yang langsung ke Mekah. Labbaik Allahumma umratan, jadi niatnya umrah dulu. Nanti pada tengah setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, mereka ganti pakaian. Nah, tanggal 8 niat lagi, labbaik Allahumma hajjan. Saya datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang seperti itu disebut haji tamattu. Jamaah haji Indonesia pada umumnya melaksanakan haji tamattu. Jadi tidak langsung haji, kecuali mungkin pada yang berangkat yang terakhir ya, beberapa hari, tapi jarang. Pada umumnya adalah tamattu. Nah, mereka karena haji tamattu, wajib mereka memotong hewan namanya al-hadyu. Jadi sama dengan udhiyah. Al-udhiyah untuk mereka yang tidak ibadah haji, al-hadyu adalah rangkaian dari ibadah haji. Harus kurban di sana, di sekitar kota Makkah ada. Kemudian kalau itu tidak dilakukan, mereka wajib sahur 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Nah, itu penggantinya. Sedangkan untuk udhiyah, kurban itu tidak ada sanksi apa-apa. Jadi mereka yang mampu berkurban, tapi tidak juga berkurban, tidak ada sanksi apa-apa, kecuali ke sabda Nabi, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Kurang pantas begitu untuk datang ke Madinah kalau orang mampu berkurban tapi enggak berkurban. Nah, maka oleh para ulama disepakati sunnah muakkadah. Walaupun ada 1-2 yang menyatakan wajib bagi mereka yang mampu. Nah, itu al-hadyu. Jadi mereka yang melaksanakan haji tamattu, sebagian besar jemaah haji Indonesia tamattu, umroh dulu, kemudian tahallul, nanti tanggal 8 baru niat haji labbaik Allahumma hajjan. Mereka wajib memotong seekor kambing. Kalau itu tidak dilakukan al-hadyu, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci untuk al-hadyu ya. Selain itu ada juga bentuk pemotongan hewan dalam kaitan dengan ritual keagamaan, namanya akikah. Jadi kalau bayi hari ketujuh atau 14 atau 21 itu ada anjuran untuk melaksanakan akikah. Jadi Nabi hadis menyebutkan berikan nama yang baik, kemudian yang kedua cukur kepalanya, rambutnya dihabiskan, digundul, dan yang ketiga adalah potong akikahnya. Satu ekor untuk bayi wanita, dua ekor untuk bayi pria. Nah, jadi kalau kalau bayinya tiga laki-laki kali dua jadi enam itu. Nah, berbedanya apa? Ya kalau akikah itu relatif pembagian dan lain-lain itu bebas. Jadi bisa saja dimasak, akikah diundang orang-orang datang. Tapi kalau kurban itu, kalau udhiyah, dianjurkan dibagikan dagingnya itu. Walaupun boleh sebagian atau sekian persen untuk dimasak, dimakan bersama-sama. Nah itu adalah akikah. Jadi ada hadyu, ada udhiyah, ada akikah. Ada beberapa aturan dalam syariat Islam bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Dalam ibadah haji itu ada sanksinya, itu juga dengan memotong seekor kambing. Ada pelanggaran-pelanggaran ketika sedang berihram. Nah sekali lagi, bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk datang beramai-ramai ke lapangan, ke tempat sholat berjamaah, sholat Idul Adha, dan kemudian memotong hewan kurban. Kalau tidak bisa dilakukan kurbannya tanggal 10, bisa tanggal 11, bisa 12, bisa 13. Tapi kalau sholatnya mesti tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Sehari setelah pelaksanaan ibadah wukuf, puncak upacara ibadah haji, bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kurban itu adalah lebih ketat pembagian, harus dibagikan. Tidak boleh kurban, tapi dimakan sendiri oleh yang berkurban, begitu, harus dibagikan. Akikah itu bisa relatif lebih bebas, artinya boleh dimasak semua, kemudian diundang pada makan, akikah boleh juga diberikan. Kalau kurban itu, tidak boleh orang yang berkurban, potong sendiri, kemudian dimasak, diundang, harus dibagikan. Nah, ini adalah beberapa bentuk ibadah yang dilaksanakan dalam bentuk pemotongan hewan. Kembali kepada ibadah haji, jadi orang melaksanakan ibadah haji itu diharapkan selain melaksanakan rukun Islam yang kelima, tapi juga ada perubahan. Jadi seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, saum, itu ada hikmah manfaat. Kalau haji itu, umpamanya saja ketika seorang tawaf melaksanakan, tawaf mengelilingi Ka'bah, itu memberikan sebuah pelajaran bahwa kita terikat dengan Ka'bah yang lambang dari Tauhidullah. Jadi mau jalur yang dekat dengan Ka'bah, dengan resiko agak lebih padat, lebih sulit, boleh agak ke tengah, bahkan boleh yang lebih santai. Jadi lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4, bahkan disediakan kendaraan khusus bagi yang uzur tentu saja. Nah ini adalah semuanya melambangkan tentang kita boleh pilih aktivitas apapun, profesi apapun, kegiatan apapun, tapi harus terikat dengan tauhid, dilambangkan Ka'bah itu. Pemenya saja ada yang jalur cepat, silahkan. Mungkin orang ambil profesi politik, silahkan aja. Tapi ingat bahwa yang maha kuasa hanyalah Allah. Kekuasaan yang ada pada diri kita itu hanya pemberian dari Allah, harus dipertanggungjawabkan. Atau kita boleh mungkin pilihnya sebagai seorang pendidik, resiko tidak seberat politik, katakanlah harus agak jauh dari Ka'bah, tapi juga terikat. Bahwa yang menjadikan seorang itu baik, tidak baik, soleh, tidak soleh, bukan pendidik, bukan pendakwah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebagai pembisnis, tauhidnya adalah bahwa pemilik mutlak dari seluruh kekayaan itu adalah Allah. Nah ini dilambangkan dalam bentuk tawaf. Nah, tawaf itu diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Besar, kemudian berdoa, ada yang dicontohkan oleh Nabi, juga ada doa bebas. Tapi dari semua doa itu pada saat sampai di satu sudut, namanya sudut Rukun Yamani, itu harus mengganti doa itu dengan doa yang sifatnya universal, yaitu doa apa disebut sabu jagat robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab kalau mungkin aja seorang minta kedudukan tapi ternyata tidak sehat, minta sehat tapi ternyata rumah tangga kurang baik, rumah tangga baik umpamanya karir tidak baik, ada kekurangan, maka dengan robbana atina fid dunya hasanah itu diharapkan mencakup semuanya baik. Minta kebaikan robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kepada kita yang sedang berdoa di luar sholat juga dianjurkan kita minta, silakan minta ilmu, minta rezeki, minta apa saja yang kita perlukan, tapi di ujungnya sebaiknya ditutup juga dengan robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barangkali ada yang kita minta tapi ternyata tidak memberikan kebahagiaan karena ada sesuatu yang tidak kita peroleh, maka ditutuplah dengan doa sabu jagat robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai sudah bersama di pagi hari ini. Mungkin kita akan sapa sahabat MP dan mengundang untuk sahabat MK lainnya yang ingin bergabung dan berinteraksi, dapat sampaikan di 0811224107. Mohon izin Pak Kiai, sudah ada yang bergabung dari Bunda Halimah di Cipendai. Mohon izin Pak Kiai mau bertanya, mana yang lebih baik, anak yang ibadah haji dengan niat pahala untuk orang tua yang telah meninggal atau menghajikannya atau membadalkannya, begitu Pak Kiai?
1: Iya. Pada dasarnya ibadah itu adalah dilakukan oleh sendiri ya, tapi kecuali umpamanya ayah kita wasiat atau sudah niat ibadah haji kemudian meninggal dunia, maka itulah lahir yang disebut badal haji. Jadi diganti oleh putranya. Untuk yang lain ini menjadi sebab tibal, katakanlah seorang disuruh oleh majikannya gitu, kamu haji aja ganti saya tanpa uzur, tanpa apa, tentu itu salah. Kecuali kalau ada nazar ya, nazar. Saya mau ibadah haji dan saya nazar mau ibadah haji, kalau ini tidak bisa dilakukan, maka saya wasiatkan kepada ini untuk menghajikan saya. Mungkin ada kehususan. Tapi kalau tanpa ada kehususan begitu, sebaiknya tetap aja haji untuk yang bersangkutan, yang melaksanakan haji, dan ketika proses ibadah haji dia banyak berdoa untuk kebaikan orang yang membiayai atau orang yang pernah berwasiat. Jadi dalam kaitan ayah dengan anak itu ada kaitan waris mewaris, termasuk bisa melanjutkan ibadah haji yang di mana orang tua tidak bisa melaksanakannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Lalu kemudian mohon izin Pak Kiai bertanya juga dari sahabat kita di Cigadung, ada hamba Allah. Pak Kiai, apakah boleh ataukah bisa begitu mengambil atau melaksanakan ibadah haji tapi mengambil kuota misalnya dari luar negeri gitu misalnya. Itu apakah bisa dan diperbolehkan begitu?
1: Ya, banyak yang melaksanakan itu, tapi biasanya yang sedang dinas atau sedang sekolah di luar negeri. Malah menurut tema saya, bagi kita yang punya keluarga di luar negeri, kalau mau haji, apalagi di sebuah negara yang minoritas umat Islam, katakanlah sedang studi di Amerika, lebih baik dari sana berangkat. Jadi tidak mengurangi jatah yang orang Indonesia yang ada di sini. Dan banyak tiap tahun, saya punya anak, saya punya cucu, mereka ibadah haji dari luar negeri, dari London. Jadi tidak pulang dulu ke sini, malah lebih cepat begitu daftar langsung berangkat. Berangkat. Jadi boleh, tentu saja itu termasuk bagian dari istitoah. Nah, tapi kalau secara khusus kita berangkat dulu ke sana hanya untuk haji, mungkin prosesnya agak kesulitan soal teknis menyangkut perizinannya. Jadi bagi banyak orang-orang Indonesia yang bekerja umpamanya saja di Jepang, ibadah haji dari Jepang, yang bekerja di Hong Kong, nah mereka berangkat ibadah haji dari sana. Jadi kalau ada kesempatan dari mana saja boleh melaksanakan ibadah haji.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Kiai jawabannya, dan mungkin apa itu atensi terakhir di pagi hari ini. Terakhir mungkin Pak Kiai ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan, mangga.
1: Baik para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji diberikan kesehatan dan mereka menjadi haji mabrur, kembali ke tanah air menjadi lebih takwa, lebih soleh, lebih berprestasi, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Bagi kita yang belum, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji bahkan lebih dari satu kali ataupun ingin juga ke tanah suci, lakukan saja ibadah umroh yang boleh dilakukan di luar bulan Zulhijjah, dan itu relatif lebih mudah. Tentu melaksanakan ibadah umroh tidak selengkap ibadah haji, ada hanya di kota Mekah saja. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah alternatif. Ketika kita rindu ke tanah suci, ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, bisa dilaksanakan dalam bentuk ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nafsuku yang tidak melihat.
0: Alhamdulillah demikian sahabat FK, kebersamaan pagi hari ini bersama guru-guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sajian ilmu yang kita simak pada kesempatan ini jadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan pastinya turut mengundang dan mengajak sahabat FK untuk mendoakan guru-guru kita senantiasa Allah berikan kemudahan, kesehatan dan juga perlindungannya insyaallah, dan untuk keluarga juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Kemudian sahabat MK, saat bulan Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center Data Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Segala dosa yang
0: dan terima kasih untuk sahabat MK yang sudah turut bergabung bersamanya di pagi hari ini, menyapa program manajemen Kalbu Pagi dan melaporkan doa terbaiknya, melaporkan kualitas siaran kami pagi hari ini. Kami mungkin sapa singkat yang sudah turut bergabung, Ibu sahabat Mahdi di Ciamis. Sahabat Mahdi di Cimenyan, kemudian Ibu Citra di Ciamis, Ibu Juwita di Cimindiraya, Ibu Saprah di Cianjur, ada Bapak Ujang juga di Cianjur, Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Eyang Alin di Cimareme, Mama Agni di Tasikmalaya, kemudian Mbak Ican ya di Cilacap, kemudian Ibu Eti di Balai Endah, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Parilah di GBA 3, Kang Hera di Bandung, kemudian juga ada Ibu Yanti di Antapani, Abah Akbar di Ciranjam, Bunda Halimah di Cipendei dan Umi Zikri di Cianjur, serta Ibu Ti di Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah bergabung, serta sahabat MK semuanya sudah menyimak kebersamaan manajemen Kalbu Pagi dimanapun Anda berada. Tak lupa terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Kini saatnya mengakhiri kebersamaan pada program manajemen Kalbu Pagi, sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban.

0: Tips Sehat Islami.
1: Ternyata faktor stres itu dampaknya sama merusaknya dengan Helicobacter, sama merusaknya dengan NSAID. Jadi dua perusak besar, Helicobacter pylori, kemudian non-steroid anti-inflammatory drug, itu tingkat kerusakan yang diakibatkannya sama dengan stres. Jadi kalau kita hanya sibuk mengeradikasi bakteri Helicobacter dengan antibiotik, kemudian memperbaiki lapisan lambung dengan supralfat, menurunkan produksi asam lambung dengan PPI, gitu ya, dengan H2 antagonis, gitu ya. Maka salah satu penyebab yang sampai saat ini tidak diobati, coba munka dokternya ulah biar mesti nggak kesinggung ke dokter Asep ya. Munka dokter Asep di bere obat naon? Sama, dikasih obat misal antasid, dikasih obat PPI, paling juga dengan H2 blocker misalnya dengan ranitidin, pamotidin, itu kan enggak kasih dikasih resep ya, zikir 300 kali gitu, enggak kan ya, bagaimana mengelola hati gitu, enggak, ke dokter resep juga sama. Artinya ibu bapak semua, ada penyebab besar yang nyata secara penelitian yang saat ini tidak dilakukan intervensi. Itulah salah satunya. Dianggapnya itu aksesoris. Dianggapnya stres psikis itu adalah hanya sebagai penyebab pendamping. Padahal itu.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 31.

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

sebuah gerbong kereta cepat yang penuh, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia terlihat sangat takjub melihat pemandangan di luar jendela. Dengan girang, ia berteriak dan berkata, "Ayah, lihat pohon-pohon itu. Tertinggal di belakang. Mereka tidak bisa mengejar kita." Ucapnya bersemangat. Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Ia terlihat bangga dan bahagia melihat kelakuan anaknya. Kembali, sang anak lagi-lagi mulai berceloteh, masih dalam nada yang takjub. "Ayah, lihat, awan dan matahari mengejar kita. Mereka terus mengikuti kita." Sang ayah kembali tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia sangat bahagia melihat celotehan anaknya. Di depan anak dan ayah itu, duduk sepasang suami istri yang mengamati tingkah laku si anak laki-laki itu. Yang menurut mereka, sangat kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan usianya yang mereka taksir sekitar 12 tahun. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu. Tidak lama kemudian si anak laki-laki kembali berteriak. "Ayah, apakah itu bis?" Matanya sembari berbinar-binar. Ayah pun kemudian mengangguk, tentu dengan senyuman mengurat di wajahnya. Namun di samping kebahagiaan ayah dan anak itu, dua orang suami istri di hadapan mereka tadi semakin tidak mampu untuk menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah si anak, "Pak, kenapa Anda tidak membawa anak Anda pada dokter? Anak Anda sungguh tidak normal untuk anak seusianya." Sejenak, ayah sang anak terdiam. Lalu dia menjawab dengan tenang, "Iya, kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan sejak lahir. Dia baru selesai dioperasi, dan hari ini adalah hari pertamanya dia bisa melihat dunia ini dengan kedua matanya." Mendengar penjelasan sang ayah, pasangan suami istri itu pun terdiam dan langsung meminta maaf. Setelahnya mereka menjadi sangat ramah kepada si anak laki-laki yang masih antusias dengan apa yang dilihatnya di luar jendela kereta. Sahabat MQ, setiap orang memiliki cerita hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah mudah memvonis seseorang dengan apa yang kita lihat saja. Belajarlah untuk bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Karena ternyata, persepsi itu sangat berpengaruh terhadap sebuah penilaian. Sepasang suami istri tadi bertindak tidak sopan karena mereka memiliki persepsi yang buruk tentang si anak. Dan ketika mereka mengetahui bahwa persepsi mereka salah, maka mereka langsung berubah menjadi baik. Untuk itu, jadilah pribadi yang selalu berpikir positif tentang segala sesuatu. Karena setiap pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif pula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis yang Masya Allah penuh dengan keberkahan insya Allah. Tepat di hari ke-26 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-14 bulan Mei 2026. Sudah 2 pekan berlalu di bulan Mei, sahabat MK, dan terasa atau tidak ini? Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Bulan di mana ketika kita juga akan memperingati ataupun juga menyambut datangnya Hari Raya Idul Kurban. Apakah Anda sudah siap untuk berkurban, sahabat MK? Masya Allah. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti. Kita akan sama-sama memperluas wawasan sahabat MK dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dengan serangkaian segmen yang sudah kami hadirkan. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi. Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal syukur Anda, jurnal pagi, pantauan kualitas siaran ataupun juga pantauan cuaca, pantauan lalu lintas di sekitar Anda, agar bisa membantu sahabat kita yang lainnya untuk beraktivitas, apalagi melakukan mobilitas di luar ruangan. Karena hari ini tanggal merah ya sahabat MK, alhamdulillah. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan jadi waktu yang berkualitas. Dan setelah jurnal pagi kita akan sambung juga dalam segmen Sudut Pandang. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas seputar wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Ini seiring dengan adanya Hari Peringatan Baru di Jawa Barat, sahabat MK, yang sudah berlangsung. Dan setelah itu kita akan sambung dalam segmen Bincang Kesehatan, serta ditutup dalam segmen MKpedia. Silakan Anda bisa bergabung di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi ataupun jurnal syukur Anda. Dan kita akan awali terlebih dahulu dengan segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: memasuki segmen jurnal pagi sahabat MK. Kita akan awali terlebih dahulu dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga wilayah Yogyakarta. Agar bisa menunjang aktivitas Anda, barangkali ingin berlibur bersama keluarga di luar ruangan ya. Masya Allah, kita akan mulai dari Kecamatan Sukasari, sahabat MK. Untuk wilayah Kecamatan Sukasari, perakiraan cuaca di hari ini akan dilanda hujan ringan, sama seperti di daerah Coblong, kemudian Babakan Ciparai, Bojong Loa Kaler, Andir, Cicendo, hingga Sukajadi, sahabat MK. Perakiraan untuk cuaca hujan ringan ini juga masih akan berlangsung untuk Anda yang berada di Kecamatan Cidadap, Bandung Wetan, hingga Astana Anyar, kemudian Regol, Batu Nunggal, Lengkong, hingga Cibenying Kidul. Daerah Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojong Loa Kidul, hingga Cibenying Kaler ini juga masih terprediksi hujan ringan. Kemudian untuk daerah Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari hingga Arca Manik juga masih terprediksi sama, yakni hujan ringan. Adapun untuk wilayah Cibiru, pantauannya berawan seperti di wilayah Gedebage, Panyilekan hingga Cinambu, berbeda dengan wilayah Ujung Berung dan Mandala Jati yang terperkirakan akan hujan ringan. Mayoritas untuk wilayah Kota Bandung, sahabat AMK, ini terprediksi hujan ringan ternyata. Tidak jauh berbeda dengan kita bergeser ke wilayah Kabupaten Subang. Di Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak, Subang hingga Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, ini prediksinya hujan ringan. Adapun untuk daerah Binong berawan seperti di daerah Pusaka Negara, Pamanukan, ini juga berawan, sahabat AMK. Anda yang berlokasi di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, prediksinya hujan ringan, sama seperti di Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, hingga Cibugu. Sampai daerah Cipunegara, Cijambe, dan Cipendei, sahabat MK, ini perakiraannya hujan ringan, termasuk di daerah Cikaum hingga Serang Panjang dan Sukasari. Adapun di Kecamatan Legon Kulon berawan, di Tambak Dahan juga berawan, sahabat MK. Di Kasomalang prediksinya hujan ringan, sama seperti daerah Dawuan, Pagaden Barat, hingga Ciater. Adapun untuk daerah Pusaka Jaya, ini prediksinya berawan. Untuk Jawa Barat nampaknya memang sekarang pagi hari ini belum ada matahari kalau tadi saya berangkat, sahabat MK. Kalau di daerah Anda seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi juga. Kita akan lihat juga bagaimana untuk perakiraan cuaca di wilayah Yogyakarta. Untuk di Yogyakarta tidak jauh berbeda ternyata. Di Kecamatan Gunung Kidul, Sleman, ini hujan ringan perakiraannya. Sementara di Kulon Progo, Bantul, dan Kota Yogyakarta akan berawan. Di hari libur, sahabat MK, silakan Anda bisa mempersiapkan aktivitas yang sesuai untuk menambah kedekatan dengan keluarga Anda. Adapun jika Anda ingin pergi keluar rumah, silakan bisa dipersiapkan keperluannya, kebutuhannya, seperti jangan lupa untuk mengenakan jaket, untuk membawa jas hujan, payung, agar tidak terkendala aktivitas di luar ruangan Anda. Dan silakan kami nantikan Anda untuk berbagi bagaimana kondisi pantauan cuaca di sekitar Anda. Apakah memang sudah ada yang hujan ringan kalau pagi hari ini? Atau biasanya hujan itu baru ada di siang hari, sahabat MK? Setelah beberapa waktu kebelakang saya amati. Dan apakah juga daerah Anda sudah ada cahaya mataharinya, sudah mulai moyan? Karena kalau kemarin di daerah Eko Pesantren 2, itu siang harinya cukup terik ya, alhamdulillah. Cukup untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci, sahabat MK ya, Masya Allah. Silakan Anda bisa berbagi juga, lengkapkan dengan jurnal syukur dan pantauan lalu lintas. Apakah cukup padat? Cukup penuh ketika hari libur di tanggal merah ini? Atau lowong? Silakan kami nantikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar pun harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita mulai bertanya dalam diam, di manakah kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP yang berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan Anda ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Pada Suka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran silakan hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi menyampaikan jurnal syukur Anda di pagi hari ini. Kemudian juga bisa lengkapkan dengan pantauan cuaca di wilayah Anda, lalu lintas di daerah Anda. Seperti apakah di tanggal merah hari ini? Apakah cukup lowong atau justru sudah mulai ramai sahabat MK? Kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Dan kini saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung berbagi jurnal syukur jurnal paginya hari ini. Alhamdulillah, dari Cimahi kali ini kita sapa ada sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi ya. Alhamdulillah, jurnal syukur pagi ini adalah alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam tadi. Masya Allah. Alhamdulillah kemarin sore dikuatkan langkahnya untuk menyampaikan amanah zakat profesi dan juga wakaf ke rumah Amal Salmana. Masya Allah, sangat bahagia, rasanya lega ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Handayani juga kemarin dapat job penelitian baru dari FKG Mustopo. Masya Allah. Dan hari ini menikmati libur. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya. Ini menjadi jurnal syukur sahabat Handayani di pagi hari ini. Adapun untuk jurnal paginya, cuaca cerah berawan, suhunya sejuk cenderung dingin. Dan doa terbaik pagi hari ini, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, serta berkah untuk sahabat yang sedang menyimak, kru, operator, dan semuanya. Alhamdulillah. Kalau foto yang diambil tadi jam 5:30, ini masih bernuansa gelap ya, Masya Allah. Tapi sudah ada semburat seperti matahari akan terbit. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani dari Ontario Cibeber Cimahi. Kemudian dari Cimahi kita sapa ke Buah Batu sahabat MK. Di Buah Batu ada Pak Yandi. Pak Yandi bergabung di pagi hari ini dengan pantauan lalu lintasnya. Alhamdulillah, lalu lintas lancar untuk di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Ini kalau dari foto yang dikirim Pak Yandi, lowong halamannya ya Pak Yandi ya. Alhamdulillah. Kemudian cuacanya cerah, sejuk. Dan jurnal syukur pagi hari ini, bersyukur di hari Kamis penuh berkah, masih bisa bangun, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah, dan bisa menyiram tanaman di depan rumah. Masya Allah. Sambil tentunya mendengarkan sajian ilmu. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, seluruh sahabat siar, kru operator, semoga juga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, nikmat waktu luang ini ya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa kita optimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sahabat AMK. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi. Dari Buah Batu kita bergeser ke Soreang sahabat AMK. Alhamdulillah hari ini Ibu Ella juga tidak ketinggalan berbagi jurnal syukurnya untuk bisa merasakan pagi yang sejuk, segar, cerah. Ini cerahnya cerah banget kalau di sore yang Masya Allah. Matahari sudah tampak sangat indah. Alhamdulillah masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah, tentunya sambil menyimak sajian ilmu di Radio MKFM. Masya Allah. Doa terbaik untuk guru tercinta, dan terima kasih juga untuk seluruh kru dan untuk sahabat dimanapun berada yang sedang menyimak. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Hatur nuhun Ibu Ella di Soreangnya. Alhamdulillah sudah berbagi di pagi hari ini. Dari Soreang kita lanjutkan perjalanan menuju Cimindi Raya sahabat MK. Ada Ibu Juwita yang menyapa. Alhamdulillah bisa menyimak
Dan salam sehat dan semangat juga, serta bahagia untuk semuanya. Allah melindungi kita semua. Ikut menyapa saja pagi hari ini. Amin, masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah mampir ya. Aktivitasnya padat ini, masya Allah. Dari Cimindi Raya kita lanjutkan perjalanan ke Banjaran, sahabat MK. Kali ini ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Jurnal syukur hari ini bersyukur kepada Allah yang memberikan rezekinya selama ini, masya Allah. Kalau cuacanya di Banjaran itu cerah berawan, anginnya masih sepoi-sepoi dingin yang menyejukkan. Apalagi tanggal merah ya, Kang Sandi. Ini jangan sampai rebahan lagi ya, masya Allah. Untuk lalu lintasnya ramai lancar, hanya di tempat-tempat seperti biasa yang padat orang seperti pasar, sekolah, terminal, pabrik-pabrik besar, perempatan, dan pertigaan jalan ini cenderung agak macet. Walaupun tanggal merah ya Kang Sandi ya, masya Allah. Baik, terima kasih untuk laporannya Kang Sandi. Dari Banjaran kita lanjut ke Garut, sahabat MK. Kali ini menyapa Ibu Rus di Garut. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan untuk bisa kembali menghirup oksigen yang gratis, masya Allah, dan kenikmatan yang tidak terbatas. Semoga Allah istiqomahkan menjalankan ibadah fardu serta sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Amin, Allahumma amin. Cuacanya cerah berawan dan alhamdulillah siarannya tersimak dengan baik. Salam silaturahmi, terima kasih untuk seluruh kru. Semoga sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia. Dan semoga juga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Begitu juga untuk pendengar MK dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, masya Allah. Doa yang sama kita sampaikan juga untuk Ibu Rus di Garut. Dari Garut kita sambung, sahabat MK, kali ini menyapa sahabat kita di Cimareme. Ada Eyang Alin di Cimareme yang berbagi untuk cuacanya ini berawan kalau di daerah Cimareme dengan suhu 22 derajat Celcius. Jalal syukur pagi hari ini alhamdulillah bersyukur bisa bangun tidur. Ini masih bisa menghirup udara segar dan sehat walafiat. Salam silaturahminya juga untuk kru MK dan untuk semua pendengar. Salam sehat selalu, katanya, masya Allah, alhamdulillah. Kita sapa juga kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3, alhamdulillah. Berbagi jurnal syukur juga, masih bisa bangun tidur dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, masya Allah. Dan kemudian juga bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah beri. Kalau coba dihitung ini tidak terhitung banyaknya. Salam sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk ikhtiar bahagia. Alhamdulillah. Buat penyiar kru yang sedang bertugas, semoga diberikan kelancaran dan dimudahkan urusannya. Mohon maaf kemarin tidak bisa ikut kegiatan RKSK-nya, masya Allah. Tidak apa-apa Ibu Parilah, karena ada amanah lain ya. Alhamdulillah. Kemarin sedang bertugas dengan di Posyandu dan tugas tilawah di MTPS. Wah, masya Allah. Alhamdulillah. Senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat. Ibu Parilah, terima kasih sudah senantiasa hadir di udara menyapa sahabat MK dan yang lainnya. Semoga di lain waktu bisa berkumpul kembali secara langsung bersama rumahku, surgaku MK FM ya. Amin, Allahumma amin. Adapun untuk pantauan cuaca di sekitar GBA 3 cenderung cerah berawan. Hawanya haredang. Oh, biasanya kalau haredang atau panas itu mau hujan ya, sahabat MK. Biasanya sedang mengumpulkan awan. Adapun kalau pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau karena belum ke jalan raya. Hari ini sekolahnya libur, jadi tidak mengantar ke sekolah, masya Allah. Aktivitas di hari libur seperti apa Ibu Parilah? Apakah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah atau sudah hendak berlibur? Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apapun agenda Anda di hari libur ini, sahabat MK, senantiasa
diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, yang bisa mengakrabkan anggota keluarga dan menambah rasa syukur, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dari GBA 3 kita sambung ke Antapani kali ini. Ibu Yanti, alhamdulillah kembali bergabung dengan jurnal syukurnya. Pagi hari ini masih diberi umur, bersyukur sekali masih dapat sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk tahajud, tilawah serta sahur. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan urusannya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Semangat yang insya Allah hari ini akan saum, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Kalau di Riung Bandung, cuacanya mulai cerah, alhamdulillah. Sudah bersiap untuk menjemur pakaian ya Ibu Yanti. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi. Kita sapa juga sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi ini berbagi jurnal paginya, di Antapani terpantau hujan ringan pada pagi hari ini. Wah, sudah ada rintik-rintik terasa ya. Adapun kalau di Cemenyan, terpantau cerah berawan pada pagi hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi. Menyapa juga kali ini ada sahabat Hera Fadilah di Bandung. Alhamdulillah, cuacanya cerah kalau di sekitar tempatnya Teh Hera ini ya. Di daerah mana ini Teh? Boleh dilengkapkan kembali ya. Dan mengirimkan salam semangat untuk semuanya. Masya Allah, insya Allah. Semangat juga untuk Teh Hera yang sudah mulai menjahit ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah berbagi di pagi hari ini, mengirimkan atensi. Dan insya Allah, doa terbaik yang sudah Anda kirimkan sudah kita sama-sama simak, kita baca sahabat MK, ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Menyapa kembali kali ini ada sahabat Henry Safitri. Alhamdulillah, kalau di sekitar sahabat Henry ini di daerah mana sahabat Henry? Cuacanya cukup cerah, alhamdulillah. Doa terbaik untuk penyiar, kru operator, semoga selalu sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menyapa sahabat Henry. Di Garut terakhir kali ini kita sapa ada Teh Eis, masyaallah. Ikut hadir. Alhamdulillah bisa kembali menyapa ya Teh Eis di Garut. Mudah-mudahan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Agar semakin semangat sahabat MK, kami akan siapkan sebuah nasyid untuk menambah giroh perjuangan kita dari Syaltul Harokah dengan judulnya Palestina Tercinta. Dan kami persembahkan untuk Anda.